0: dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudu menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
2: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
3: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
4: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
3: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina, sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
5: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
3: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
6: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat, karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
7: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
8: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Menteri boleh berganti arah politik.
12: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
11: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
12: Sebelumnya, Founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
13: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
12: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda saat ini mendengarkan kami dalam Palangkaraya pagi ini. Kami hadirkan kembali musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Dan tentunya juga karena kami temani dengan informasi-informasi yang kami ambil dari laman rri.co.id atau rri.co.id dan juga lagu-lagu yang sudah dipersiapkan pagi ini. Salah satunya lagu mancanegara milik Meghan Trainor berikut ini untuk Anda di pagi hari Selasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pagi ini kami sampaikan dulu dengan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Haji Sarun sebagai tergugat satu di Pelabuhan Rambang RT 02 RW 28 Kelurahan Pandut, Kecamatan Pandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Isi panggilan terkait atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 213 garing PDTTG garing 2026 garing PNPLK tanggal 16 September 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi dalam perkara perdata antara Novita Agustin S. Kepners sebagai penggugat lawan Haji Sarun dan kawan-kawan sebagai tergugat, Kepala Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian untuk diketahui berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang kami sampaikan untuk Haji Sarun di pagi hari ini.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari yang tidak dingin ya. Biasanya kalau pagi hari itu dingin gitu kan. Ini nggak dingin, kalau di studio ya dingin lah karena ada AC. Maksudnya di luar sana kabut asap masih buat kita merasa berada di kepulan suasana saat kebakaran begitu ya. Jadi pada saat orang membakar sesuatu kan biasanya kalau kita melewati ya terasa seperti itu tuh asap kebakarannya. Dan ini lebih menyeluruh ya, jadi udaranya sudah bercampur dengan kabut asap. Jadi yang kita hirup sekarang sudah bercampur dengan partikel-partikel berbahaya yang akan tentu saja membuat badan akan mengalami gangguan kesehatan jika kita tidak menjaganya. Nah, untuk itulah pagi ini sempatkan untuk sarapan pendengar, kami ingatkan kembali bahwa itu salah satu cara untuk bisa membuat badan kita bertahan di kala situasi sekarang ini ya. Karena di hari Selasa bisa saja Anda mendapatkan jadwal ataupun kegiatan yang tidak sebentar begitu ya, memerlukan energi yang

mendukung kondisi industri jasa keuangan di Kalimantan Tengah masih terjaga positif. Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Aziz, saat kegiatan media update OJK Kalimantan Tengah menyampaikan terkait perkembangan sektor jasa keuangan yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan menyampaikan data yang diperoleh tersebut ya. Dari hasil pendataan, potensi klaim penjaminan bagi debitur terdampak karhutlah tercatat sekitar 455 juta rupiah. Nah, di tengah kondisi ini, OJK bersama FKIJK Kalimantan Tengah telah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat dan petugas penanganan karhutlah melalui BPBD Kota Palangkaraya. Baik, itu dia pendengar, upaya yang terus dilakukan supaya kita tidak menyerah ya di situasi sekarang ini, tetap berusaha untuk bertahan menghadapi situasi kabut asap.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar, saatnya kita dengarkan informasi perakhiran cuaca pagi ini dan kami sudah terhubung dengan Chandra dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Chandra.
1: Pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian sepanjang hari ini, cuaca masih akan diperkirakan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dengan potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian utara, Barito Utara bagian utara hingga timur, dan Barito Selatan bagian utara. Lalu di malam hari hingga tengah malam, diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian selatan, Barito Utara bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, dan Kota Palangkaraya bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Murung Raya, dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Dan juga untuk wilayah masyarakat wilayah pesisir, waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ketika beraktivitas di laut. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Chandra sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca update di hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Update informasi cuaca selanjutnya bisa didengarkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami untuk mengikuti acara selanjutnya dalam Palangkaraya pagi ini.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kang Deddy, weh, Pak Jaya,
5: panennya udah beres.
4: Alhamdulillah, Pak, menyenangkan.
5: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
4: Betul, tapi harga gabahnya.
5: Kalau dulu setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
4: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
4: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
5: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
1: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari Selasa bersama kami dalam Palangkaraya pagi ini. Saatnya hadir untuk Anda, Fokus Pagi. Kami hadirkan informasi dalam topik setiap edisi Fokus Pagi ke ruang dengar Anda. Kali ini terkait dengan pembelajaran jarak jauh dan digitalisasi. Lihat dari situasi bencana kabut asap yang saat ini terjadi di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah pada umumnya ya. Ya, pendengar, untuk Anda yang nantinya ingin bergabung bersama kami untuk memberikan pendapat terkait dengan topik yang kami angkat, silakan untuk bergabung di 0811-520-3123. Ya, pendengar, geografi Kalimantan Tengah yang didominasi bentang hutan dan aliran sungai tidak menjadi penghalang bagi anak-anak di pelosok untuk mengakses pendidikan berkualitas. Tahun ini, pembelajaran jarak jauh dan digitalisasi sekolah terbukti bertransformasi dari sekedar fondasi darurat bencana menjadi strategi permanen dalam mengurai ketimpangan akses pendidikan. Tantangan iklim seperti bencana kabut asap yang terjadi saat ini membuat pembelajaran jarak jauh dilakukan. Namun momentum ini dimanfaatkan juga oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengakselerasi program kelas digital rumah betang, di mana terobosan ini mengintegrasikan papan tulis interaktif atau smartboard dan perangkat lunak pembelajaran modern di sekolah-sekolah, termasuk di wilayah yang terisolir. Untuk mengatasi kendala blank spot atau krisis signal dan juga listrik di daerah pedalaman, pemerintah daerah gencar mendistribusikan teknologi internet satelit berkecepatan tinggi serta instalasi solar panel melalui pembangkit listrik tenaga surya. Langkah yang diupayakan untuk memastikan guru dan murid di hulu sungai tetap terhubung secara real time dengan pembelajaran standar nasional. Tentu tantangannya belum sepenuhnya usai. Jangkauan sinyal dan juga hal lainnya yang memiliki kendala tersendiri di daerah terpencil masih memerlukan pendampingan berkelanjutan. Format pembelajaran hybrid ini menggabungkan sesi tatap muka interaktif dan modul digital mandiri yang menjadi solusi paling adaptif saat ini ya. Pembelajaran jarak jauh bukan lagi opsi kedua, melainkan jembatan kesetaraan. Dengan komitmen investasi pada infrastruktur digital dan penguatan kapasitas guru, impian agar setiap anak di Kalimantan Tengah mendapatkan hak belajar yang setara kian terwujud. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat terkait dengan informasi yang kami sampaikan ini, silakan untuk bergabung di 0811-520-3123 di pagi hari ini dalam Fokus Pagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dalam Fokus Pagi hari ini. Dalam Fokus Pagi kami hadirkan untuk Anda informasi terbaru seputar harga bersama reporter RRI Palangkaraya, Sabila Indasari, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Sabila.
1: Ya, sudah mendengar, berdasarkan data yang diperoleh RRI dari DPK UKMP Kota Palangkaraya maupun Dinas Ketahanan Pangan, di beberapa pasar yang ada di Palangkaraya sebagai acuan harga, seperti pasar besar maupun pasar Kahayan, untuk kebutuhan harga bahan pokok saat musim kemarau saat ini yang cukup panjang, dengan kondisi cuaca berkabut yang cukup meresahkan masyarakat, aktivitas masyarakat di sejumlah pasar masih berjalan aktif seperti biasa, meski saat ini penggunaan masker tetap diutamakan untuk menjaga kesehatan tubuh masyarakat atau warga Kota Palangkaraya. Pantauan RRI untuk kebutuhan pokok di sejumlah pasar yang menjadi acuan Dinas Ketahanan Pangan Kota maupun DPK UKMP atau Dinas Perdagangan Kota Palangkaraya yang mengalami kenaikan memang saat ini untuk harga bumbu dapur dan beras. Beras di kisaran harga untuk beras lokal atau hibrida Rp17.000 hingga mencapai Rp28.000 untuk beras karau atau siam unus, juga untuk beras yang memang dipasok dari luar Kota Palangkaraya. Dan untuk kebutuhan lainnya seperti telur, ayam broiler di kisaran harga Rp1.900 hingga Rp2.500 per butir. Untuk telur itik atau bebek masih stabil di kisaran harga Rp3.500 per butir. Sementara untuk minyak goreng mengalami kenaikan juga per liternya Rp19.000. Untuk jenis bantal dan untuk kemasan di kisaran harga Rp26 hingga Rp32.000 per liter sesuai dengan kemasan atau jenis minyak. Selanjutnya, gula pasir di kisaran harga Rp19.000 per kilogram. Untuk ayam broiler atau ayam potong juga mengalami kenaikan di kisaran harga Rp40.000 per kilogram. Untuk ayam kampung, Rp85.000 per kilogram. Dan untuk cabai sendiri, cabai merah rawit di kisaran harga Rp80.000. Dan cabai rawit kecil di kisaran harga Rp100.000 untuk jenis cabai. Sementara untuk bawang mengalami penurunan, bawang merah, bawang putih di kisaran harga Rp35.000 per kilogramnya. Mengalami kenaikan juga untuk sejumlah kebutuhan lainnya seperti ikan. Ikan sungai juga sudah mengalami kenaikan seperti nila dan patin. Patin sendiri sempat di kisaran harga Rp35.000 per kilogram. Dan untuk jenis ikan nila maupun mas di kisaran harga Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk jenis ikan laut seperti peda, selar maupun jenis lainnya di kisaran harga Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Dan untuk udang-udangan di kisaran harga udang cumi atau jenis siput lainnya di kisaran harga Rp70.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Kebutuhan pokok di masyarakat saat ini memang ada kenaikan maupun juga kestabilan harga. Meski tidak mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun harga memang sudah disesuaikan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya maupun provinsi. Bila terjadi kenaikan, akan dilakukan sidak atau pemantauan pasar dari pemerintah kota maupun provinsi melalui dinas maupun instansi terkait. Sabila Indasari melaporkan, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sabila Indasari sudah menyampaikan informasi pasar di pagi hari dalam Fokus Pagi. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berikutnya dari Arsi Widianto berikut ini.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah VES pada hari Kamis tanggal 8 Oktober yang lalu. Narasi tersebut beredar setelah seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit VES pneumonia lalu meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Faktanya dilansir dari Tempo.com, Gubernur Irkutsk menyebut penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Pihak pengawas kesehatan Rusia menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200 orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah PES adalah informasi yang tidak benar karena jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dalam Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Aga Jaya Bijaksana dalam program Dialog Interaktif, Dialog Kalteng Menyapa, di mana topik kita pada edisi penyiaran hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2026, di mana topik kali ini PJJ atau pembelajaran jarak jauh di tengah kabut asap, solusi akses pendidikan. Dan sudah mengundang narasumber yang berkompeten di dalam bidangnya, dalam topik kali ini, via Zoom atau via daring kita, ada anggota DPD RI Dr. Agustin Tersnarang SHMH. Saya sapa dulu di via Zoom kita, ada Pak Teras, sudah tidak asing lagi bagi warga Kalimantan Tengah tentunya. Selamat pagi Pak Teras. Ya, sepertinya Pak Teras, Pak Agustin Teras Narang belum mendengarkan kita di sini. Saya sapa lagi, selamat pagi Pak Agustin Teras Narang. Ya baik, kita masih ada kendala sepertinya. Dan sebelum kita sambil menunggu sambungan via Zoom dengan Pak Agustin Teras Narang, saya ingatkan kembali topik Dialog Kalteng Menyapa kita pada hari ini terkait dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di tengah kabut asap, solusi akses pendidikan. Dan saya ingatkan lagi narasumber kita yakni anggota DPD RI Dr. HC Agustin Teras Narang SHMH. Nah, saya sapa lagi Pak
2: Halo,
1: Teras Narang.
2: Tes, 1 2.
1: Ya, selamat 1, pagi 2. Pak Teras.
2: Apakah suara saya bisa terdengar?
1: Bisa, Pak. Apakah Bapak bisa mendengarkan 1, suara 2. Saya, Pak?
2: 1 2.
1: Ya, selamat pagi Pak Teras. Iya Pak Teras.
2: 1 2 1 1.
1: Ya, baik. Apakah Bapak bisa mendengarkan suara saya, Pak?
2: 1 2 1. 1 2.
1: Ya, baik Pak Teras. Selamat pagi, Pak.
2: 1 2 1 1.
1: Baik. Selamat pagi Pak Teras.
2: Suara nggak terdengar ya?
1: Ya, kita masih memperbaiki apakah ada kendala teknis.
2: Suaraku nggak terdengar ya? Oh masuk ya, oh oke. Okay. Oh, suara itu suara si Jaya?
1: Ya, ya, ya Pak Teras, bisa mendengarkan saya Pak?
2: Halo.
1: Ya.
2: Suaranya nggak kedengaran?
1: Ya, masih kita perbaiki kendala teknisnya Pak ya.
2: Ya bang, masuk bang. Tapi suara dari sana kedengaran?
1: Ya baik Pak Teras. Apakah mendengarkan suara saya? Ya baik. Sebelum kita perbaiki masalah koneksi pendengar, kita tahu bahwa PJJ yang dilaksanakan di Kota Palangkaraya ini terkait dengan Karhutla, di mana Karhutla ini membuat ribuan siswa baik itu di kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk meminimalisir adanya gangguan kesehatan bagi siswa-siswa. Kita ketahui bahwa siswa-siswa yang rentan menjadi korban dari karutla asap, kabut asap itu
2: masih belum kedengaran suaranya,
1: rentan sekali. Sehingga kebijakan dari pemerintah untuk melakukan PJJ itu dianggap sangat tepat untuk mengurangi angka terjadinya ISPA yang ada di Kalimantan Tengah. Ya baik, kita sapa kembali Pak Teras Narang. Selamat pagi Pak Teras Narang.
2: Jangan dimatiin karena saya dengarnya dari HP suaranya.
1: Iya, selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi Pak Teras Narang.
2: Selamat pagi semuanya.
1: Iya, selamat pagi Pak. Ya, akhirnya kita tersambung Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik Pak. Ini tadi sesuai yang saya sampaikan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah bahwa topik kita hari ini, dialog interaktif kita di Dialog Kalteng Menyapa ini, PJJ atau pembelajaran jarak jauh di tengah kabut asap, solusi akses pendidikan, begitu Pak. Sesuai dengan topik hari ini, Bapak sebagai anggota DPD RI dan juga Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010, 2010-2015, dua periode Pak, ini pasti sangat mengetahui persis situasi apabila terjadi kabut asap di Kalimantan Tengah. Bapak pernah mengeluarkan kebijakan begitu dan juga pernah mengalami situasi yang terjadi saat ini. Nah, yang saya mau tanyakan begitu, pembelajaran jarak jauh atau PJJ saat ini sebagai alternatif untuk melindungi peserta didik dari paparan kabut asap. Apakah PJJ ini memang alternatif Pak bagi pendidikan yang terjadi saat ini Pak di Kalimantan Tengah pada saat kabut asap ini Pak? Silakan Pak Teras.
2: Baik, terima kasih. Pertama saya menyampaikan keprihatinan saya terhadap kejadian dengan adanya karhutla ini, pembakaran hutan dan lahan yang telah terjadi dan sudah berlangsung hampir 2,5 bulan ya.
1: Ya, betul.
2: 2,5 bulan telah terjadi dan ini tentu sangat memprihatinkan. Dan kemudian terhadap pertanyaan tadi yang menyangkut PJJ, tentu ini adalah sebagai suatu alternatif. Kenapa? Karena kalau langsung tatap muka, kalau melihat pada keadaan sekarang ini pasti tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu dipergunakanlah kemajuan teknologi ini dengan PJJ. Tetapi tentu dengan langsung tatap langsung dan PJJ pasti berbeda karena bagaimanapun yang namanya pendidikan, sebagaimana yang juga telah kita rasakan bersama, jauh lebih efektif manakala tidak melalui PJJ. Jadi artinya bisa langsung turun ke sekolah dan kemudian tentu ibu dan bapak guru juga langsung memberikan pengajarannya. Dan ini adalah merupakan sesuatu hal yang menurut saya memang perlu mendapat perhatian. Nah, kendala yang akan terjadi mungkin saja itu misalnya dikarenakan pemadaman listrik, kemudian terganggunya internet, dan kemudian ibu guru dan bapak guru tidak bisa melihat langsung bagaimana kondisi anak itu. Dan apalagi sekarang ini kan bisa saja anaknya sedang berada di mana, yang ada cuma fotonya. Dan fotonya itu bergerak-gerak lah seolah-olah bahwa dia itu masih ada di situ. Dan ini kan adalah sesuatu hal yang menurut hemat saya yang perlu menjadi keprihatinan kita bersama. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa pembelajaran jarak jauh itu bisa saja diperlukan tetapi tidak boleh untuk selama masa studi itu berlangsung. Jadi karena apa? Karena tatap muka tetap menjadi hal penting di dalam rangka untuk proses belajar dan mengajar ini. Demikian, Pak Jaya.
3: Ya, baik, Pak Teras. Nah, mungkin
1: ini PJJ ini ada banyak sekali kendalanya, Pak. Salah satunya akses internet begitu, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman seperti Bapak katakan tadi, dan juga perangkat digital dan fasilitas belajar di rumah. Perangkat digital ini pasti di rumah itu tidak sebagus dengan yang ada di sekolah. Dan fasilitas belajar di rumah juga sangat terbatas, dan rata-rata orang tua atau siswa masih menggunakan HP begitu, tidak memadai untuk PJJ dan video pun seadanya. Nah, dari Pak Tera sendiri, Pak, memandang hal tersebut, Pak, seperti apa, dan mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa dari pengalaman Bapak sendiri yang bisa disampaikan kepada ya, masyarakat begitu. Silakan, Pak.
2: Ya, Pak. Ya, memang betul, saya setuju sekali. PJJ ini adalah sesuatu yang mahal, dan tentu penerimaan suara atau gambar ini tergantung pada peralatan yang kita punyai. Jadi kalau peralatan kita apa artinya sederhana, tentu penerimaan gambar dan penerimaan suara pun tidak sebagaimana yang kita harapkan. Nah, kemudian kendala yang lain adalah masalah jangkauan internet. Karena kita tahu persis bahwa internet ini kan ketergantungan dengan wave-nya, gelombangnya, ketergantungan dengan cuaca juga begitu tinggi. Dan tentu biayanya juga biaya yang cukup mahal. Dan ini pasti membebani. Jadi di samping peralatan, kemudian kedua juga menyangkut masalah internet, menyangkut juga masalah-masalah situasi dan kondisi yang ada di sekitar anak-anak itu. Kalau bagi guru mungkin tidak masalah, karena mereka bisa mengajar, bisa melalui sekolah. Tetapi yang paling memprihatinkan itu adalah bagi anak-anak kita. Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Jaya, bahwa anak-anak kita ini kan tidak semuanya berkemampuan untuk mempergunakan sarana dan prasarana PJJ ini dengan baik. Dan kemudian tentu ini menjadi satu pemikiran yang perlu menjadi perhatian serius. Nah, kalau boleh Pak Jaya, saya menyarankan, jadi misalnya saja di satu ruangan itu ada 35 murid misalnya. Nah, ini dibagi. Jadi dibagi mungkin ada misalnya satu ini satu kelompok 5 orang atau 6 orang berada di satu tempat dengan tetap menjaga jarak, dan kemudian kondisi ruangannya pun tidak terganggu oleh asap. Nah, berarti kalau misalnya 5 orang per kelompok, jadi kali 7 berarti hanya 7 kelompok. Nah, 7 kelompok ini dengan mempergunakan sarana yang bagus, dan kemudian mereka bisa mendengar juga dengan bagus, dan kemudian mereka juga duduk dengan baik, dan kemudian guru bisa melihat mereka, terutama keseriusan bagi per kelompok ini. Dan kemudian per kelompok ini juga ada istilahnya ketua kelompoknya. Nah, ketua kelompok ini mungkin bisa secara bergantian. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Sehingga dengan adanya 35 orang, misalnya dibagi 7 kelompok menjadi 7 kali 5, 35. Nah, 7 kelompok inilah yang nanti akan menjadi bagian utama di dalam rangka untuk penilaian, dan kemudian juga untuk nanti pada saat misalnya PJJ tidak diperlukan, masing-masing nanti bisa diminta diulang lagi untuk mereka mengulang apa yang mereka sudah terima dari ibu guru dan pak guru. Jadi di dalam rangka untuk bisa menguji kembali di mana kelemahan-kelemahan mereka, di mana kekurangan-kekurangan mereka selama PJJ itu berlangsung. Nah, saya rasa itu salah satu yang efektif. Jadi tidak masing-masing murid itu berada di rumahnya masing-masing, dan tapi tetap mereka harus berada di ini apa, di tempatnya. Nah, saya rasa itu Pak Jaya.
3: Ya, baik. Baik, Pak.
1: Berpengalaman dalam memimpin Kalimantan Tengah 2 periode dan pernah melewati masa-masa seperti yang terjadi saat ini di Kalimantan Tengah terkait dengan karhutla ya. Dan kabut asap, Pak. Nah, selain PJJ mungkin ada tidak cara alternatif lain, Pak, untuk supaya siswa-siswa ini bisa belajar tanpa harus ke sekolah ataupun yang lainnya, ataupun Bapak punya dulu punya kebijakan atau pengalaman, Pak, terkait dengan pembelajaran di masa kabut asap begitu? Kita ya. Kita kembali lagi ke masa Bapak begitu, Pak. Bapak bisa ya. Membagikan pengalaman,
2: ya.
1: Pak.
2: Iya, makasih Pak Jaya. Jadi saya itu kan seperti yang tadi Pak Jaya sampaikan, saya dipercayakan menjadi pelayan rakyat Kalteng itu dari tahun 2005 sampai 2015. Nah, pada saat itu memang sarana PJJ ini kita tidak bisa gunakan seperti sekarang ini. Karena dulu pada tahun saya belum ada sarana Zoom meeting seperti ini.
3: Iya, betul, Pak.
2: Iya, jadi memang kami tidak menggunakan sarana yang seperti ini, tetapi pada saat itu saya menganjurkan kepada sekolah-sekolah untuk tadi yang berkelompok. Jadi misalnya kelompok satu di region yang banyak apa yang anak-anaknya bisa berkumpul. Nah, itu yang kita pada saat itu lakukan pembagian. Nah, itu yang apa menjadi perhatian bagi kami. Suara saya masih bisa terdengar?
1: Masih, Pak. Ya, bisa, Pak.
2: Halo.
1: Ya, masih, Pak. Bisa kedengaran, Pak.
2: Oke. Okay. Ya. Jadi saya jujur, Pak Jaya, belum ada pengalaman ini.
1: Ya.
2: Belum ada pengalaman, tapi ada pengalaman saya bukan dengan pelajaran jarak jauh, tetapi ada pelajaran berkelompok. Seperti yang usulan saya tadi. Jadi misalnya tetap guru mengajar, tetapi orangnya terbatas.
1: Oke.
2: Dan tetap mempergunakan masker. Tetap mempergunakan masker sehingga keadaan anak-anak tetap dalam keadaan sehat. Dan satu hal lagi yang juga menjadi perhatian saya pada saat itu adalah masalah kesehatan.
1: Oke.
2: Jadi mereka harus kita supply dengan vitamin. Dan kemudian kita juga supply dengan susu. Dulu saya ingat ada istilah berbrand gitu.
1: Iya, Pak.
2: Iya, itu. Nah, itu tiada lain adalah di dalam rangka agar kiranya para murid itu tetap dalam keadaan sehat, tetap keadaan dalam prima, dan juga diperhatikan makanannya.
1: Oke.
2: Jadi perkelompok itulah yang bertanggung jawab. Tapi Pak Jaya, saya itu hanya mengalami kejadian itu di tahun 2007. Tapi setelah itu saya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, saya tidak pernah lagi mengalami. Karena dulu Pak Jaya masih ingat ada poster saya yang stop bencana, stop asap, stop kebakaran, kan pernah dulu. Jadi artinya saya berupaya secara preventif. Jadi saya dulu selalu berhubungan dengan ini apa badan meteorologi, geofisika, itu di MKG untuk apa, untuk mengetahui. Jadi misalnya kita pada saat saya biasanya di awal tahun, di awal tahun saya minta kepada BMKG bagaimana prediksi cuaca di tahun yang akan datang. Nah, biasanya saya dikasih dulu per 3 bulan.
1: Oke.
2: Nah, kenapa saya lakukan itu? Biar saya bisa mengambil sikap, terutama pencegahan. Nah, itu yang menjadi penting.
1: Iya.
2: Nah, itu yang saya lakukan. Tapi ya saya bersyukur kembali bahwa setelah kejadian 2007, 2008 sampai dengan 2015 itu tidak ada kebakaran hutan lahan yang seperti terjadi di 2007.
1: Oke.
2: Okay. Tapi setelah saya berakhir di 2015 bulan Agustus, katanya di bulan September Oktober terjadi kebakaran yang luas lagi di Kalteng.
1: Iya, itu salah satu yang parah, Pak.
2: Iya, ya sampai orang bilang, wah ini gara-gara nggak ada teras ini.
1: Iya, iya.
2: Ini guyon aja.
1: Iya, iya, Pak. Betul. Ya.
2: Itu yang saya bisa sampaikan. Tapi ya kembalilah ya, Pak Jaya. Yang paling penting bagi kita itu pertama adalah bagaimana anak-anak itu tidak terpapar.
1: Oh iya, itu yang paling utama, Pak.
2: Ya, itu yang paling utama. Dan kemudian kedua juga kondisinya mereka tetap terjaga dengan baik. Nah itu yang menurut saya perlu menjadi perhatian utama. Bukan hanya untuk para murid, tapi juga bagi para guru dan bagi masyarakat. Jadi artinya pencegahan itu menjadi sesuatu hal yang penting. Nah inilah tugas dari pemerintah. Jadi pemerintah wajib untuk memproteksi rakyatnya, jangan sampai rakyatnya itu susah.
1: Ya.
2: Apalagi sekarang ini saya dengar pesawat sudah tidak bisa mendarat lagi ya.
1: Iya Pak, sudah 4 hari ini Pak, dan ini mungkin hari kelima ya. Pak.
2: Nah itu sangat memprihatinkan sekali. Dan kemudian juga lalu lintas. Saya paling berhati-hati sekali, apalagi sering kan saudara-saudara kita kalau mau keluar pulau, itu biasanya melalui Banjarmasin. Nah keadaan di jalan itu terutama di daerah-daerah Pulang Pisau dan Kapuas, itu kabutnya tebal sekali, terutama yang di daerah-daerah Jembatan Tumbang Nusa itu JTN itu, tapi jangan diplesetkan jadi Jembatan Teras Narang.
1: Ya. Jembatan Tumbang Nusa Pak ya, ya, sama Pak. Kalau persis sama Pak, kalau diplesetkan.
2: Iya ya. Diplesetkan tuh teman-teman saudara-saudara kita supir taksi tuh. Ah ini JTN nih, Jembatan Tumbang Nusa bukan, dia bilang itu Jembatan Teras Narang. Ini
1: Banu ya, guyon nih Pak. Iya, ya Pak. Di Pulang Pisau itu Pak, Pulang Pisau dan Kapuas sebagian itu luar biasa Pak asapnya. Bagaimana mereka anak-anak yang hidup di daerah sana Pak ya? Dan apabila PJJ tidak dilaksanakan begitu bisa kita bayangkan Pak. Nah kita kembali ke ini Pak, ke perangkat digital dan fasilitas belajar di rumah begitu. Ini khusus di daerah pedalaman. Nah, keterbatasan jaringan komunikasi begitu. Mungkin Bapak berpengalaman seperti yang saya sampaikan memimpin Kalimantan Tengah. Mungkin bagi mereka yang terbatas, Pak. Terbatas komunikasi internet kan masih banyak nih yang blank spot, Pak, di Kalimantan Tengah ini. Ya, ada puluhan begitu ya. Saya ingat berdasarkan data dari Didi Disko Minpo Santik Provinsi Kalimantan Tengah ada puluhan itu desa yang masih blank spot. Nah, Bapak, bagaimana Pak ini menanggapinya, Pak? Bapak melihat ini, Pak?
2: Ya, pertama tentu kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, Pak Jaya. Jadi kita kepala sekolah dan para guru, terutama wali kelas, harus segera menginventarisasi murid-murid mana yang dianggap perlu untuk dibantu.
1: Oke.
2: Karena dari situ kita bisa melihat bagaimana caranya kita untuk membantu anak ini agar anak ini tidak terkendala oleh adanya komunikasi, peralatan, dan lain sebagainya. Nah ini nanti dari situ, nah di sini perlu kejujuran juga dari orang tua murid dan muridnya. Jadi jangan sampai itu ada bahasa Dayak tuh, jangan balecak.
1: Jangan balecak Pak ya.
2: Iya, jadi artinya ya kalau memang artinya masih memerlukan sarana itu ya udah harus berani menyampaikan dengan jujur bahwa saya punya keterbatasan karena internet, kemudian keterbatasan karena alat. Nah, ini harus dibukukan, diinventarisasi oleh kepala sekolah dan guru wali kelas. Sehingga apa? Sehingga dapat segera untuk berpikir bagaimana membantu anak itu. Karena prinsip saya, Pak Jaya, jangan sampai kejadian ini, karhutla ini menjadi menghambat bagi anak itu untuk menuntut ilmu, untuk menerima ilmu. Nah, ini kan sayang sekali. Dan kita ya tahu betul lah ya dengan kejadian COVID beberapa waktu yang lalu. Karena sarana yang seperti sekarang ini kan tidak mudah seperti sekarang ini. Kan banyak tuh anak-anak murid yang cuman lulus karena istilahnya asal lulus.
1: Iya.
2: Dan itu kan memakan waktu lebih kurang 2 tahun kalau tidak salah itu. Jadi tiba-tiba dia kelas 1, kemudian tiba-tiba dia sudah juga kelas 3 saja.
1: Jalur COVID waktu itu, Pak ya.
2: Iya, COVID. Nah, itu kan pelajaran bagi kita. Jangan sampai anak-anak terulang lagi. Karena Pak Jaya mungkin sering melihat di media sosial tuh. Media sosial banyak anak-anak yang kelas 5 SD, kelas 4 SD yang belum bisa kali-kalian.
1: Oh iya, betul, Pak.
2: Nah, ini kan sesuatu hal yang memprihatinkan kita. Padahal itu sesuatu yang basic kan. Nah, itu mungkin karena kejadian yang lalu. Karena kejadian yang COVID pada saat itu, di mana mereka ya tidak seperti sekarang. Jadi mereka mungkin sekarang ini kalau misalnya turun sekolah bisa 7 jam, 8 jam di sekolah dan kemudian bisa menerima pelajaran dengan baik. Dan gurunya juga bisa meneliti sejauh mana penerimaan dari para siswa itu. Dan kemudian juga bisa meneliti bagaimana kekurangan dari siswa itu. Nah, inilah menurut saya peranan pemerintah. Dan ini sekarang kan ada pembagian nih, Pak Jaya.
1: Ya.
2: Jadi dari SD, SMP itu kan kewenangan kabupaten kota.
1: Ya, betul, Pak.
2: Jadi lebih mudah lagi. SMA kewenangan provinsi. Jadi artinya di sini undang-undang sudah memberikan
1: kemudahan
2: ruang ruang bagi kabupaten kota untuk apa? Untuk berinovasi. Jadi harus dinas pendidikan dari kabupaten dan kota ya harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan kepala sekolah dan kemudian dengan para guru dan kemudian membantu memonitor sejauh mana perkembangan akibat dari PJJ ini.
1: Oke.
2: Ya prinsip Pak Jaya jangan sampailah PJJ ini jadi membuat anak itu menjadi hilang kesempatan untuk memperoleh ilmu.
1: Baik.
2: Itu prinsip bagi saya yang memang perlu mendapat perhatian.
1: Baik. Ya,
2: Pak Jaya mungkin ingat ada Kalteng Harati.
1: Iya. Ingat, Pak.
2: Tapi bagaimana dia bisa Harati kalau dia nggak barigas
1: kan? Iya, tidak sehat, Pak ya.
2: Ya, tidak sehat. Jadi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.
1: Oke.
2: Kita mau harati ya harus barigas. Kita mau pintar ya harus sehat.
1: Iya.
2: Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang menurut saya harus mendapat perhatian kita bersama.
1: Oke, menarik, Pak. Ulasan Bapak, Pak. Tapi kita jeda dulu sejenak, Pak. Kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetap bersama kami, Pak, dan pemirsa dan pendengar. Kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
8: Berikut tugas Anda.
7: Buat lebih ringkas lah.
8: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
7: Oh, singkat, padat, pulang.
9: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
7: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
9: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
7: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
9: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
7: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
9: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
7: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
9: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
10: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: Ya baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Aga Jaya Bijaksana. Dan saya ingatkan kembali topik dialog Kalteng Menyapa edisi penyiaran 13 Oktober 2026 kali ini, yakni PJJ di tengah kabut asap solusi akses pendidikan bagi pendengar dan pemirsa yang baru bergabung dengan kami saat ini. Dan narasumber anggota DPD RI Dr. H.C. Agustin Darsenarang SH MH dan juga Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010, 2010-2015. Dan tadi menarik ulasan dari Pak Darsenarang, di mana Pak Darsenarang sudah memberikan pengalamannya, memberikan pengetahuannya terkait dengan pembelajaran di tengah kabut asap. Dan saat ini ada juga beberapa pertanyaan yang belum saya tanyakan, yang mungkin bisa Pak Teras jawab sesuai dengan pengalaman Bapak, dan juga sekarang Bapak memiliki nama juga di pusat, Pak ya, bisa membagikan atau memberikan himbauan ataupun nasihat kepada masyarakat yang masih terdampak hari ini, Pak, dan juga pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, membagikan pengalaman begitu. Dan tadi sudah dibahas terkait dengan akses internet, penggunaan digital, dan juga fasilitas belajar, dan juga sistem PJJ yang saat ini diterapkan begitu. Nah, dari segi strategi mungkin, Pak, agar PJJ ini tidak memperlebar kesenjangan pendidikan antara, tadi Bapak sudah singgung juga kan, antara keterbatasan yang ada di pedalaman begitu, dan ketersediaan fasilitas digital yang ada di kota begitu. Tapi pada intinya siswa itu diberlakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh begitu. Nah, dari Pak Teras sendiri, strategi mungkin, Pak, strategi yang lebih konkret begitu. Tadi Bapak juga telah memaparkan pendapat Bapak tentang PJJ ini, tentang alternatif lainnya di zaman Bapak yang tidak ada PJJ. Nah, mungkin strategi ini, Pak, strategi agar PJJ ini tidak memperlebar kesenjangan pendidikan, Pak, di masa kabut asap ini. Kita ketahui dari BMKG juga, Pak ya, ada katanya ini musim karutlah, saya bilang musim aja, Pak, karena apa? Karena hampir tiap tahun terjadi begitu. Karutlah ini potensinya terjadi sampai awal tahun, Pak, kata BMKG, Pak. Ya, silakan Pak Teras.
1: Ya, baik. Pak Aga Jaya Bijaksana.
0: Oh iya, siap.
1: Jadi pertama, tentu menurut hemat saya, kita harus mampu untuk menginventarisasi. Jadi pertama menginventarisasi dulu keadaan cuaca seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aga Jaya Bijaksana ini. Jadi pertama kita harus mendapat informasi dari BMKG. Ini kan sudah bulan Oktober. Nah, minta informasi diperkirakan, karena BMKG kan tidak juga pasti. Perkirakan cuaca karhutla ini atau cuaca panas ini terjadi sampai kapan. Nah, itu pertama dulu. Dan kemudian kedua, melakukan kalau sudah mendapat informasi, taruhlah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Itu mungkin katanya sampai bulan Desember. Atau sampai awal Januari 2027. Ya, kita tetap berdoa jangan sampai terjadi ya. Nah, kalau sampai itu terjadi diperkirakan, maka tugas kita berikutnya adalah menginventarisasi murid-murid kita, terutama terkait dengan lokasinya masing-masing. Nah, setelah kita melakukan inventarisasi betul-betul tahu persis lokasi dari para murid itu, maka kita harus segera melakukan pengelompokan. pengelompokan dari para murid itu, sehingga kita tinggal mencari di mana mereka bisa berkumpul. Mm-hmm. Tempat berkumpul itu harus kita yakini bahwa internet aman. Mm. Kemudian kedua, listrik aman. Mm-hmm. Ketiga, ruangan aman. Mm-hmm. Dan kemudian sarana proses belajar mengajar bangkunya juga aman. Mm-hmm. Nah, tentu setelah kita melakukan inventarisasi itu dan semuanya kita sudah mendasarkan pada data dan fakta, mm-hmm. nah kemudian baru kita melangkah. Melangkah di dalam rangka untuk mempersiapkan sarana dan prasarana alat untuk PJJ ini.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan alat itu kan ada tuh yang apa namanya board itu.
0: Iya. TV itu, Pak. TV board.
1: Ya, TV besar itu. Nah, TV besar itu kan bantuan dari pemerintah tuh.
0: Iya, betul, Pak.
1: Nah, sekarang kan itu banyak itu di setiap kelas kayaknya punya itu. Nah, itu bisa di-drop ke masing-masing kelompok itu. Nah, misalnya ada 5 kelompok ya berarti ada 5 alat itu yang di-drop. Nah, kemudian guru bisa hadir langsung. Atau guru tetap berada di sekolah, tetapi 5 kelompok ini harus memonitor.
0: Ya.
1: Dan kemudian di kelompok itu harus ada orang yang bertanggung jawab, murid yang bertanggung jawab. Ya, istilahnya ketua kelasnya lah. Nah, itu untuk apa? Untuk di dalam rangka pertanggungjawaban nanti ke depan, manakala cuaca ini karhutlah sudah tidak terjadi lagi.
0: Iya.
1: Terutama pelajaran-pelajaran apa, sejauh mana mereka kemampuan mereka untuk menyerap pelajaran itu, dan kemudian kalau masih ada kelemahan dari kelompok itu terhadap satu pelajaran, maka menjadi tugas bagi guru yang bertanggung jawab untuk memberikan semacam ekstra.
0: Ya.
1: Ekstra kurikuler untuk membantu agar anak itu tidak punya kelemahan di dalam mata pelajaran tertentu. Nah, ini yang menurut hemat saya Pak Akajaya bijaksana, yang perlu menjadi perhatian, yang perlu menjadi pedoman dalam rangka untuk persiapan 2-3 bulan yang akan datang ini. Yeah. Karena apa? Karena kita mencegah, Pak. Mencegah jangan sampai yang kejadian seperti COVID yang lalu. Banyak murid-murid yang naik kelas tetapi ternyata kualitasnya tidak sebagaimana yang diharapkan.
0: Yeah.
1: Itu menurut saya yang menjadi perhatian kita.
0: Ya, baik. Itu tadi untuk menghindari kesenjangan pendidikan begitu, Pak, antara kota dan desa. Nah, apakah di kota mesti harus dipertahankan dengan PJJ yang ada ini, Pak? Begitu.
1: Ya, tetap. Tetap. Di kota tetap kita bikin kelompok.
0: Walaupun itu melalui meeting begitu, Pak. Zoom meeting begitu, Pak, ya. Semacam itu, ya, Pak, ya.
1: Enggak apa-apa. Iya, karena apa? Karena kadang-kadang yang tadi yang saya bilang, untuk menghindari sehingga mereka disiplinnya tuh masih tetap terjaga. Jadi ya biasanya kan bajunya baju seragam tapi di bawahnya pakai sarung.
0: Pakai celana pendek, Pak, ya.
1: Iya. Nah, ini jadi artinya disiplin tetap terus terjaga. Jadi anak-anak tetap mempergunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang dari sekolah. Jadi disiplin tetap terjaga, ilmu tetap mereka peroleh. Jadi udahlah, dianggap ini sesuatu yang dalam keadaan mendesak. Dan kembali lagi, tadi kan pemerintah di dalam undang-undang kan sudah membagi bahwa SD, SMP itu kewenangan kabupaten kota. Berarti apa? Berarti ini tanggung jawab dari kabupaten kota. Nah, kalau untuk SMA itu baru tanggung jawab provinsi.
0: Ya.
1: Nah, kan sekarang gampang kita, Pak Agajaya bijaksana, gampang bagi kita untuk menuding. Siapa yang salah, kan?
0: Ya, ya, ya.
1: Kalau misalnya ada SMA ini ya kita salahin. Kenapa provinsi nggak bertanggung jawab?
0: Okay.
1: Kenapa provinsi nggak ada komunikasi dengan kepala sekolah SMA masing-masing? Nah, kalau misalnya itu terjadi di kabupaten kota, kita bisa tuding bupati, kita bisa tuding wali kota. Hey, lo kemana aja lo?
0: Ya.
1: Ya kalau misalnya katanya nggak ada anggaran, ya pemerintah nggak boleh bilang begitu.
0: Oke, karena sudah ada anggarannya begitu, Pak.
1: Bukan, itulah tugas pemimpin.
0: Oke.
1: Jadi rakyat ini kan nggak mau tahu. Pokoknya rakyat, itu ya harus harus menerima segala sesuatu yang sudah mereka yang semestinya mereka harus peroleh.
0: Ya.
1: Pak ini Pak apa? Pak Aga Jaya kan tahu bahwa masalah pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa ini kan tujuan bernegara kita.
0: Ya, tujuan utama, salah satu tujuan utama bernegara, ya. Pak.
1: Ya, kalau ingat coba apa salah satu dari di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada kata mencerdaskan
0: kehidupan bangsa. Betul.
1: Dan kemudian di dalam salah satu pasal pun juga dinyatakan bahwa pendidikan ini ada pendidikan dasar lagi. Nah, pendidikan dasar kita ini kan sekarang 13 tahun.
0: Ya.
1: Pak Aga Jaya. Jadi kalau 13 tahun itu berarti apa? PAUD 1 tahun.
0: Ya.
1: SD. Kemudian SD 6 tahun, berarti 7 tahun. Ditambah dengan apa?
0: SMP.
1: Ditambah dengan SMP. 3 tahun 10 tambah 3 SMA jadi 13 tahun. Berarti pendidikan dasar kita itu sampai dengan SMA. Nah, pendidikan dasar itu apa? Ya tak kali tambah apa kali tambah bagi kurang itu semuanya harus di luar kepala itu. Ilmu fisika harus di luar kepala itu. Ilmu kimia harus di luar kepala itu. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia harus di luar kepala itu. Bahasa Indonesia harus di luar kepala itu. Jangan ada yang nanti nggak bisa berbahasa Indonesia.
0: Baik.
1: Baik. Jadi artinya kan di situ.
0: Oke. Oke, Pak. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan juga, ini PJJ via daring, Pak. Via Zoom atau Google Meet begitu, Pak. Ada masyarakat atau orang tua atau siswa yang mengeluhkan bahwa di PJJ ini apabila dilakukan secara menggunakan Google Meet begitu sangat terbatas anggota ataupun para peserta yang masuk ke dalam aplikasi tersebut begitu. Itu kendala orang tua biasanya, Pak. Nah, Bapak bagaimana, Pak? Bapak menyikapi hal ini, Pak? Ada saja kendalanya begitu, Pak. Iya.
1: Ya. Nah, di sini Pak Aga Jaya, peranan pemerintah.
0: Iya.
1: Peranan pemerintah ya apa? Membantu. Di dalam rangka terjadinya kelancaran. Nah, misalnya ada kesulitan terhadap link-nya Google Meet. Google Map itu. Nah, harus mencari. Harus mencari lagi sarana-sarana yang mampu diterima dengan baik.
0: Berinovasi. Misalnya begitu, Pak, ya.
1: Dengan Zoom meeting ini. Jadi banyak akses.
0: Ya.
1: Nah, disinilah tugas pemerintah. Dan pemerintah jangan hanya jadi penonton. Pemerintah harus mampu memberikan semacam pandangan, memberikan advis, memberikan sarana, menjadi fasilitator. Jadi pemerintah itu bukan hanya duduk manis, bukan hanya menggunakan sarana-sarana negara saja, tapi mereka harus mampu untuk memecahkan kesulitan yang terjadi lah di masyarakat ini, apalagi ini pendidikan. Jadi kalau misalnya ada pimpinan yang tidak sanggup, suruh mundur. Dan itu saya pikir masih banyak. Saya aja yang sudah umur begini masih tahu kok. Kalau Zoom meeting nggak mampu, saya harus Google Meet. Kalau ini saya harus mampu lagi mencari sarana. Dan ini di HP ini di sarana kita ini kan tinggal kita pilih.
0: Yeah.
1: Jadi nggak ada kesulitan lah. Prinsip nggak ada kesulitan. Jadi artinya misalnya nih. Mengenai internet,
0: ya.
1: Ya sekarang ada yang namanya, ini bukan bukan promosi ya, saya tidak menyebutkan nama lah. Ada salah satu yang melayani dan itu mudah sekali. Nah memang harga biayanya agak mahal.
0: Ya, berbiaya bagi begitu Pak ya?
1: Ya bagi pemerintah nggak ada kata mahal. Ya, ya. Karena apa? Karena itu kebutuhan dari rakyat.
0: Oke.
1: Itu kebutuhan dari dunia pendidikan. Kalau ada hal-hal seperti itu, berarti pemerintahnya tidak peduli. Jadi nggak ada tuh Pak Aga Jaya. Pokoknya pemerintah harus mampu menjadi fasilitator, mampu menjadi katalisator, mampu untuk menjadi pelayan dalam rangka untuk kepentingan rakyatnya.
0: Oke, oke. Baik, menarik menarik masukan dari Pak Teras ini ya.
1: Iya, makanya makanya tadi yang saya bilang nggak ada gelapnya, selalu terang, terang iya. Terang.
0: Oke, oke Pak. Nah mungkin sebelum saya tutup dialog interaktif Kalteng Menyapa hari ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, Pak, untuk masyarakat, untuk pemerintah daerah di Kalimantan Tengah, dan untuk siapa saja yang saat ini terlibat dalam karhutla dan juga terlibat dalam situasi Kalimantan Tengah ini. Mungkin ada yang disampaikan. Silakan Pak Teras ya, Narang.
1: Terima kasih Pak Aga Jaya Bijaksana. Pertama, saya hanya ingin menyampaikan keprihatinan saya terhadap terjadinya karhutla ini, dan saya selalu mengajak semua pihak untuk selalu berdoa agar kiranya bencana karhutla ini segera berlalu. Dan kemudian kedua, saya tetap mengharapkan agar masalah pendidikan bagi anak-anak, murid-murid kita, para siswa itu jangan sampai terbengkalai hanya karena kekurangan sarana, hanya kekurangan kekurangan prasarana. Dan saya juga menghimbau kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi, baik pemerintah kabupaten kota, kecamatan sampai ke tingkat desa, dan juga kepada TNI, juga kepada Polri, agar kiranya inilah momentum untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi dengan semangat Puma Betang untuk kita membantu agar anak-anak kita tidak terkendala akibat dari karhutla ini. Pendidikan adalah merupakan tujuan kita di dalam rangka untuk mencerdaskan

0: sekali lagi Pak atas waktunya, dan selamat pagi, salam sehat Pak, dan juga sampai berjumpa lagi Pak. Itu tadi pendengar dan pemirsa RRI, dialog interaktif kita, dialog Alteng menyapa, dengan topik PJJ atau pembelajaran jarak jauh di tengah kabut asap, solusi akses pendidikan, bersama narasumber anggota DPD RI Dr. H.C. Agustin Tersnarang SHMH. Dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian dialog pada hari ini, dan sampai berjumpa dalam program dialog Alteng menyapa selanjutnya. Selamat pagi.
1: Telah Anda ikuti dialog Kalteng menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas, relawan, dan terus berupaya menangani karhutla serta membantu masyarakat terdampak. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Yuliansyah Andreas, mewakili industri perbankan saat penyerahan bantuan bagi masyarakat terdampak karhutla oleh pihak perbankan di kantor Wali Kota Palangkaraya, belum lama ini menyampaikan, bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk berkontribusi dalam penanganan karhutla sesuai dengan kemampuan masing-masing. Meskipun bantuan tersebut belum sepenuhnya memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran tugas petugas dan relawan. Sebelumnya, pada akhir September 2026, Bank Indonesia telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak karhutla di wilayah Kameloh Baru dan Kalampangan, Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut berupa kebutuhan pokok atau sembako, serta dukungan untuk operasional posko guna membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Sekian Flash News mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Adi Putra undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk melanjutkan budaya leluhur.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

93,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat siang dan dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, semangat, dan kedamaian dalam menjalani aktivitas. Senang sekali saya Adi Putra bisa kembali hadir menemani waktu siang Anda melalui program Moderasi Beragama, sebuah ruang untuk berbagi wawasan, memperkuat pemahaman, serta menumbuhkan semangat hidup rukun di tengah keberagaman masyarakat kita. Pendengar Radio Republik Indonesia, Kalimantan Tengah adalah rumah bagi masyarakat yang memiliki latar belakang suku, budaya, adat istiadat, dan agama yang beragam. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang patut kita syukuri dan kita jaga bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal, menghargai, dan menguatkan. Semangat falsafah Huma Betang yang menjunjung kebersamaan dalam keberagaman menjadi pengingat bahwa kita dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa harus kehilangan identitas dan keyakinan masing-masing. Melalui Moderasi Beragama siang hari ini, kita akan mengajak pendengar memahami pentingnya bersikap moderat dalam menjalankan kehidupan beragama. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama yang dianut, tetapi mengedepankan sikap adil, seimbang, menghormati perbedaan, serta menolak kekerasan atas nama agama. Dengan perbincangan, sikap saling menghargai, dan semangat persaudaraan, kita berharap kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Tengah semakin kokoh, sehingga kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan penuh toleransi dapat terus kita wujudkan bersama. Dan mendengar, tetaplah bersama kami, karena saat lagi akan kita dengarkan perbincangan menarik ya mengenai moderasi beragama bersama seseorang yang kompeten di bidangnya. Dan untuk menemani siang hari Anda, ada satu lagu pengantar untuk Anda dari Tulus, yakni Monokrom. Selamat mendengarkan.

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saya beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Ke mana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Aih, kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat, Kak? Fitri, hey, tunggu dulu. Maaf, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Oh, Sa.
1: Sudah sadar kau, Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

0: Pendengar, Anda masih di Moderasi Beragama Program 1 RRI Palangkaraya. Pada perbincangan kali ini, kita akan berbincang tentang keberagaman sebagai kekayaan bangsa dan pentingnya menjaga kerukunan di tengah masyarakat Kalimantan Tengah, di mana teguh dalam iman, rukun dalam keberagaman. Nah, pendengar, kita akan mengulas lebih jauh bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama. Kita akan membahas bagaimana kita adanya sikap saling menghormati, berdialog dan kerjasama dapat menjadi fondasi untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan. Dan kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Victorinus Raja Oja SS, seorang penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Lagi bersama saya Di Putra dalam moderasi beragama, dan kali ini kita akan berbincang langsung bersama salah satu penyuluh agama dari Kementerian Agama. Mungkin kita perkenalkan diri dulu, boleh saya berbincang dengan Bapak siapa?
2: Perkenalkan, nama saya Victorinus Raja Oja, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya.
1: Baik, Bapak, mungkin kita berbincang terkait dalam ajaran Katolik. Bagaimana umat diajarkan untuk tetap teguh nih, memegang keyakinan dan ajaran imannya, tetapi pada saat yang sama tetap terbuka nih, serta menghargai keyakinan umat beragama lain.
2: Baik, terima kasih. Dalam Gereja Katolik memang sebagai seorang beriman, pengikut Kristus, kita diajarkan untuk tetap teguh dalam iman, dan kita meyakini bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan yang senantiasa membawa umat manusia, khususnya pengikut-pengikutnya, kepada keselamatan. Namun di sisi lain, kita juga tetap terbuka terhadap kehidupan, yang mana kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, kita juga bertemu dengan berbagai kelompok agama lain, berbagai suku, golongan yang tentunya berbeda satu sama lain. Dan kita diajak untuk bisa menerima, terbuka, dan saling mengasihi. Maka ketika hidup iman dipegang kuat, dipegang teguh, dan itu harus diwujud nyatakan dengan bagaimana kita mempraktekkan iman itu dengan mampu memberikan kasih, memberikan perhatian kepada sesama kita, termasuk semua mereka yang beragama lain.
1: Baik, ini cukup menarik ya. Lalu bagaimana nih Pak, Gereja Katolik itu memandang toleransi terhadap pemeluk agama lain nih, terutama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang memiliki beragam agama, budaya, dan kepercayaan, apalagi nih di Kalimantan Tengah cukup beragam nih Pak.
2: Iya, betul. Dalam salah satu Injil, di dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39, di situ ada memuat yang namanya hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dengan berpedoman dari Injil ini, semua umat Katolik diajak untuk tidak hanya mengasihi Allah, tetapi juga mampu mengasihi sesama, khususnya mereka yang lemah, miskin, tersingkir, tanpa memandang apapun agamanya, apapun golongannya. Nah, termasuk kita di Kalimantan Tengah, hidup dengan berbagai macam latar belakang agama, suku, dan juga budaya, Gereja Katolik juga senantiasa mengajak semua pengikutnya untuk dapat membagikan kasih itu juga kepada semua orang.
1: Baik, lalu apa nih Pak bentuk nyata moderasi beragama yang dapat dilakukan umat Katolik nih dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin misalnya ketika hidup berdampingan, bekerja, atau mungkin ketika berinteraksi dengan umat agama lain nih Pak?
2: Secara konkret, gereja senantiasa mewujudkan kasih itu dalam berbagai bentuk. Salah satunya untuk pelayanan kesehatan, gereja berusaha untuk mendirikan rumah sakit, sehingga dengan adanya rumah sakit bisa membantu menolong orang yang sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami sakit. Nah, dan rumah sakit ini tentunya tidak diperuntukkan bagi umat Katolik saja, tetapi juga terbuka bagi siapapun yang memerlukan dan juga yang membutuhkan. Selain itu juga melalui lembaga pendidikan, khususnya di Palangkaraya, kita punya sekolah Katolik yang juga terbuka terhadap semua agama, di mana sekolah itu juga menerima berbagai agama untuk dapat masuk menempuh pendidikan, menerima ilmu, dan juga menuntun masa depannya untuk menjadi lebih baik. Selain itu juga ada karya-karya sosial yang dilakukan oleh gereja, khususnya di Palangkaraya, di Keuskupan Palangkaraya ini ada Karitas Keuskupan, pelayanan kasih di bawah gereja Katolik, di mana setiap kali ada bencana atau musibah atau hal-hal yang memberi dampak kesulitan bagi masyarakat, gereja berusaha memberikan bantuan secara konkret. Misalnya ketika kabut asap seperti ini, gereja Katolik juga membuka rumah oksigen yang bisa digunakan untuk oleh siapapun yang membutuhkan, dan juga memberi bantuan-bantuan sosial. Kalau kita di saat kabut asap ini juga memberikan masker, menyediakan sarana-sarana oksigen dan hal-hal lain yang diperlukan. Atau ketika ada kebakaran, itu biasanya tim Karitas juga turun, terjun langsung untuk selain mengunjungi, tetapi juga membawa bantuan, entah itu sembako dan juga hal-hal lain yang diperlukan.
1: Baik, nah kalau dalam situasi ketika terjadi perbedaan keyakinan ya, atau pandangan keagamaan ya, bagaimana sih umat Katolik itu sebaiknya menyikapi nih Pak, agar tetap teguh pada iman tanpa merendahkan atau memaksakan keyakinannya kepada orang lain nih?
2: Gereja Katolik tentunya selain mengajarkan kepada umatnya, kepada para pengikutnya untuk tetap teguh dalam iman, tetap setia dalam keyakinan imannya, tentu juga tidak pernah mengajarkan untuk merendahkan atau menjelek-jelekan atau bisa dibilang memusuhi agama lain. Penghormatan terhadap seluruh agama, terhadap perbedaan, itu selalu ditekankan oleh umat Katolik. Dalam surat Rasul Petrus yang pertama itu juga diungkapkan bagaimana umat Katolik itu bisa senantiasa berdialog, bersosialisasi dengan seluruh kalangan, dengan berbagai agama, dengan terus menekankan sikap yang lembut, sikap yang ramah, dan saling menghormati.
1: Baik, nah terakhir nih Pak, menurut Bapak seberapa penting nih nilai kasih, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama dalam ajaran agama Katolik nih untuk membangun kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Tengah? Dan apa nih pesan Bapak kepada generasi muda saat ini ya, agar mereka itu dapat menerapkan moderasi beragama di dalam kehidupan sehari-hari?
2: Tentu untuk menjaga kerukunan, kebersamaan, dan kesatuan kita sebagai umat yang berbeda-beda, tentu moderasi beragama menjadi bagian yang sangat penting. Paling tidak, setiap orang muda perlu memahami dan juga berpegang teguh pada keyakinan imannya, tetapi juga harus terbuka terhadap kenyataan bahwa kita memiliki perbedaan dengan orang lain. Sehingga penghormatan dan penghargaan terhadap martabat manusia itu harus dijunjung tinggi. Dan jangan lupa pesan Kristus bahwa selain kita mengasihi Allah, kita juga harus senantiasa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Maka ketika kita ingin diperlakukan baik, maka perlakukan juga orang lain sebaik yang kita inginkan.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Victor untuk perbincangan kita kali ini dan cukup menarik ya Pak.
2: Oke, terima kasih.
1: Baik, Tuhan memberkati.
0: Pendengar, perbincangan yang sangat menarik ya, dan penuh makna bersama Bapak Victorinus Raja Oja SS, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Dari perbincangan ini, kita diingatkan bahwa moderasi beragama bukan sekedar konsep yang kita pahami, melainkan nilai yang perlu kita hadirkan dalam tindakan nyata. Menghormati orang lain, tidak mudah menghakimi perbedaan, membangun komunikasi yang baik, serta mengedepankan dialog merupakan langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan. Baik mendengar, Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan untuk menemani waktu Anda, ada satu lagu dari 420 dengan judul Mangu. Selamat mendengarkan.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Teman Produa, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
5: Pendengar, Anda masih di program Moderasi Beragama, Program 1 RRI Palangkaraya. Setelah mengikuti perbincangan bersama Bapak Victorinus Raja Oja SS, ada sejumlah hal penting yang dapat kita jadikan refleksi bersama. Pertama, moderasi beragama, maksud kami moderasi beragama mengajak kita untuk menjalankan keyakinan dengan teguh sekaligus menghormati hak orang lain untuk menjalankan agamanya. Kedua, toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang baik, saling membantu, dan bekerjasama demi kepentingan bersama. Ketiga, kerukunan tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Kerukunan perlu dirawat melalui sikap saling menghargai, komunikasi yang terbuka, serta kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan dan informasi yang kita terima. Bagi masyarakat Kalimantan Tengah, semangat tersebut sejalan dengan nilai kebersamaan yang tercermin dalam falsafah Huma Betang. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, adat, bahasa, dan budaya, tetapi kita tetap memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kedamaian dan membangun daerah yang kita cintai ini. Pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita mulai dari hal-hal sederhana, menghormati tetangga yang berbeda agama, memberikan ruang bagi orang lain untuk beribadah, tidak menyebarkan ajaran kebencian, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Hal-hal kecil seperti ini dapat memberikan dampak besar bagi terciptanya kehidupan yang harmonis. Karena pada akhirnya kerukunan bukan berarti kita harus menjadi sama. Kerukunan berarti kita mampu berjalan bersama, saling menghormati dan menjaga persaudaraan meskipun memiliki perbedaan. Pendengar, demikian moderasi beragama siang hari ini. Terima kasih banyak Anda telah membersamai kami dalam program moderasi beragama. Semoga perbincangan hari ini tidak terhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi juga menjadi dorongan bagi kita untuk menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama menjaga Kalimantan Tengah agar tetap menjadi rumah yang aman, damai, tempat setiap orang dapat hidup berdampingan dengan aman, nyaman, dan penuh rasa persaudaraan. Saya Adi Putra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di Moderasi Beragama berikutnya. Berbeda dalam keyakinan, bersatu dalam kemanusiaan, beragam dalam kehidupan, tetap satu dalam persaudaraan. Sampai jumpa.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Mendingan dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 baru sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat, serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut, dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.

0: Indonesia yang menempati peringkat 3 dunia. Bers mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Bers menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya, dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
0: Pada babak 16 besar, Bers akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fascero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
2: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro.

0: ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri mentargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 93,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan pendengar, kali ini ada informasi terkait Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni didampingi jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kota mengunjungi pusat rehabilitasi orang hutan Nyaru Menteng. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Sabela Indasari dari kawasan Nyaru Menteng. Halo, selamat siang reporter Sabela Indasari.
1: Halo, selamat siang rekan Uta di studio.
0: Baik, bagaimana kabar Anda siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, kali ini ada informasi dari Nyaru Menteng. Silakan informasi selengkapnya rekan Bella.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, bersama jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustin Sabran, juga Wali Kota Palangkaraya, Pak Irit Naparin, mengunjungi pusat rehabilitasi orang hutan yang ada di Nyaru Menteng, di mana di Bos Nyaru Menteng ini telah dilakukan peninjauan langsung oleh Menteri Raja Juli Antoni untuk melihat kondisi orang hutan di Nyaru Menteng ini, khususnya yang terdampak karhutla, nopita, dan juga 48 kawanan orang hutan lainnya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dan pada siang hari ini, ramah-tamah telah dilakukan di area Bos Nyaru Menteng, di mana rombongan Kementerian Kehutanan bersama jajarannya juga
2: pemerintah provinsi dan jajarannya juga pemerintah kota beserta jajarannya sedang bersantap untuk ramah-tamah setelah berputar-putar
1: melihat kondisi karhutla di Kalimantan Tengah, khususnya
2: Kota Palangkaraya. Sebelum sempat ke Nyaru Menteng, ke Bos Nyaru Menteng ini, rombongan kementerian juga sempat meninjau atau menuju lokasi karhutla di kilometer 23
1: Taman Nasional Sebangau, sebelum akhirnya berkunjung ke
2: rehabilitasi orang hutan di Bos Nyaru Menteng di Kecamatan Bukit Batu ini. Dan juga nantinya akan dilakukan diskusi dengan para pihak terkait terkait pengendalian karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah dan upaya yang dilakukan bersama Kementerian Kehutanan RI agar dampak karhutla di Palangkaraya dapat teratasi juga di kabupaten kota lainnya, dengan membawa sejumlah kru. Kementerian ini juga tadi sempat melihat kondisi Nopita yang saat ini sedang
1: direhabilitasi atau di karantina tersendiri karena Nopita
2: sedang
1: dalam perawatan, masa perawatan akibat
2: dampak karhutla yang telah
1: membuat kondisi fisik Nopita menjadi Raja Juli Antoni saat penangkaran di mana Nopita ditaruh di Bos Nyaru Menteng ini, juga melihat orang hutan lainnya, 48 orang hutan lainnya yang terdampak karhutla. Direncanakan usai dari Bos Nyaru Menteng ini, usai melihat kondisi
2: orang hutan dan juga kondisi karhutla di sepanjang jalan di Cilikriwut, Palangkaraya, rombongan menteri ini didampingi oleh juga jajaran pemerintah provinsi maupun kota akan melanjutkan peninjauan kembali ke kawasan.
0: Halo rekan Bella. Halo rekan Bella. Baik, rekan Bella. Baik, benar sepertinya kami terkendala dengan jaringan di lokasi Nyaru Menteng. Baik, tadi informasi dari rekan Bella terkait Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni didampingi jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kota mengunjungi pusat rehabilitasi orang hutan Nyaru Menteng. Dan saat ini dari Nyaru Menteng kita akan berpindah ke rekan Edo yang berada di kantor DPRD di mana saat ini sedang berlangsung rapat paripurna ke-10 masa persidangan 1 dengan agenda penyampaian pendapat wali kota terhadap pidato ketua DPRD tenggang 2 Raperda Inisiatif DPRD tahun 2026. Halo rekan Edo.
3: Ya, rekan kami. Amin, studio.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Edi Suroso terkait rapat DPRD yang berlangsung saat ini rekan Edo, silakan.
3: Ya, terima kasih. Kami saat ini berada di kantor DPRD Pemalang Raya di Jalan Soekarno, tepatnya di perkantoran kota. Di mana pada siang ini diselenggarakan rapat paripurna ke-10 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya dengan agenda penyampaian pendapat oleh Kota Palangkaraya terhadap pidato pengantar Ketua DPRD Kota pada maksudnya tentang dua buah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Palangkaraya yang pada hari ini dihadiri oleh Sekda Palangkaraya Albert Tombak yang mewakili wali kota yang saat ini sedang mendampingi Menteri Kehutanan RI Raja Juli yang berkunjung ke Kota Palangkaraya meninjau Nyaru Menteng. Pada kesempatan siang ini Albert Tombak menyampaikan pendapat wali kota seperti yang ada saat ini masih berlangsung penyampaian pendapat oleh kota terhadap dua raperda inisiatif BPRD Kota Palangkaraya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan pemerintahan yang presisi. Dan tadi sempat juga tertunda begitu ya, karena sejak kayaknya ini dirasakan pada pukul 9, namun baru langsung pada saat ini. Dan dari pantauan kami di lapangan tampak sejumlah anggota DPRD hadir memenuhi kuota undangan, yang juga ada organisasi perangkat daerah atau SPD terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan juga ada juga dirasa di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Palangkaraya. Dan pada kesempatan siang hari ini nampak dari semua yang hadir menyimak pendapat dari wali kota terkait dua raperda inisiatif DPRD Kota Palangkaraya. Demikian Edo Suroso melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Edo. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami informasikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 11.13 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur, dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musala atau masjid terdekat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
4: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Mendengar, selamat siang ya. Dan bagaimana nih, sudah hampir menjelang waktu makan siang. Anda akan makan siang apa nih di hari ini ya, Selasa 13 Oktober 2026. Sembari menunggu waktu makan siang, ada informasi terkait astronomi, di mana NASA mencatat rekor melalui wahana Perseverance yang menjadi kendaraan dengan jarak tempuh terjauh di permukaan benda langit lain. Perseverance menjadi jarak tempuh 45,22 km di Mars pada Minggu 11 Oktober 2026. Mengutip NASA, Selasa 13 Oktober 2026, pencapaian ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang wahana Opportunity dengan jarak 45,16 km. Rekor tersebut menandai kemajuan teknologi eksplorasi NASA dalam menjelajahi permukaan planet merah. Perseverance mencetak rekor tersebut pada hari ke-2006 atau Sol dalam misinya. Wahana ini menempuh jarak tersebut dalam waktu sekitar 5,5 tahun. Ini jauh lebih singkat dibandingkan Opportunity yang membutuhkan hampir 15 tahun untuk mencatat rekor sebelumnya. Adapun pencapaian ini didukung teknologi navigasi otonom bernama AutoNav. Teknologi ini memungkinkan Perseverance memetakan medan dan mengenali rintangan selama perjalanan di Mars. AutoNav juga membantu wahana menentukan jalur secara mandiri berdasarkan titik tujuan yang ditetapkan oleh tim pengendali di Bumi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting on-

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Haji Ahmad Supriyani sebagai tergugat 2 di Pelabuhan Rambang RT 02 RW 28 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang berisi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 213/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 16 September 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Nopita Agustin S. Kepner sebagai penggugat melawan Haji Sarun DKK sebagai tergugat, Kepala Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Sekian informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dengan dimanapun Anda berada, ada informasi terkait Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan jumlah polisi kehutanan atau Polhut akan ditingkatkan menjadi 70 ribu personil untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Raja Juli saat meninjau penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin mengatakan rencana peningkatan jumlah personil tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kedepan sesuai arahan Bapak Presiden akan ditambah polisi hutan menjadi 70 ribu. Ini tentu kabar menggembirakan untuk melindungi kawasan hutan dari berbagai ancaman. Menurutnya saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 4.500 polisi kehutanan untuk mengawasi kawasan hutan yang membentang hingga puluhan juta hektar. Penambahan jumlah personil tersebut diharapkan memperkuat patroli dan pengawasan kawasan hutan, termasuk dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam penanganan karhutla saat ini, Kementerian Kehutanan juga mengoptimalkan pengerahan personil polisi kehutanan bersama Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api atau MPA.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Mendengar dari Kuala Kapuas, ada informasi terkait pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan karhutla untuk ketiga kalinya dengan masa perpanjangan selama 2 pekan ke depan. Status tanggap darurat kembali diperpanjang sampai 2 minggu ke depan dan mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan hujan sudah turun dengan deras sehingga karhutla bisa berhenti. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kapuas Muhammad Wiatno di Kuala Kapuas pada Senin malam kemarin. Hal itu disampaikan oleh orang nomor 1 di pemerintah Kabupaten Kapuas setelah menggelar rapat evaluasi penanganan bencana kekeringan dan karhutla yang berlangsung di posko induk tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutla di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas. Perpanjangan status tanggap darurat tersebut dilakukan karena kondisi kemarau masih berlangsung. Hujan tak kunjung turun dan kebakaran hutan lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah. Selain itu, keputusan tersebut juga mempertimbangkan kondisi di lapangan, serta masukan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dan pihak terkait lainnya. Wiatno juga menyampaikan apresiasi atas solidaritas tim yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran Damkar, Masyarakat Peduli Api MPA, serta masyarakat yang selama ini bahu-membahu melakukan pemadaman karhutla di tengah berbagai keterbatasan.
1: Okay. 1, 2, 3, go.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

Pendengar dimanapun Anda berada, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya mengemukakan sebanyak 60 ribu lebih personil gabungan dari sejumlah instansi dikerahkan untuk mendukung operasi darat pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di beberapa daerah, khususnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Teddy Indrawijaya di Jakarta, Senin 12 Oktober pada malam hari menjelaskan laporan mengenai jumlah personil dan situasi terbaru penanggulangan karhutla diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Republik Indonesia Jakarta pada hari Senin lalu. Laporan yang disampaikan kepada Presiden itu diantaranya pemadaman masih berlangsung di lahan dengan luas total 639 hektar di 6 provinsi, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Seskap Teddy menyampaikan operasi darat untuk pemadaman saat ini telah didukung sebanyak 60.177 personil gabungan dari pemadam kebakaran damkar, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan di daerah, dan relawan. Teddy menyebut tingkat keberhasilan operasi pemadaman di darat itu rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Tidak hanya operasi darat, Teddy mengatakan operasi pemadaman via udara juga dilakukan, yaitu melalui waterbombing dengan bantuan helikopter dan pesawat. Kondisi saat ini, kata Teddy, situasi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Oleh karena itu, operasi modifikasi cuaca OMC terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.

ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi dari Kuala Kapuas di mana sejumlah madrasah di Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun indeks standar pencemaran udara ISPU di Kecamatan Selat menunjukkan kategori berbahaya pada Senin 12 Oktober 2026. Kepala Seksi Kelembagaan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kapuas, Ahmad Syarif di Kuala Kapuas, mengatakan pihaknya telah mengedarkan surat terkait penanganan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kepada seluruh madrasah. Surat edaran menyikapi kabut asap ini sudah diedarkan ke masing-masing sekolah. Sejak awal Mei sudah ada edaran, baik dari pusat maupun dari kantor wilayah. Jadi kebijakan masalah kehadiran diserahkan kepada pihak sekolah. Ia menjelaskan keputusan untuk meliburkan peserta didik atau tetap melaksanakan pembelajaran diserahkan kepada masing-masing madrasah dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap di wilayahnya. Namun, bagi madrasah di dalam Kota Kuala Kapuas, pelaksanaan program makan bergizi gratis turut menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan kehadiran peserta didik. Menurut Ahmad, sejumlah madrasah di luar Kota Kuala Kapuas telah meliburkan peserta didik akibat kabut asap. Sedangkan beberapa madrasah di dalam kota masih melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan keberlangsungan program MBG. Pendengar, tetap bersama kami karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Pukul 1, maksud kami pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 13 Oktober 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya.

Sari berita penting. Dinas Damkar dan Penyelamatan Palangkaraya mendata selama 2 bulan ini berhasil memadamkan sekitar 65 kebakaran yang melanda pemukiman akibat rembetan karhutla yang meluas. Kemarau panjang dan kabut asap di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga mempengaruhi budidaya peternakan, terutama dalam menjaga kesehatan hewan ternak serta ketersediaan pakan dan air bersih. Mendengar inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra.

0: Mendengar, mengawali informasi kita dalam warta berita daerah siang hari ini. Ada informasi terkait dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi dan penguatan pasokan di Provinsi Kalimantan Tengah. Perum Bulog Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia yang merupakan tim pengendalian inflasi daerah TPID Kalimantan Tengah melakukan pengadaan 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Aga Jaya Bijaksana. Halo rekan Aga.
1: Halo rekan Putra di studio.
0: Baik, bagaimana kabar rekan Aga siang hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Aga.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Adi Putra di studio, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi bahwa dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi dan penguatan pasokan beras di Provinsi Kalimantan Tengah, Perum Bulog Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia yang merupakan tim pengendalian TPID Kalteng melakukan pengadaan 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan beras-beras ini sudah berada di gudang Bulog, tepatnya di Jalan Cilikriwut kilometer 3 Kota Palangkaraya. Ratusan ton beras ini akan didistribusikan ke wilayah acuan indeks harga konsumen IHK, yakni Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Kapuas. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana saat kegiatan penguatan pasokan dan distribusi beras di gudang Bulog di Jalan Cilikriwut kilometer 3 Palangkaraya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa saat ini secara infrastruktur Kalimantan Tengah belum memiliki sarana dan prasarana untuk menghasilkan beras dengan kualitas premium. Oleh karena itu, melalui program ini sebagai pemerintah dalam memperkuat pasokan beras premium itu harus didatangkan dari luar Kalimantan Tengah. Program ini merupakan program fasilitas distribusi pangan yang merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi antar daerah, serta menjaga stabilitas harga. Erwin Budiana juga menjelaskan berdasarkan pencatatan inflasi utama di Kalimantan Tengah, nantinya sebaran beras ini sebanyak 75 ton di Kota Palangkaraya, kemudian sebanyak 50 ton di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan 25 ton di Kabupaten Kapuas. Nah, berikut kita dengarkan kutipan penjelasan dari pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, terkait dengan program ini.
2: Bulog sedang melaksanakan proses pengadaan sebanyak 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan. Memang ini dapat kami laporkan untuk beras premium ini untuk Kalteng memang masih belum bisa, Bapak, karena secara infrastruktur untuk Kalimantan Tengah itu memang kita belum memiliki sarana untuk menghasilkan beras dengan beras premium.
1: Ya, itu tadi kutipan dari Erwin Budiana selaku pemwil atau pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah, yang dimana tadi kutipannya ia menjelaskan bahwa harus didatangkan dari luar Kalimantan Tengah karena memang di Kalimantan Tengah belum ada sarana, prasarana atau pabrik yang mengolah beras premium tersebut. Yang ada hanyalah pemasok di Kabupaten Kapuas dan juga di Kabupaten Pulang Pisau, itu pun beras medium. Sementara itu, dari Bank Indonesia juga terlibat dalam mendatangkan 150 ton beras ini karena Bank Indonesia selaku yang memastikan keterjangkauan harga pangan, karena memang ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga tersebut dari daerah penghasil. Nantinya pada prakteknya harga yang dijual akan diupayakan di bawah harga eceran tertinggi ataupun sama harganya di tingkat pemasok yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, meskipun dijual di Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan ini juga turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Ekobank Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah Anang Dirjo, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan USLCO, Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi, perwakilan perwira dari Kodam 22 Tambun Bungai dan Polda Kalimantan Tengah. Demikian dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Aga, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, benar kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Damkar dan Penyelamatan Palangkaraya mendata selama 2 bulan ini berhasil memadamkan sekitar 65 kebakaran yang melanda pemukiman akibat rembetan karhutla yang meluas. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
3: Rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palangkaraya menerima sejumlah laporan kejadian kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian petugas. Penanganan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam kawasan permukiman warga. Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya Indra Abel mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa laporan kejadian kebakaran, namun ia mengaku belum dapat memastikan jumlah kejadian secara keseluruhan, dari 68 menjadi 65 kasus.
3: Ada beberapa kejadian menurut laporan yang sudah kami terima, itu ada beberapa kejadian, untuk angka persisnya saya kurang tahu Pak, saya belum lihat data, cuman kebakaran hutan dari 68 ke 65 itu ada beberapa kejadian yang terjadi. Biasanya itu rumah-rumah yang tidak ada penghuninya. Nah, itu biasanya apabila rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman. Informasi ke aparat ataupun petugas yang di Pusdalop itu cepat ditanggapi. Kalau sesuai dengan SOP kita, tidak sampai 15 menit kita sudah ada di lokasi.
4: Menurut Indra, kebakaran yang terjadi pada rumah kosong atau bangunan tanpa penghuni cenderung lebih berisiko terlambat diketahui. Sebaliknya, apabila rumah tersebut masih ditempati warga, informasi mengenai kebakaran biasanya lebih cepat disampaikan kepada aparat maupun petugas pemadam kebakaran sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, saat ini tim gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya masih berfokus menangani kebakaran di lahan, terutama di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga. Kondisi lahan yang didominasi gambut tebal dan rawa-rawa menjadi tantangan tersendiri karena memiliki potensi kebakaran yang cukup tinggi.
5: Yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kota Palangkaraya saat ini melakukan penanganan karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Berbagi dengan teman-teman relawan, sebagian melakukan penanganan di lokasi-lokasi lain.
4: Heri menjelaskan penanganan di sejumlah lokasi hingga kini masih berlangsung karena kondisi medan menyulitkan proses pemadaman. Tim gabungan bersama para relawan juga membagi personel untuk menangani titik-titik kebakaran lainnya. Upaya tersebut dilakukan agar karhutla dapat dikendalikan dan tidak meluas ke kawasan permukiman maupun wilayah sekitarnya. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Angga Aditya Nugraha, memberikan bantuan berupa 12.400 liter air bersih kepada masyarakat di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang tengah menghadapi kesulitan akses air bersih akibat periode kemarau yang berkepanjangan. Bantuan ini disalurkan secara langsung dengan melakukan koordinasi dengan lurah setempat agar penyalurannya efektif dan tepat sasaran. Angga juga menyatakan bahwa masyarakat mengeluhkan kualitas air PDAM yang semakin asin sehingga tidak layak untuk konsumsi. Hal ini disebabkan oleh instruksi air laut ke dalam Sungai Mentaya. Dia berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan distribusi air bersih agar kebutuhan masyarakat yang terdampak bisa terpenuhi. Bantuan tersebut meliputi 2 mobil tangki dengan kapasitas 5.000 liter masing-masing dan dua tandon air yang masing-masing dapat menampung 1.200 liter. Bantuan ini disambut dengan semangat oleh warga dan Lurah Mentawa Baru Hilir. Putri Norgelis Fimaulah Yahar menyampaikan rasa terima kasih karena bantuan ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Kalimantan Tengah, Profesor Dr. Juni Gultom, menegaskan pentingnya peran KAGAMA dalam membantu mengatasi berbagai persoalan daerah melalui rapat kerja daerah Rakerda Perdana. KAGAMA diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, data dan jaringan alumni termasuk dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Sabela Indasari melaporkan.
6: Hari ini KAGAMA Pemda Kalimantan Tengah menyusun program kerja dalam rangka langkah organisasi selama 5 tahun ke depan.
7: Ketua Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada KAGAMA Provinsi Kalimantan Tengah, Profesor Dr. Joni Gultom menegaskan KAGAMA harus peka terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah, termasuk kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Tengah. Organisasi Alumni Universitas Gadjah Mada ini diharapkan mampu menghadirkan kontribusi nyata melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, data, dan jaringan alumni untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Juni Gultom saat membuka rapat kerja daerah Rakerda Pertama Pengda KAGAMA Kalteng masa bakti 2025-2031 di Best Western Batanggaring Hotel Palangkaraya. Melalui Rakerda, Juni Gultom menekankan pentingnya kepengurusan baru untuk menyusun arah program kerja sekaligus menentukan langkah strategi organisasi agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Juni mengatakan KAGAMA tidak boleh hanya menjadi wadah berkumpulnya alumni Universitas Gadjah Mada UGM, tetapi juga harus mampu membaca persoalan aktual dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Ia menekankan potensi keilmuan dan pengalaman para alumni dari berbagai disiplin ilmu perlu dimanfaatkan untuk menghasilkan gagasan serta solusi yang sesuai dengan tantangan daerah seperti masalah infrastruktur, sumber daya alam SDA, sumber daya manusia SDM hingga karhutla. Terkait karhutla, Juni menilai penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman. Ketika kebakaran terjadi, diperlukan kajian berbasis data, pemikiran strategis, serta langkah konkret untuk memperkuat upaya pencegahan dan mendorong kebijakan yang mampu mengatasi persoalan secara mendasar.
6: Kita akan terlibat dalam menganalisis isu-isu strategis daerah dan akan kita lahirkan sebuah program-program dalam rangka membangun Kalimantan Tengah sebagai juga rekomendasi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah nasional untuk ikut membangun Indonesia dari Kalimantan Tengah.
8: Kalau sektor di Kalimantan Tengah yang perlu dibangun dari alumni KAGAMA ini apa, Pak?
6: Ya, banyak hal sektor yang bisa dibangun dari di Kalimantan Tengah ini. Di antaranya bahwa kita adalah provinsi terluas di Indonesia dan memiliki kekayaan alam yang sumber daya alam yang luar biasa, maka saya kira program-program yang menjadi sangat penting adalah bagaimana nanti merumuskan kekayaan alam itu bisa untuk mensejahterakan masyarakat di Kalimantan Tengah.
7: Sementara itu, salah seorang akademisi UPR yang juga anggota KAGAMA, Dr. Fitria Husnatarina berpandangan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam Kalimantan Tengah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, analis terhadap isu strategis daerah akan menjadi dasar dalam merumuskan program dan rekomendasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain menyusun program kerja, organisasi juga akan melakukan penguatan internal melalui rekonsiliasi dan pembaharuan jejaring alumni di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi organisasi sekaligus mengoptimalkan kontribusi para alumni dalam mendukung pembangunan daerah. Seluruh hasil penyusunan program kerja dan pembaruan data yang telah direncanakan menjadi bahan yang dibawa dalam musyawarah nasional atau rapat kerja nasional di Yogyakarta pada awal Desember 2026 mendatang.
9: Pertama-tama penyusunan program kerja Kagama ini menyesuaikan dengan program kerja pengurus pusat Kagama, kemudian menyesuaikan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan garis-garis besar dari apa saja ukuran kinerja di Kagama, termasuk dengan bagaimana menerjemahkan Guyub Rukun Migonani Selawase.
7: Melalui Rakerda Perdana Kagama Kalteng, diharapkan dapat merumuskan program kerja yang terukur, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan jaringan alumni lintas disiplin ilmu, Kagama diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam membantu menyelesaikan persoalan daerah, termasuk karhutla, serta mendorong kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sabila Indah Sari melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntol. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba atau GDAN, Sadagori Henok Binti, mengapresiasi langkah aparat gabungan yang melakukan razia di kawasan Kampung Puntun dan mengamankan 14 orang yang dinyatakan positif narkoba hasil tes urin awal. Namun, Ketua GDAN berharap pemberantasan narkoba tidak berhenti pada razia semata, tetapi juga mendorong pengawasan berkelanjutan melalui posko terpadu anti narkoba di Kampung Puntun. Ketua GDAN juga menilai penanganan terhadap 14 orang yang diamankan perlu didalami lebih lanjut. Pengguna yang mengalami ketergantungan perlu dipertimbangkan untuk menjalani rehabilitasi. Sedangkan pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain penindakan, upaya pencegahan juga perlu diperkuat melalui sosialisasi bersama tokoh agama dan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi warga melalui pelatihan UMKM. Sadagori berharap kerjasama aparat dan masyarakat dapat memutus mata rantai peredaran narkoba secara berkelanjutan. Pendengar, kita beranjak ke informasi selanjutnya. Kemarau panjang dan kabut asap di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga mempengaruhi budidaya peternakan, terutama dalam menjaga kesehatan hewan ternak serta ketersediaan pakan dan air bersih. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para peternak untuk menjaga produktivitas dan memastikan hewan ternak tetap sehat di tengah cuaca yang tidak menentu. Selengkapnya, reporter Cahya Nurmila melaporkan.
11: Dampaknya ayam itu sekalipun sudah banyak minumnya, tapi tetap kering mungkin, iya. Tenggorokan itu kali ya. Dan juga banyak yang mati kemarin, jadi ini ayam-ayam afkir aja yang kami pelihara.
12: Musim kemarau yang disertai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut berdampak terhadap usaha peternakan di Kota Palangkaraya. Kondisi ini menjadi tantangan bagi peternak dalam menjaga kesehatan dan produktivitas ayam, bahkan meningkatkan risiko kematian ternak. Salah seorang peternak ayam, Rahman, mengatakan ketersediaan pakan dan air tidak mengalami kendala berarti. Namun, kabut asap berdampak terhadap kesehatan ayam hingga menyebabkan banyak ternak mati. Kondisi tersebut membuatnya mengosongkan satu kandang besar dan sementara waktu mengurangi kegiatan pemeliharaan.
11: Kalau untuk masalah kesediaan pakan dan air, kayaknya nggak ada pengaruh. Cuma yang dipengaruhi dari asap ini aja. Jadi sehingga kami agak vakum sekarang. Masalah ayam kami habiskan itu satu kandang besar itu. Dampaknya ayam itu sekalipun sudah banyak minumnya tapi tetap kering mungkin, iya. Tenggorokan itu kali ya. Dan juga banyak yang mati kemarin, jadi ini ayam-ayam afkir aja yang kami pelihara.
12: Rahman menambahkan, harga pakan juga mengalami kenaikan sehingga menambah beban biaya peternakan. Untuk menjaga kesehatan ayam, ia tetap melakukan pemberian obat-obatan dan vaksinasi guna mencegah penyakit, termasuk gangguan pernapasan yang ditandai dengan gejala ngorok. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR Kalimantan Tengah, Andi Bustan mengatakan, kondisi cuaca dan kabut asap menyebabkan kerugian bagi peternak, terutama karena produksi telur menurun. Ayam mengalami stres dan nafsu makan berkurang, sehingga asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi turut menurun.
13: Terserang bagi kami, bagi peternak, khususnya yang ada di Kalimantan Tengah, sangat-sangat dirugikan. Kerugiannya itu meliputi, yang pertama, kalau di peternakan ayam petelur, produksi sangat menurun. Nah, dampak utama yang membuat seperti itu adalah ayamnya itu pada kondisi seperti ini sangat kelihatannya stres, makannya malas. Jadi nutrisi yang masuk ke dalam ayam itu, yang dikonsumsi ayam itu berkurang. Cuma para peternak, saya hanya bisa menganjurkan kepada teman-teman agar supaya bisa memperkecil ventilasi udara yang masuk ke dalam peternakannya.
12: Andi menyarankan peternak menyesuaikan ventilasi kandang untuk mengurangi masuknya asap. Dengan tetap memperhatikan suhu di dalam kandang, ia juga berharap pemerintah lebih mengutamakan pencegahan karhutla agar dampaknya terhadap kesehatan ternak dan keberlangsungan usaha peternak tidak terus berulang. Cahaya Normila melaporkan.
0: Layanan kesehatan ibu hamil semakin mudah diakses masyarakat untuk mendukung tingkat kelahiran bayi yang sehat. Dalam hal ini, senam hamil bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, serta mengurangi berbagai resiko gangguan saat persalinan. Ayusti Prabandari melaporkan.
14: Sudah cukup efektif dan aman untuk mempersiapkan kelahiran persalinan yang lancar nantinya.
15: Senam hamil menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Selain itu, senam hamil juga dapat membantu mencegah berbagai gangguan menjelang persalinan. Praktisi senam hamil Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya, Sri Mahmeta mengatakan, senam hamil sangat direkomendasikan sejak usia kehamilan 14 hingga 27 minggu. Olahraga sederhana ini bermanfaat untuk membantu bayi mendapatkan posisi yang tepat menjelang persalinan.
16: Jadi kami tuh lebih membantu ibu-ibu tersebut untuk gimana sih cara agar bayi itu bisa berputar normal kembali pada saat persalinan, seperti itu, Pak.
15: Lebih lanjut, praktisi senam hamil sekaligus bidan Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya, Winona Evra Esterini mengatakan, dapat dilakukan 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Menurutnya, latihan yang dilakukan secara rutin dapat membantu mempersiapkan tubuh ibu untuk menghadapi persalinan.
17: Senam hamil ini boleh diikuti idealnya sih 2-3 kali dalam seminggu ya, Kak. Mm-mm. Terus dengan durasi 30-40 menit dilakukan. Durasi yang begitu sudah cukup efektif dan aman untuk mempersiapkan kelahiran persalinan yang lancar nantinya.
15: Senam hamil perlu dilakukan dengan gerakan yang sesuai kondisi kehamilan dan kemampuan ibu. Ibu hamil juga disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum mengikuti latihan agar aktivitas tersebut tetap aman dan sesuai kebutuhan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamandau mengintensifkan kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kalimantan Tengah untuk memperkuat usaha pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dilansir dari Antara Kalteng, Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid menekankan perjuangan melawan narkoba memerlukan partisipasi dari pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat. Abdul Hamid mengatakan pemerintah Kabupaten Lamandau sepenuhnya mendukung pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau yang dikenal dengan P4GN. Melalui pendidikan dan sosialisasi yang terus-menerus, pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala BNN Kalimantan Tengah yang membahas penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memerangi narkoba. Pemerintah Kabupaten Lamandau juga mendorong anak muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Melalui sinergi dengan BNN dan semua pihak yang terlibat, pemerintah daerah berharap upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba dapat dilakukan dengan lebih efektif demi melindungi masyarakat dan para generasi muda. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan turut mengganggu aktivitas pemilik dan penghuni kos di Kota Palangkaraya. Untuk mengurangi paparan kabut asap, sejumlah penghuni kos terpaksa menutup ventilasi udara agar asap tidak masuk ke dalam ruang kos. Selengkapnya Sally Tiffany melaporkan.
18: Jadi ya istilahnya enak nggak enak ya tetap aja. Yang penting kita berdoa untuk sehat aja.
19: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya turut berdampak pada aktivitas pemilik dan penghuni kos. Kondisi ini membuat lingkungan tempat tinggal menjadi kurang nyaman, terutama ketika asap masuk ke dalam kos dan mengganggu kualitas udara di dalam ruangan. Pemilik kos, Sutapmi, mengungkapkan bahwa dirinya merasakan keluhan kesehatan yang serupa dengan masyarakat lainnya, seperti sesak napas dan mata perih. Meski demikian, ia tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sutapmi juga menjelaskan hingga saat ini ketersediaan air bagi penghuni kos tetap diperhatikan, sementara jumlah penghuni dan omset kos masih relatif sama seperti hari-hari biasanya.
18: Sebenarnya kita perlu kehidupan, iya kan?
20: Iya.
18: Perlu kehidupan, kalau kita cuma berdiam di rumah aja gimana kita cari beras?
20: Iya benar.
18: Nah, nggak mungkin pemerintah ngasih beras.
20: Iya kan? Iya benar banget.
18: Jadi ya istilahnya enak ya tetap aja. Yang penting kita berdoa untuk sehat aja. Terus itu aja kalau aku.
20: Anak-anak kos ada yang ngeluh nggak bu kayak napasnya sakit atau
18: ya,
20: gimana?
18: Yang ngeluh
20: gitu?
18: Ya nggak mungkin ke aku. Semua orang ngerasakan. Semua orang ngerasakan yang istilahnya yang mata pedih, yang istilahnya yang pengap, yang pusing. Semua orang nggak cuma anak kos aja. Semua orang.
20: Oh iya. Kalau ketersediaan air gimana bu untuk kos-kosannya?
18: Tetap aja, takut saja.
20: Persediaan airnya tetap banyak, Bu, ya.
19: Sementara itu, salah seorang penghuni kos, Sandi, mengatakan kabut asap masih masuk ke dalam kamar meskipun dirinya telah berupaya mengurangi paparan asap dengan menutup ventilasi. Selain itu, kabut asap juga turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sandi juga mengeluhkan sejumlah gangguan kesehatan seperti pusing, sesak napas, dan sakit tenggorokan akibat kondisi udara yang kurang baik.
21: Ini kak bisa lihat gitu, sampai nutup ventilasi karena asapnya makin hari makin parah, bukan makin membaik. Ditambah lagi aktivitas saya diterganggu, nggak bisa kemana-mana, kuliah, belanja. Jadi kalau misalnya dipaksakan keluar malah nyakit buat napas kita sendiri.
20: Sering pusing-pusing nggak kak?
21: Pasti kak, semenjak asap ini kan pasti oksigen berkurangan.
20: Iya.
21: Apalagi sesak napas, makanan sehari-hari sekarang. Apalagi banyak aktivitas di luar.
19: Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Kota Palangkaraya. Di tengah kondisi ini, tuntutan pekerjaan dan kebutuhan hidup membuat sebagian masyarakat tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari meskipun menghadapi resiko kesehatan. Sally Tiffany melaporkan.
0: Dampak kabut asap karhutlah tak hanya mengganggu kesehatan, namun juga memukul sektor perhotelan di Palangkaraya, hingga memaksa manajemen hotel memberikan diskon dan fasilitas kesehatan tambahan. Laporan Agnes Natalia sebagai penutup untuk Warta Berita di siang hari ini.
22: Itu free kepada tamu yang menginap, begitu pula untuk vitamin kami memberikan gratis kepada karyawan semua.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berdampak pada sektor perhotelan di Palangkaraya. Marketing Communication M. Bahlap Hotel Palangkaraya, Agil, bersama Eksekutif Asisten Manager Jamal menyebutkan terganggunya penerbangan dan tertundanya sejumlah kegiatan menyebabkan kunjungan tamu menurun. Untuk menyiasati kondisi tersebut, pihak hotel menawarkan berbagai diskon dan paket menginap dengan fasilitas tambahan.
23: Tetapi tetap kita berusaha semaksimal mungkin mempromosikan hotel kita ini dari sisi lain, yaitu mungkin lebih ke fasilitas yang kita punya.
1: dan harga juga kita menyesuaikan ya, karena saat ini kan kita tahu semuanya kesusahan, jadi untuk harga kita menyesuaikan banyak diskon, promo, harga yang awalnya mungkin cukup tinggi harganya kita sesuaikan.
2: Iya, banyak promo-promo yang kita buat bundling juga seperti dengan pizza dan lain-lain, sehingga lebih apa, value for money lah istilahnya. Jadi dengan bayar segitu tuh udah termasuk dengan makanan,
1: benefitnya juga yang lain, gitu. Kebetulan untuk bulan ini kan kita promo kamar di harga
2: 899,
1: ya itu udah bundling sama ada yang bundling dengan fasilitas kesehatan lagi cuaca kayak gini kan, kita ada banding sama spa dan lain-lain, itu cukup membantu juga untuk hotel.
19: Dalam menghadapi kabut asap, pihak hotel juga berupaya menjaga kenyamanan dan kesehatan tamu dengan menyediakan fasilitas penyaringan udara, masker medis, dan hand sanitizer. Front Office Manager Aquarius Boutique Hotel Palangkaraya, Nova Erli Febi Longkutoy, mengatakan pihaknya menyediakan air purifier di setiap lantai, masker gratis, vitamin C, dan susu suplemen bagi tamu yang menginap dan bagi karyawan.
22: Kalau untuk tambahan, kami menyediakan masker gratis di pihak front office, kemudian di pihak security, dan untuk di kamar sendiri kami menyediakan vitamin C serta susu suplemen. Itu free kepada tamu yang menginap. Begitu pula untuk vitamin kami memberikan gratis kepada karyawan semua.
19: Dampak kabut asap turut dirasakan melalui penurunan tingkat hunian kamar dan pembatalan kegiatan pertemuan. Kunjungan tamu menurun namun pengeluaran hotel bertambah. Hotel Aquarius Palangkaraya mencatat okupansi menurun hingga 30% sejak akhir Agustus. Gangguan penerbangan dan pembatasan aktivitas turut mempengaruhi jumlah kunjungan tamu ke Palangkaraya. Kedua pihak hotel berharap pemerintah segera mengatasi karhutla agar kondisi udara kembali membaik dan aktivitas perhotelan kembali normal. Selain itu, pihak hotel berharap adanya dukungan kebijakan bagi pelaku usaha yang terdampak sehingga operasional dan tingkat hunian dapat kembali meningkat. Agnes Natalina melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
10: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau data langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Nasional bersama Prosatu RRI Jakarta ya. Nasional 100% Indonesia. Selamat mengikuti.
1: Benar, selalu benar, mendominasi ya. Dan selalu pasti yang terbaik.
2: Enggak, karena memang ininya banyak ya, apa namanya, potensinya.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
3: pasti.
2: Kan ya.
3: Pasti lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
2: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
3: Pemilihan di bulan Februari.
2: Februari kemarin.
3: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
2: Berarti masih menjabat ya?
3: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
3: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh gitu.
3: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Cika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
3: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
3: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
3: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
2: Anak teknik justru.
3: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
2: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincar Putri Indonesia?
3: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
2: Tapi nice. Justru malah baru dari 2026 ini gitu
3: baru,
2: ya.
3: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
3: Kalau misalnya di Yayasan Putri Indonesia-nya dapat waktu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
3: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara motion challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
3: itu? advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy project

0: SEL, itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
1: Oke.
2: Okay. Ya, wow. Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, cocok.
2: Tapi ini nggak sih apa namanya agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya kan pendidikan teknik nih lingkungan karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi dokter ya nggak sih atau perhotelan misalnya gitu ya
1: atau dunia entertainment mungkin
2: ini anak teknik nih
0: jadi memang ada pros and cons-nya ya Pak justru pasti jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah. Gitu kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa? Salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
1: Oh, oke. Okay. Ya,
2: kalau jalaninnya senang makanya aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana tuh? Selamat siang, Bung. Halo.
2: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
2: Kita mau naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
2: Halo, Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri
2: Tavi
3: ya, sama
2: Jadi
3: Fiat.
2: Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
0: Cika Biata.
2: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara gambarnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang.
3: Ya.
1: Senang saya.
0: Ini Bu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama Putri finalis Indonesia ya.
2: Iya,
3: Putri
2: betul Indonesia. Dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu Putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika kok temanya ya sampah, apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
2: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
2: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
2: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Alhamdulillah baik, Bung.
2: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
0: Salam kenal Bung Benijo.
2: Ya, silakan.
4: Oke, pertanyaan ya. Syarat-syarat apakah persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
2: Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
2: Tiga aja ya,
1: tiga
2: Bung
1: aja ya, seperti kata Pak Produser.
4: Bung Eman di Lampung, terus Aji Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Tolitong, Ibu Ana di Sorong, Icut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. Cek 2-3.
2: Angga Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angga.
5: Selamat siang.
1: Ya.
2: Ya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam.
2: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Ya.
5: Ya. Mau nanya sama Putri Cika.
2: Ya.
5: Yang pertama, saya senang kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Terus bisa dijadikan sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber
5: kak
1: mau itu?
2: Okay.
1: Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Ya,
1: ada
5: terus,
1: lagi?
5: Kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
2: Oke.
1: Kelanjutannya.
2: Kelanjutannya seperti apa?
5: Boleh salam-salam, Bang.
1: Boleh, ya. Silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat Struvio Dila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
5: Buatnya Bang Bing Ijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
2: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini. Karena ada Putri Indonesia.
2: Cantik-cantik rame
1: cepet, ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
2: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
1: Biar apa ya?
2: Biar sekalian.
1: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
1: Halo.
7: Selamat siang.
2: Selamat siang.
7: Pusat Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Wah, cuma ada mah.
2: Dari Bandung.
7: Pangestu.
2: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika.
1: Iya.
7: Ya. Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, saya ingat begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Kan? Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sebarang. Padahal yang mengeluarkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan.
1: Misalnya
7: alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja dikambing hitamkan, tuh yang merusak alam gitu, banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut saya bertanya ke Mbak Bacika begitu? Saya setuju sekali, sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
2: Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih.
7: Salamnya semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
2: ya.
1: Waalaikumsalam.
2: Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cik.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali,
2: ya? Menarik
1: sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin kan gitu.
2: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
2: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika kita putarin lagu dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu.
2: Putar lagu dulu ya.
1: Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
2: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris.
0: Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya, emang senang-senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri juga.
1: Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat ya. Oke, kita sapa ya. Sapa jawab ya. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai. Gimana?
2: Oke, mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali, Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya.

0: dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi
1: gitu.
0: Iya, membagi waktu itu cukup challenging dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya. Mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
2: awal ya.
0: Kak Syafiq dan Kak Dede sebagai seorang cewek STEM gitu ya. Teknik itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
2: all round gitu ya.
0: Iya, betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya intelektual kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
3: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
0: Sekarang 5B.
3: Oh, sekarang 5.
2: Oh, 5. Apa tuh? Tambah.
3: Oh, tambah.
0: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
2: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
3: Apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Berat badan
3: ideal.
2: Ideal. Baik, ada pertanyaan.
3: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
0: Oke, nah sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
3: Tahun berapa sih lulus?
0: Tahun 2023.
3: Oh, oke. Okay.
2: Sepantaran lah.
3: Iya. Sepantaran.
0: Seumuran ya.
3: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
2: Iya, sementara dia masih SD ya.
3: Jauh banget gapnya. Gimana, Cik?
0: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah isu terkait sampah gitu yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity sama threat itu sebagai seorang wanita apa sih?
3: Apa?
0: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
3: Iya, ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
2: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
3: Tadinda, selamat siang.
2: Tadinda, kumaha ada mang?
4: Alhamdulillah saya Safi.
2: Iya. Ada bintang tamunya teh Putri
3: sama
2: Indonesia.
3: Putri Cika.
4: Dede juga baik ya.
2: Oh, Dede baik.
3: Baik, alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
4: Iya benar. Enggak boleh
3: didiemin
4: aja
3: kan. Enggak boleh didiemin.
2: Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
3: Iya benar juga.
4: Taufik dan Dafa.
2: Dafa.
3: Iya. Silakan tadi Dinda.
2: Iya.
4: Putri Cika, selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Iya. Putri Indonesia. Tapi apa namanya, dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
0: Betul.
4: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya.
3: Cika.
4: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
3: Iya, dengerin teh.
0: Ada teh. Iya, teh. Silakan teh.
4: Ada Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
0: Betul.
4: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem mau sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
3: Oke.
4: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, seperti di Kota Tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
3: Oke, terima kasih Teh Dinda.
0: Terima kasih Teh Dinda.
4: Thank you, selamat siang.
2: Matur nuhun, bye bye Teh.
3: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
2: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
3: Halo.
2: Halo, Bung.
3: Terputus kayaknya.
2: Terputus.
3: Ya. Oke. Mau dijawab yang tadi Inda dulu, mumpung masih hangat.
0: Boleh.
2: Mumpung masih hangat dan masih ingat ya.
3: Mumpung masih ingat gitu, udah
2: enggak sabar. Ngelesnya enak ya. Masih hangat ya.
0: Semi-semi kan Putri Indonesia.
3: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja katanya yang dilihat untuk ya, isunya?
0: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, kota tua, monumen nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
2: Nice. Jika aku tertarik dengan
3: apa?
2: Bang Irwan. Bang Irwan.
0: Oke.
2: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
3: banjir.
2: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
0: Nah, ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
2: bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
3: Benar.
0: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya, ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT/RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah, agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang
2: tadi sempat dimention.
0: Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik, dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
2: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
0: Salah satunya penyebabnya.
2: Apa sih itu, kalau apa pemerintah juga apa tuh, kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih? Kanan sungai yang dibelokin atau apa?
3: Upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya.
0: Biasanya untuk membuat flow apa air sungainya lebih.
2: Itu ngaruh nggak?
0: Nah, itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
3: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
2: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
0: Betul.
2: Memang sampah salah paling satu utama ya, sebenarnya. Karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, akhirnya enggak bisa mengalir. Jadilah banjir. Jadi buat semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
3: Nah, penting.
2: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
3: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
2: Iya, halo. Cikgu Ria.
1: Halo.
2: Apa
1: sih pas bahasa Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
3: Mantap.
1: Dengan Tengku.
2: Iya.
1: Sapik yang
3: ganteng.
1: Satu yang cantik ini.
2: Iya.
1: Cika, Biata, Buru Manalu. Horas, Cika.
0: Horas.
1: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
2: Oh iya, bisa lihat lah.
3: Bisa lihat ya.
1: Halo, masih menitur kah? Aku masih ini. Cika, mau tanya aja. Cika kan, apalagi apa namanya
2: Putri Indonesia.
1: Putri Indonesia. Betul. Ya, di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah ke apa jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana ada ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
3: Baik.
1: Itu saja ada.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Salam sehat.
3: Salam sehat.
1: Apa nih? 100% Indonesia. Bye.
3: Bye. Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
2: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah mungkin dia kan ngasih tahu info nanti tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
3: Cimanggis. Ya.
2: Terima kasih.
3: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
5: Halo Cliff. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap kan?
3: Siap, benar
2: lengkap sekali. Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
2: Cika.
5: Siapa tadi? Cika kan?
3: Ya. Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Nah ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
2: Iya.
1: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri mendalamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
2: Daur ulang,
5: listrik begitu untuk menjadi daya listrik begitu.
1: Menarik.
5: Jadi kira-kira menurut menurut Cika ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
3: Oh, wow. Oke.
2: Berat sekali
5: pertanyaan saya.
2: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
2: Sore. Berat-berat ya.
3: Udah kayak pertanyaan Green
2: kayak saya. Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ring finalnya.
3: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya ya, bukan ke putrinya ya?
2: Iya, karena memang advokasinya
3: memang tentang lingkungan.
1: Betul.
3: Mau dijawab Cika?
1: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
3: Baik, silakan.
1: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
2: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
1: Betul. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
3: Dan Kasyari, pengkajian lebih lanjut lah ya.
2: Betul.
3: Pasti.
2: Iya,
3: ya,
2: pasti dong.
3: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. putus masih, ya. Putus.
2: Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan ke Samarinda?
3: Tapi asli mana kan? Sih?
0: Huh? Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
3: Tebak salah pikir kayaknya yang agak-agak
2: bukan Manado.
0: Bukan. Tadi udah ada spillnya,
3: Ada
0: dari
3: spillnya.
0: Ibu guru.
3: Apa kok saya enggak ya?
0: Horas tadi.
2: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok ngomong Medan kita sih ya. Sama orang Medan berarti. Kamu Medan Cika.
0: Iya, aku Batak.
2: Oh, Batak.
3: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
2: Toba.
0: Iya, Toba.
2: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
3: Tapi
2: nice.
3: Sudah lama di Jakarta.
2: Lahir di Jakarta.
0: Selahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
2: Makanya sering balik ya.
0: Enggak pernah bukan enggak pernah sih. Mungkin balik kampung ya enggak sesering itulah karena,
2: iya, karena
0: orang
2: udah
0: tua
2: sudah
3: di sini.
2: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
0: Harus makan.
2: Enak kali makanan Medan itu
3: namanya. Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
0: bisa
3: Sumatera
0: bisa dari
3: gitu.
0: Sumatera Utara.
2: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan.
3: DKI. Iya, ya, biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari musikaratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
0: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
2: lahir juga di sini kan.
0: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah berdarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi mana
2: yang mau ditempatkan.
3: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
0: Betul.
2: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
3: Tetap Jakarta ada 6 ya.
0: Jakarta ada 7.
3: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
2: Jakarta kayaknya.
0: Jakarta doang.
3: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
0: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
2: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
0: Iya,
2: gitu-gitu.
0: Biasanya Sumatera Barat 1, 2.
2: Iya. Itu kenapa gitu ya?
0: Nah, kita
2: ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
0: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan oleh voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
3: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
0: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman masyarakat lah bisa milih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
2: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Paham saya ini. Ya,
3: karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
2: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
0: Iya.
2: Mereka yang paling putri, ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
3: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
2: Jangan kemana-mana ya.
3: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya, khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke, pokoknya tantangannya aman kok.
3: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Kurang tidur ya?
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan, nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih yang beneran?
0: Sekarang beneran.
1: Oke. Sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris? Nah,
0: ya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
1: Oke.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Bener. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, Pemirsa, kita voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah. Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya. Salah acara.
1: Toret-toret ya.
0: Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul.
1: RRI, itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Suka makanan apa?
3: Kalau makanan
1: Makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu enggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba boleh
0: coba. Coba. Tadi dia nantangin nanya,
3: iya, suruh jawab enggak? Oh.
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka penelpon atau gimana?
0: Ya? Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah, siang.
4: Selamat siang. Bung Taufik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata mau Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
3: Iya.
4: Iya.
1: Iya. Pertanyaannya
4: Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya. Yang baju pink, yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat. Nonton halo. Di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu dari apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Jabatan, okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Okay. Yeah. Yeah. Oke, okay, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih, Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay. Saingannya di DKI Jakarta.
3: Oke, okay. Ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih KDDK Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum. Minimum.
0: Wow, tinggi
3: minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul.
1: Iya.
3: Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul.
1: Ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu.
1: Okay.
3: Jadi nggak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Yeah. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya kak.
1: Okay.
3: Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026 ya. Oke.
5: Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
5: Halo Ayu.
6: Selamat siang. Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Tengku Safi.
5: Iya, siang. Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
6: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu, apa kabar?
6: Untuk menjaga tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas macam kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia pasti juga menjaga makan segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga mungkin seperti itu. Saya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makannya normal aja nih. Sebagai orang putriis, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semua-semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan Timur saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon juga Pulau Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain itu aja. Terima kasih.
5: Terima kasih. Sama-sama.
6: Ayo. Satu. Iya, Indonesia. Selamat siang dan rasulullah semuanya.
5: Iya, amin. Iya.
0: Satu lagi ya, Putri Cika ya.
5: Halo, Aya.
1: Halo.
5: Halo, Aya.
0: Halo.
3: Iya.
5: Siangnya silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
7: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
7: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
7: Ada enggak rencana gitu dari Pak Cika sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu kan. Ada ya isu-isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
7: Gitu aja deh.
5: Oke, okay, terima kasih Ayah, terima kasih, selamat siang.
0: Oke, okay. Jadi Ayu ya. Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit lah ya, fit,
0: walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu.
5: Oh, okay.
3: Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
5: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya.
3: Kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga, ya. Itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat gitu.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri. Ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutlah ya.
3: Karhutlah. Hmm. Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan apa turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
5: Betul, kampanye benar-benar.
0: Albert, selamat siang.
5: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
5: Oh,
0: ya, udah. Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang nggak ya?
5: Tadi memang mau bertanya terus ya?
0: Iya, Ayah tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi?
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Ayah ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Jadi memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
5: Okay. Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini,
5: guys? Siapa?
0: Oh, saya akan menjawab dengan bahasa Inggris enggak gitu kan.
5: Saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya ya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
5: Iya, halo Rahma.
8: Halo. Halo, selamat siang. Tengku sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
5: Betul.
8: Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
8: Wah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
8: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini gitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Ya, oke. Terima kasih, Mbak Rahma.
8: Boleh salam?
0: Ya, boleh, silakan.
8: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Mas Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan gimana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B, aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satu Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
0: Okay.
3: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Oke. Okay. Yeah. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, oke. Okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Ya, oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Mm-hmm. Jadi tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita, akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Benar, ya. Nah, itu berarti memang benar, sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik, ya, itu benar-benar sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan
1: ya. Iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan
0: opening number. Saya setuju.
1: Iya kan, pasti
0: banget.
1: mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya. Kan?
0: Betul. Gimana opening numbernya waktu
3: feeling
0: itu?
3: Nih,
0: ya?
3: Feeling nih, bakal ditanya ke siapa gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Silakan.
3: Saya Cika Biata Malau. Opening number nih?
0: Yeah.
3: Oke. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI, Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
9: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
10: 95,9 MHz, Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, telah kita ikuti bersama berjaringan nasional 100% Indonesia bersama program 1 Jakarta. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Dialog Kentongan. Dan dengan berakhirnya berjaringan 100% Indonesia nasional, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya siang hari ini. Namun pendengar, jangan kemana-mana, karena saat lagi akan ada rekan saya Cynthia Bagai yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya sore hari ini, tentu saja dengan program yang tak kalah menariknya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ke Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, Saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
12: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 15.
1: Ya, berikan Pro 1 RRI Palangkaraya bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Dialog Kentongan. Dan pendengar, kali ini disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Palangkaraya Official. Kita akan membahas tentang karhutla di musim kering, polisi tindak tegas pelaku pembakaran. Bersama dengan host Edi Suroso dan Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Budi Rahmat. Silahkan.
2: Iya, terima kasih kepada Cynthia Baga yang bertugas di studio Pro 1 RRI. Selamat sore pendengar RRI, kita berjumpa di acara Dialog Kentongan ya, membahas tentang kebencanaan yang ada di daerah, terutama di tempat kita Palangkaraya. Saat ini kita ketahui bersama yaitu bencana karhutla sudah dirasakan oleh masyarakat dan dampaknya mengakibatkan kabut asap. Kita di studio Pro 1 sudah kehadiran dari narasumber yaitu Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Bapak Budi Rahmat. Selamat sore, Pak.
3: Selamat sore. Selamat sore para pendengar RRI, iya, maupun saya berada.
2: Iya. Bagaimana kabarnya, Pak Budi?
3: Alhamdulillah baik.
2: Iya, baik ya. Ya, saat ini kita ketahui ya Pak Budi, topiknya karhutla di musim kering, polisi tindak tegas pelaku pembakaran. Nah, ini dalam kita ketahui bahwa kondisi kering dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana Polda Kalteng melihat situasi kerawanan karhutla saat ini dan langkah apa yang menjadi prioritas kepolisian, Pak Budi?
3: Ya, betul. Ini kasus kejadian bencana karhutla ini kasus musiman, ya, setiap tahun selalu ada. Jadi Polda Kalimantan Tengah di awal bulan Januari ya sudah melakukan di masa-masa pra bencana di musim hujan sudah melakukan
2: mitigasi,
3: preemptif. Kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat, sosialisasi. Termasuk saya juga pernah bersama dengan Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda. Di bulan April kita patroli udara, ngecek itu musim hujan ke Polres-Polres, melakukan apel, gelar kelengkapan, kesiapan dalam rangka penanganan karhutla. Itu di masa-masa pra-bencana
2: sebelum
3: kegiatan kejadian karhutla. Kemudian di pada saat masa bencana, kami di tanggal 21 Juli kami kan gelar pasukan kegiatan operasi Amanusa 2 Polda Kalteng dalam rangka menghadapi penanganan karhutla. Di situ juga ada beberapa satgas, satgas preemptif, preventif, satgas pemadaman, satgas Gakum, satgas Humas sampai satgas Banop dalam rangka untuk mengatasi karhutla. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan kegiatan operasi.
2: Oke, saya lihat Pak Budi juga aktif ya bersama Kapolda melakukan pemadaman, bahkan terbaru ini menggunakan cairan expire yang dari bahan

0: baku tepung ya, bercampur air. Nah, bagaimana nih update terbaru nih penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama Kapolda nih, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI.
1: Iya, betul. Ya. Karena Palangkaraya ini khusus jadi musim kemarau, ya. Jadi ketersediaan air untuk pemadaman terbatas. Ya, kami juga berinovasi, ya. Kemudian bekerja sama dengan Slokpori bagaimana kita mengoptimalkan pemadaman, oh, yaitu ya. Dengan kita melihat bahan baku yang ada di sekitar kita, ya. Itu cairan ekspor itu di bahan tepung-tepung tepung singkong ya, kemudian dicampur, itu bahan-bahan organik aman buat buat tanah, itu dicampur sih, itu bisa mengoptimalkan dalam proses pemadaman, pemadaman. Utamanya yang lahan-lahan yang gambut,
0: gambut ya.
1: Iya, karena Kalimantan Tengah ini ternyata didominasi oleh gambut sehingga berbeda dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Ini kan agak-agak menjadi kendalanya adalah wilayah gambut.
0: Oke. Yang terbaru ini saya perhatikan juga memadamkan di kilometer 38 ya. Itu kenapa harus di lokasi sana? Apa yang menjadi alasan kepolisian melakukan pemadam di daerah tersebut begitu?
1: Iya, betul. Ya. Jadi kami by data ya. Jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan memang gelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan Karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya, tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, BPBPK Kalimantan Tengah.
0: Nah, sampai dengan saat ini Pak Budi, berapa orang yang sudah diamankan oleh kepolisian dan berapa tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polda Kalteng terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini kita rasakan sangat pekat nih, bahkan sore ini tambah lagi pekatnya nih kayaknya.
1: Iya, betul. Jadi update terakhir nih terkait masalah penegakan hukum Karhutla ini, karena memang dari ranah kami itu sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Total laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka. Satu korporasi, 44 orang ya, masyarakat. Demikian.
0: Dari jumlah tersebut saya perhatikan ada satu ASN ya. Itu bagaimana saat ini penanganan ASN yang dimaksud tersebut seperti apa?
1: Iya.
0: Satu orang lah.
1: Betul, iya. Ada ASN, ada yang bukan ASN ya. Kami tetap kita profesional ya. Dan kalau memang itu sudah terpenuhi unsur pidananya, tentu kami akan proses. Karena kalau kemarin ada isu terkait masalah apa? Adat ya, masalah kearifan lokal itu ya, sesuai perintah Bapak Presiden ya, kita dalam kondisi kedaruratan bencana ini kita untuk apa, tentunya ada aturan-aturan tertentu tersendiri ya, demikian.
0: Kalau dari penelusuran atau polisi mendalami kasus ini, motifnya apa dari tersangka yang diamankan beberapa 40 tadi? Apa mereka disuruh atau mereka memang punya lahan mereka sendiri yang dibakar karena kesempatan ini musim kering, atau bagaimana dari hasil pendalaman?
1: Motif ya.
0: Ya, motif tadi.
1: Tentunya mungkin motif masing-masing orang berbeda ya. Berbeda kan. Kemudian dibakar, membakar di area mana dulu kan? Ada di area hutan, ada yang non-hutan kan? Nah, hutan sendiri ada wilayah apa kan? Itu. Tentunya ya banyak motifnya sih. Mungkin motifnya ya Mas. Ya, kalau di bidang untuk membuka lahan pertanian ya, ya kalau dilihat ya bisa jadi lahan pertanian, ada juga memang lahan-lahan kosong. Maksudnya kan justru yang tidak yang dibakar itu bukan area pertanian, lahan-lahan
0: terlantar ya.
1: Ya, terlantar seperti itu yang malah yang lahan pertanian malah tidak terbakar.
0: Karena ada penunggunya sudah dijaga.
1: Ya, mungkin dia dijaga ya.
0: Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi efek jera ya.
1: Iya.
0: Kabit ya, karena ya, hukumannya sendiri apa Pak Kabit, hukuman maksimal bagi bagi ya. Pembakar lahan ini ada nggak aturan-aturan?
1: Ada. Kumain. Ada sih di situ ada hukum sesuai undang-undang, ada menggunakan undang-undang KUHP, undang-undang perkebunan, undang-undang kehutanan, ada yang sampai
0: hukuman, berarti ya,
1: hukuman maksimal 10 tahun, denda maksimal 10 miliar kan untuk pelakunya kan,
0: nah, itu banyak. Ya, ini wilayah dengan lahan gambut dan vegetasi yang mudah terbakar memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan karhutlah. Nah, bagaimana kepolisian memetakan wilayah rawan dan menentukan langkah pengawasannya, Pak?
1: Budi. Iya betul lah, karena kan kita ketahui bahwa, provinsi Kalimantan Tengah ini khususnya di wilayah selatan ya, ya selatan itu mungkin wilayah Kapuas, Pulang Pisau, Palangkaraya sampai ke Sampit, Kotim, Kobar, itu adalah wilayah-wilayah yang memang lahan basah bergambut di situ. Ya, ya. Itu yang menjadi gimana kalau saat musim kemarau itu lahan gambut itu menjadi kering, harusnya kan lahan gambut itu basah. Basah ini ke, kalau kita saya cek ke lapangan itu ada yang kedalaman kekeringnya di atas 2 meter. Kan bahaya ini kan?
0: Bahaya ya.
1: Ya, harusnya kan dia idealnya tuh 40 cm. Tanya begitu sih harus basah. Jadi kan ini dalam hal pemadamannya itu memang ekstra dan hotspot terbanyak. Kalau dilihat Sepongi itu di area itu. Area selatan, kalau wilayah utara, wilayah Petimurung Raya, Barito Utara, wilayah utara itu hampir tidak ada hotspot. Kalau kita lihat di aplikasi Sepongi.
0: Melihatnya pakai satelit Pak ya di atas.
1: Satelit iya, satelit apa ya? NOAA, satelit apa kan Terra itu yang di aplikasi Kementerian Kehutanan ya.
0: Sejauh ini dari sarpras-sarpras yang digunakan untuk pemadaman bagaimana Pak Budi, apakah kekurangan atau memang mencukupi, karena kita ketahui ini ada desakan untuk minta bantuan dari pemerintah pusat, bantuan berupa sarpras begitu gimana?
1: Betul, kalau cerita sarana-prasarana ibaratnya kita ini kita ya kita semaksimal mungkin sumber daya yang kita miliki ya, contohnya kita mobil-mobil humas yang peliputan kita rubah menjadi mobil pemadaman kan ya, kita upaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan proses pemadaman. Karena cerita kebakaran itu tidak bisa diselesaikan sehari dua hari. Tidak bisa diselesaikan hanya siang hari, malam tidak bisa. Karena kalau karena yang terbakar hari ini 1 hektar, kalau kita tidak dituntaskan hari itu, kita tinggal satu malam itu bisa bertambah bukan jadi 10 hektar.
0: Merembet
1: ya. Dulunya mungkin dipadamkan oleh 10 orang satu hektar. Kalau sudah 10 hektar berarti kan sudah bertambah lagi personil pemadamannya. Peralatannya seperti itu. Jadi kita menyelesaikan sampai tuntas untuk pemadaman.
0: Saya dengar juga ada Kapolda melakukan inisiasi inovasi menggunakan sekat kanal, itu gimana Pak ceritanya? Kok mendapat inisiasi seperti itu dan apa bagaimana keefektifannya di lapangan?
1: Oh iya, sekat kanal itu maksudnya kena ada lokasi-lokasi seperti di Tumbang Nusa itu kena lokasinya di area di dalam yang sulit dijangkau oleh kendaraan. Iya. Jadi karena kan kendaraan pemadam itu damkar tidak bisa masuk, sehingga kita bisa membuka akses. Tentunya kita izin ke Kementerian Kehutanan, sudah kita izin membuka akses untuk menyekat supaya kita melihat posisi kepala apinya di mana. Nah, kemudian kan supaya tidak merembet, nah kita membuatkan sekat kanal ya, dengan kanal yang ada. Kemudian kita setiap 100 meter itu kita membangun sumur bor, jadi sekat kanal plus sumur bor. Jadi kita sudah di pagar itu sudah dibangun sumur bor. Kita siap peralatan alat damkar, kemudian alat pompa air pemadam langsung kita maju ke kepala api.
0: Strategi
1: sampai itu seperti itu.
0: Strategi seperti itu.
1: Jadi kita by data dulu, lihat peta dulu. Tidak asal memadamkan.
0: Kalau asal-asalan menghabiskan energi,
1: Pak ya. Sia-sia, habis waktu. Tenaga, anggaran nilainya nol.
0: Nah, ini Pak menarik pertanyaannya nih. Bagaimana kepolisian memastikan penegakan hukum dilakukan secara profesional, termasuk apabila dugaan pelanggaran melibatkan pemilik lahan, pelaku usaha atau pihak lain?
1: Iya betul, ini cerita penegakan hukum itu gampang-gampang susah, karena kan setiap kebakaran itu mungkin belum tentu juga itu ranahnya apakah pidana seperti apa kan, itu kita melihat harus turun ke TKP dulu. Mm-hmm. Turun ke TKP, memetakan dulu di situ penyebab kebakarannya seperti apa sih?
0: Yeah,
1: yeah. Ya kan? Apakah karena faktor manusia atau non-manusia kan? Mm-hmm. Tapi kayaknya kalau kebakaran di Kalteng ini kayaknya dominan faktor manusia.
0: Manusianya, Pak, ya?
1: Manusia kan? Manusia tuh disengaja atau lalai kan? Nah itu banyak,
0: dua,
1: banyak,
0: ya,
1: banyak faktornya kan?
0: Okay.
1: Ya, dan sulit. Setiap kebakaran tuh orang yang bakarnya gak ada. Mungkin pas orang yang bakarnya ada mungkin gampang kita tangkap.
0: Dari,
1: kan?
0: Dari pengamatan di lapangan, tanah itu memang sudah ada pemiliknya ya, terbakar itu,
1: nah, itu
0: sebagian besarnya.
1: Ya kita bekerja sama dengan aparat desa ya. Untuk, karena kan kalau ditanya ini tanah siapa, pasti mereka kan tidak ngaku. Gak tahu Pak, gak tahu. Ya. Kita taksinya melalui aparat desa untuk menentukan ini kepemilikan lahan ini punya siapa?
0: Kelurahan dan desa gitu ya.
1: Nah, kelurahan dan desa betul. Kalau di Palangkaraya kelurahan.
0: Kelurahan. Ya, kelurahan okay. Jadi koordinasi ya.
1: Iya, koordinasi.
0: Tapi tentunya. Saya lihat ada yang di police line itu sebagian, Pak ya. Mungkin ada di
1: police line ya. Iya, kita kan upaya itu police line supaya kan orang berpikir juga bahwa itu kan tidak boleh, dilarang. Karena mungkin masyarakat dari sisi preemptif sudah kita lakukan, sosialisasi, edukasi, memasang spanduk sudah dilakukan dari mulai jauh-jauh hari ya di prabencana. Kalau saat ini mungkin kita lebih dominan ke kegiatan penegakan hukumnya.
0: Hukum, okay.
1: Ya, demikian.
0: Pemadaman dan penegakan hukum ya.
1: Iya.
0: Nah, ini ada lagi nih pertanyaan. Apakah masyarakat dapat melaporkan dugaan pembakaran tanpa harus berhadapan langsung dengan pihak yang dilaporkan? Nah, ini apakah masyarakat dapat melaporkan
1: ya? Ya, silakan. Bisa, karena ini sekarang teknologi ya, semua sebab dimudahkan. Kita ada membuka call center. Apa 110 itu bisa menggunakan handphone dengan telepon rumah itu bebas pulsa dan pasti si pelapornya dirahasiakan untuk perlindungan saksi dan korban ya dirahasiakan itu melalui bisa melalui call center
0: bahkan ada sayembara gubernur juga ya
1: sayembara Pak Gubernur kemudian juga di media sosial loh itu paling cepat di sosial kan paling gampang karena orang masyarakat tuh netizen kan orang kibakan di shoot masukin
0: tangkap pernah ketangkap ya ada ya
1: itu ternyata itu paling mudah paling mudah diproses karena ada bukti videonya itu video itu jadi alat bukti
0: bahkan sebagian yang tertangkap seperti itu ya
1: pada
0: media sosial
1: yang karena selama ini kan kita ke TKP itu sulit untuk
0: mengungkap
1: videonya seperti apa karena yang bakarnya siapa bekas bakarnya segala macam tidak ada.
0: Tidak ada ya.
1: Kalau enggak ada situ ada korek api, ada apa jerigen
0: bisa, itu mudah kan. Bisa disidik gitu ya.
1: Iya kan ya. Kadang-kadang kan masyarakat ada kemarin di viral di media sosial tuh menemukan apa kayak yang alat pembakar ya. Cuma alat pembakarnya sudah dipegang banyak orang jadi rusak. TKP-nya harusnya kan masyarakat kalau sudah melihat hal-hal yang mencurigakan alat yang digunakan pembakar itu barang buktinya itu jangan dipegang kan. Langsung di polis lain supaya kita bisa mengambil sidik jarinya mengambil sidik jarinya
0: takut-takutnya yang megang nanti tertuduh ya
1: ya kalau banyak kalau enggak kalau barang bukti itu dipegang banyak orang jadi rusak sudah jadi tidak bisa diidentifikasi siapa yang pemegang pertamanya kan sulit karena kita menggunakan proses penyidikan itu yang paling mudah menggunakan scientific identification karena kan kalau secara akal pakai telanjang ini susah kita untuk membuktikan kan harus menggunakan apa scientific identification.
0: Dari pengamatan Pak Budi sendiri kebakaran ini paling sering terjadi di pinggir-pinggir jalan atau memang di tengah-tengah lokasi titik apinya nih yang
1: untuk sekarang ini yang paling banyak itu di area-area antara kawasan hutan ya hutan Sebangau lah. Kawasan hutan itu kan ada yang area masyarakat ada juga kan, cuma di situ kan area hutan-hutan karena itu kan wilayah-wilayah yang objek vital harus kita amankan juga kan, jangan sampai juga itu kan lahan paru-paru dunia ya harus kita jaga kan, kita kerjasama dengan Kementerian Kehutanan di situ ada Taman Nasional Sebangau betul, kan untuk supaya tidak merembet ke di area abu-abu kan, di area lahan pemukiman merembet ke area lahan hutan. Kalau yang bisa lihat di Palangkaraya kan saya sering tiap hari itu lihat di Palangkaraya itu kan dari mulai Pulang Pisau sampai ke kilo 39 ya. Itu kan area-area Taman Nasional Sebangau itu. Nah, itu situ Sebangau. Okay. Sampai beliau Pak Kapolda tuh naik di kereng bangkit naik speed itu kan melihat lokasi karhutla. Sampai beliau masuk terkepung api. Pernah juga beliau kan Pak Kapolda.
0: Saking beliau semangat sekali ya.
1: Iya, melihat permasalahan langsung terjun ke lapangan sehingga beliau bisa memberikan perintah kepada anggota kan. Nah, seperti apa sih yang harus kita lakukan kan?
0: Nah, kalau melihat kondisi personel di lapangan, Pak Budi, bagaimana pembagian tugas untuk regu-regu pemadaman yang saat ini? Saya pengen dengar juga bagaimana mengaturnya gitu.
1: Iya.
0: Polisian.
1: Jadi untuk Satgas Pemadam ini kita dititik beratkan di rekan-rekan yang di Satbrimob, Polda Kalteng dan di Samapta. Oh. Itu kan mereka punya timnya, punya peralatannya dan sudah mengikuti pelatihan. Berarti kan sudah
0: kompetensi. Simulasi
1: juga.
0: Pernah
1: ya, juga. Sudah. Jadi kan juga kita dibantu juga oleh staf-staf dari satker lain. Contoh seperti Humas pun kita yang setiap satker yang memiliki kendaraan double cabin itu kita modifikasi membawa tetmon air itu, kemudian dikasih dari dinas disiapkan alat-alatnya, alkon dan pemadamnya itu kita bagi kan. Cuma yang mungkin yang titik-titik berat yang di area hutan yang ini itu yang sudah punya skill ahli di bidang karhutla, Brimob dan Samapta, yang area-area perkotaan yang ini
0: kecil
1: dari
0: aja
1: dari,
0: ya.
1: dari tim dari yang lain di Polda itu untuk pemadaman itu membantu Satgas yang kan penjurunya ini kan bencana kan dari BPBD ya. Polisi ini TNI kita cuma tim pendukung,
0: fungsinya ya.
1: Tim pendukung. Mungkin kami mungkin lebih mengedepankan kegiatan penegakan hukumnya itu.
0: Oke. Okay. Kalau setiap pagi saya lihat di bundaran itu rame segala, itu dalam rangka apa? Apakah itu rapat untuk membagi tim atau bagaimana yang kayak di bundaran di istana itu?
1: Oh, istana itu ada posko induk. Oh. Posko induk. Jadi semua instansi yang terkait dari mulai TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli apa semua itu di situ. Di situ kan di sana dikenal di bawah kita di bawah koordinir dikoordinir oleh BPB PK Provinsi Kalteng.
0: Oke. Okay. Nah, dari kemarin saya juga melihat ya di media sosial itu Pak Prabowo ini baru-baru ini menyalurkan bantuan berupa 20 atau berapa sumur bor. Benar demikian Pak, mungkin ada mendengar yang terbaru ini. Karena
1: saya, kalau yang anggaran memang sudah ada anggaran dari presiden, bantuan presiden itu ya ke provinsi ya, beberapa kabupaten kota juga sudah disalurkan
0: ya, mungkin 200 mungkin ya, saya 200
1: ya, termasuk juga ini dalam rangka berarti kan pimpinan pun beliau pun tertinggi Bapak Presiden beliau menaruh atensi terhadap bencana alam. Beliau sampai datang ke Palangkaraya
0: rapat
1: meninjau langsung, berarti beliau peduli dengan masyarakat di Kalimantan Tengah.
0: Oke. Nah, ini kita kembali ke topik awal tadi terkait penegakan hukum. Nah, bagaimana nih yang sudah tadi tertangkap kemudian jadikan tersangka nih, statusnya seperti apa sekarang nih? Di menunggu apa
1: gitu. Ya, jadi prosesnya. Kami kan sampai penegakan hukum di tahap penyidikan. Setelah itu kami limpahkan ke kejaksaan, baru diputuskan di pengadilan, seperti itu.
0: Baru mendapat hukuman gitu.
1: Iya, seperti itu.
0: Okay. Iya. Ya, baik pendengar RRI, menarik sekali penjelasan dari Pak Budi Rahmat tadi mengenai bagaimana Polda berjibaku memadamkan, bersinergi ya. Setiap hari ya Pak Budi.
1: Setiap hari, luar biasa.
0: Bahkan saya lihat Pak Budi mendampingi Polda juga berpakai APD juga Pak ya.
1: Betul.
0: Lokasi. Bagaimana Pak pengalaman memadamkan dari Pak Budi sendiri?
1: Iya, banyak suka dukanya lah. Jadi beliau kan setelah apel pagi itu Pak Kapolda kita kumpul melakukan ANEP lah, analisa evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan seperti apa, kemudian capaian hasil pemadamannya seperti apa, kemudian dilihat lagi peta sebaran hotspot titik api yang ada di aplikasi Sipongi, kemudian yang real di lapangan seperti apa kan. Nah, sehingga kita setelah itu pembagian tugas beliau mungkin skala prioritas yang lokasi di mana, saya mengikuti beliau langsung terjun ke lapangan.
0: Yang ada objek vitalnya Pak ya, biasanya beliau ya.
1: Kemudian dia mendatangi posko yang ada di titik terdepan. Di situ melihat, kemudian penanggung jawab di lapangan, misalkan dasar Brimob, dia memaparkan situasi terkini yang sudah dilakukan, tim yang ada di lapangan siapa saja, ada Polri, TNI, kemudian dari Manggala Agni, dari BPBD, lokasinya di mana, di mana, plotting penempatnya di mana kan, seperti itu. Jadi kan mungkin bila mengevaluasi, oh ini perlu kesini kesana kan, seperti itu. Okay. Dari data itu. Okay.
0: Berarti sejauh ini hasil dari patroli pemadaman ada Pak ya, mungkin titik-titik sudah padam gitu ya, yang sudah dilakukan pemadaman.
1: Contoh mungkin yang sudah kami lakukan itu yang contoh di Mandahara Ujung.
0: Manduhara ya?
1: Mandahara Ujung. Mandahara Ujung itu kemudian di situ kan kita juga mengaplikasikan cara expired itu, ternyata ya Mandahara itu bisa lebih efektif. Kenapa Mandahara Ujung? Karena itu seputaran bandara, bandara Cilikriwut ya. Kita jaga supaya kan asap itu jangan sampai mengganggu penerbangan. Penerbangan itu wilayah-wilayah yang mendekati objek vital bandara. Ya kan? Ternyata sekarang sumber api bukan dari Mandahara Ujung, bukan dari Pulang Wiso, ini apinya dari 39. 39 lihat aplikasi arah anginnya dari kemarin itu dari arah barat. Itu yang dominan ke
0: yang lebih yang, parahnya
1: iya,
0: di sana
1: iya, gitu. Di sana betul. Makanya beliau bergeser dari Tubang Rusak.
0: Berarti ya, yang kecil-kecil enggak dipantau tapi yang parah langsung dipadamkan gitu ya, yang
1: kecil dipadamkan. Iya. Karena yang kecil kan sudah dibagi semuanya kecil-kecil tetap dipadamkan tapi oleh tim
0: lain.
1: Tim yang lain ada TNI, ada Manggala Agni, BPBD, semua semua sudah terplotting semua. Baik. Di bawah koordinator dari BPBD provinsi.
0: Oke. Okay. Ya, karena waktu kita terbatas di sore hari ini enggak terasa. Nah, mungkin ini ada nih apa yang harus dilakukan masyarakat nih apabila mengetahui adanya indikasi pembakaran yang disengaja tetapi khawatir untuk melaporkannya nih. Apa nih?
1: Jadi masyarakat jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut ya. Kita sama-sama harus peduli, peduli karena sekarang dalam kondisi kebakaran, dalam kondisi bencana ya. Masyarakat harus berani melapor ya, melapor ke kepolisian ya. Kami 24 jam kami hadir, kami ada, kami lakukan 24 jam juga melakukan patroli. Ke membuat pos-pos dalam rangka upaya penegakan hukum. Menjaga jangan sampai ada masyarakat itu mungkin pelaku masuk ke area yang diduga rawan pembakaran, kita sudah kita jaga, kita periksa orang yang datang kan, kalau dia membawa barang-barang yang mencurigakan
0: pembakaran,
1: ya itu kita akan kita amankan.
0: Jadi masyarakat harus berani melapor, tidak takut karena dia rahasiakan
1: identitasnya. Masyarakat jangan takut, harus berani melapor karena identitas pelapor akan kami rahasiakan. Laporkan melalui call center 110 bebas pulsa.
0: Ya, saya lihat helikopter belum ada terbang lagi sih Pak ya. Saya lihat pernah di Polda ini parkirnya gitu.
1: Betul, karena semua kendali dari bandara, jadi belum ada izin dari bandara untuk terbang karena jarak pandang masih belum posisi aman. Demikian.
0: Gitu ya. Ya, jadi pengaruh juga Pak ya helikopter untuk terbang ya, tidak hanya pesawat begitu ya.
1: Bisa beliau kalau lagi bagus beliau lihatnya via udara. Kalau sekarang karena tidak bisa via udara, menggunakan lihatnya pakai drone.
0: Itu berapa liter Pak yang dibawa oleh helikopter bombing itu Pak?
1: Oh, kalau water bombing itu punyanya BPBD, BNPB yang kan ke BPBD itu kapasitas water bombing itu 1 ton air.
0: 1 ton ya? 1 ton. 1000 liter.
1: 1000 liter itu diambil di lokasi terdekat, kemudian disiramkan ke kepala api. Jadi ke kepala api, bukan ke ekornya, kepala api itu ke sumbernya.
0: Baik. Ya, demikian kantongan program dialog yang menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Kombes Pol Budi Rahmat yang tadi menceritakan bagaimana kronologis pemadaman, bagaimana upaya masif yang dilakukan oleh kepolisian sampai 24 jam patroli ya Pak.
1: Betul,
0: ya. Kita ucapkan terima kasih juga kepada kepolisian dan Pak Budi yang sudah menjadi narasumber kita di kantongan ini.
1: Siap.
0: Sukses selalu Pak ya
1: atas
0: tugas-tugasnya. Kita akhiri sampai di sini. Selamat sore pendengar RRI, pemirsa. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.
1: Ya, selamat sore. Terima kasih.
2: Demikian program Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana.
3: Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, telah kita ikuti bersama dialog Kentongan bersama Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat. Dan pendengar, tentu pesan yang bisa kita sampaikan dari dialog kita tadi, untuk masyarakat berani melapor melalui call center Polri di 110. Dan pesan penting juga untuk masyarakat yang mungkin berada di lapangan ya. Jika menemukan barang bukti, harap masyarakat untuk berani melapor dan jangan dipegang begitu ya pendengar. Karena itu dapat mengganggu pemeriksaan dan tentu kita juga memudahkan penyelidikan dari pihak Polri. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
4: Waktunya Kentongan.
5: Yes, aku menang.
6: Nah, anu, sudah mainnya tuh. Ayo, ayo, beli garam sana kamu.
5: Ya, mah. Bah, bah, kabut di luar tuh, mah. Aduh, nusuk baunya nih. Astaga, baru aja kabut di gameku tadi. Di sini juga kabut.
6: Kamu kira ini game kah? Ayo, sana kamu beli aja itu. Biar mama masak ini. Pakai masker kamu itu, anak.
5: Nggak apa-apa aja kalau mah, kalau nggak pakai masker mah. Kayak di gameku di Sunhawk tuh. Sebentar aja kabutnya.
6: Boh, lain kabut di game ini, anak. Ini nah nyata, bahaya ini kabutnya.
2: Ya, sahabat, kabut asap memiliki kandungan berbahaya. Antara lain, karbon monoksida, nitrogen, sulfur oksida. Selain itu, juga terdapat partikel seperti debu dan pasir yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Jangan lupa gunakan maskermu.
4: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Susan? Susan, di mana, Nak?
1: Kamar, Ma. Mabar sama teman nih, Ma.
0: Mabar terus. Yuk, bantuin Mama ke teras. Banyak sekali daun-daun depan rumah kita ini.
1: Padahal aku mager lagi. Kok dibakar sih, Ma? Tidak apa-apa emangnya, Ma. Asap kan banyak efek buruknya loh, Ma. Nih ya, Ma. Asap bisa menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, memperburuk penyakit asma. Pokoknya banyak deh, Ma. Dah, Ma, Susan mau mabar lagi. Mama jadiin pupuk aja ya sampah-sampahnya.
0: Lah, anak ini, Susan. Asap memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, pendengar RRI Palangkaraya, sesaat lagi kita akan ikuti bersama Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Berita mancanegara, maskapai penerbangan nasional milik Qatar, Qatar Airways.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Cynthia. Halo Cynthia, apa kabar hari ini?
1: Halo, di sini luar biasa kabarnya baik.
0: Kalau untuk cuacanya gimana nih di Palangkaraya?
1: Iya, di sini lumayan ya, kabut asapnya masih menyelimuti kota Palangkaraya hingga sore hari ini.
0: Belum turun hujan ya di sana ya?
1: Iya, sampai hari ini belum ada tanda-tanda hujan ini sepertinya.
0: Oh lah, ya sudah. Saya doakan semoga segera turun hujan ya di Palangkaraya.
1: Amin, terima
0: Oke.
1: kasih.
0: Cynthia, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, informasi dari Palangkaraya, Damkar lakukan pemadaman karhutla mendekat.

0: di permukiman.
1: Oke, silakan Cynthia informasi selengkapnya.
0: Baik. Pendengar dan pemirsa, Dinas Damkar dan Penyelamatan Palangkaraya mendata selama 2 bulan ini berhasil memadamkan sekitar 65 kebakaran yang melanda permukiman akibat rembetan karhutla yang meluas. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal itu biasanya cepat dilakukan pemadaman.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palangkaraya menerima sejumlah laporan kejadian kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian petugas. Penanganan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam kawasan permukiman warga. Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya Indra Abel mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa laporan kejadian kebakaran, namun ia mengaku belum dapat memastikan jumlah kejadian secara keseluruhan, dari 68 menjadi 65 kasus.
2: Ada beberapa kejadian menurut laporan yang sudah kami terima, itu ada beberapa kejadian, untuk angka persisnya saya kurang tahu Pak, saya belum lihat data, cuman kebakaran hutan dari 68 ke 65 itu ada beberapa kejadian yang terjadi. Biasanya itu rumah-rumah yang tidak ada penghuninya. Nah, itu biasanya apabila rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman. Informasi ke aparat ataupun petugas yang di Pusdalop itu cepat ditanggapi. Kalau sesuai dengan SOP kita, tidak sampai 15 menit kita sudah ada di lokasi.
3: Menurut Indra, kebakaran yang terjadi pada rumah kosong atau bangunan tanpa penghuni cenderung lebih berisiko terlambat diketahui. Sebaliknya, apabila rumah tersebut masih ditempati warga, informasi mengenai kebakaran biasanya lebih cepat disampaikan kepada aparat maupun petugas pemadam kebakaran sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, saat ini tim gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya masih berfokus menangani kebakaran di lahan, terutama di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga. Kondisi lahan yang didominasi gambut tebal dan rawa-rawa menjadi tantangan tersendiri karena memiliki potensi kebakaran yang cukup tinggi.
4: Yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kota Palangkaraya saat ini melakukan penanganan kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari, karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan.
3: Heri menjelaskan penanganan di sejumlah lokasi hingga kini masih berlangsung karena kondisi medan menyulitkan proses pemadaman. Tim gabungan bersama para relawan juga membagi personel untuk menangani titik-titik kebakaran lainnya. Upaya tersebut dilakukan agar karhutla dapat dikendalikan dan tidak meluas ke kawasan permukiman maupun wilayah sekitarnya. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, demikian Reka Rista kabar dari Palangkaraya. Kembali ke RRI Nunukan.
1: Baik, terima kasih rekan Cynthia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Niar. Halo rekan Niar, gimana kabar teman-teman di sana dan juga cuacanya sore ini gimana?
1: Ya, baik. Kabar kami yang bertugas, alhamdulillah sehat ya, Rista ya. Cuaca di kota Banjarmasin agak mendung dan kita berharap juga ya, mudah-mudahan Banjarmasin turun hujan dan karhutlah berkurang. Kita harapkan demikian,
0: amin.
1: Rista.
0: Amin, amin, amin. Oke, kalau gitu rekan Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, kami akan hadirkan informasi mengenai dampak musim kemarau. Ternyata harga sayuran pada mahal.
0: Oke, silakan rekan Niar bisa melaporkan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, dampak musim kemarau, harga sayuran di pasaran Kota Banjarmasin melonjak tajam. Beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan harga hingga 10 kali lipat. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Harga berbagai jenis sayuran di Banjarmasin mengalami kenaikan tajam dalam sebulan terakhir seiring datangnya musim kemarau. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Pandu Banjarmasin, Wahyuni mengatakan kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis sayuran yang dijualnya. Ia menyebutkan harga kacang yang biasanya dijual sekitar Rp10.000, kini mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sedangkan buncis mencapai Rp30.000, timun dijual Rp15.000, dan terong Rp16.000. Kemudian jagung yang biasanya Rp3.000, kini mencapai Rp6.000 per satuan sesuai ukuran penjualan. Kenaikan juga terjadi pada kangkung yang sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp2.500, kini dijual Rp6.000 hingga Rp7.000.
3: Mahal, 10 kali lipat naiknya.
4: 10 kali lipat?
3: Biasanya kan kacang itu Rp10.000 lah, sekarang Rp35.000, ada yang Rp40.000, buncis Rp30.000, timun Rp15.000, terong Rp16.000, jagung. Biasanya 3.000, 6.000, kan berapa? Mulai berlipat-lipat naiknya.
4: Sebulanan lebih lah, lawas sudah nih mulai kemarau nih yang naik.
3: Ada intinya kalau anu nih mulai kapal yang tenggelam, kalau sayur-sayur yang di Jawa nih yang naik.
2: Lonjakan harga tersebut turut dirasakan Akna, salah seorang mahasiswa di Banjarmasin. Meski harga sayuran meningkat, Akna mengaku tetap harus berbelanja untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dengan mengurangi jumlah pembelian.
5: Kayak kaget banget ya, sekarang nih benar-benar mahal-mahal dan susah banget, apalagi saya yang sebagai anak kos ini yang memang harus belanja juga, ternyata harganya naik-naik semua, apalagi sayur-sayur tadi banyaknya naik juga. Kayaknya sih tetap belanja ya, kan untuk makan juga.

0: Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kemudian dari RRI Nunukan ada informasi mengenai Bupati Nunukan yang menekankan 5 misi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di momen peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Laporan Ahmad Ilham selengkapnya.
1: Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri menekankan 5 misi utama yang menjadi arah pembangunan daerah dalam momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut menjadi landasan dalam mendorong kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Nunukan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut merupakan bagian dari 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Misi kedua, meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Dan misi ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani secara cepat dan tuntas. Selanjutnya, misi keempat berfokus pada percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar secara adil dan merata. Dan misi kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmonis dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.
2: Saya bersama dengan Bapak Hermanus sudah menyusun 5 misi yang akan menjadi pegangan kami di jajaran pemerintahan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga, tata kelola pemerintahan melayani cepat dan tuntas. Kemudian yang keempat, percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata. Kemudian yang kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Implementasi dari visi dan misi tersebut dituangkan dalam 17 arah baru.
1: Menurut Irwan, setiap pemimpin memiliki cara dan prioritas masing-masing dalam menjalankan pembangunan. Meski demikian, visi besar yang ingin dicapai tetap sama, yakni mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
2: Setiap pemimpin memiliki cara dan prioritasnya masing-masing. Tapi percayalah, visi besar yang akan dicapai tetaplah sama, yaitu Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
1: Ia menambahkan, Kabupaten Nunukan yang kini berusia 27 tahun tidak lagi hanya dipandang sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tetapi juga sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal tersebut didukung dengan kekayaan sumber daya lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo Regita Bayu, gimana kondisi Tarakan sore ini dan kabarnya gimana di sana?
1: Halo, selamat sore Rita. Ya, alhamdulillah untuk sore hari ini kru-kru RRI Tarakan dalam keadaan sehat ya. Walaupun kondisi cuaca sore hari ini Tarakan ada sedikit mendung dan juga masih diselimuti kabut asap nih Rita.
0: Oke, sama-sama. Dinunukan juga masih ini kebetulan. Dan rekan Regita Bayu dari Tarakan ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai penyesuaian jam belajar SMPN 1 Tarakan akibat kabut asap, Berista.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Merespon buruknya kualitas udara dampak kabut asap kiriman kebakaran hutan dan lahan, SMP Negeri 1 Tarakan melakukan penyesuaian jam sekolah. Laporan selengkapnya sampaikan Muhammad Rajab Shah.
2: Penyesuaian jam belajar turut dilakukan sejumlah sekolah menengah pertama di Tarakan menyusul surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dinas Pendidikan Kota Tarakan terkait penyesuaian jam belajar dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Tarakan yang memutuskan untuk mengurangi jam belajar serta memulangkan siswa lebih awal. Kepala SMP Negeri 1 Tarakan, Muhammad Rahmat menjelaskan, kebijakan ini merujuk pada arahan Dinas Pendidikan serta hasil kesepakatan bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Selain memulangkan siswa lebih awal pada pukul 11, pihak sekolah juga meniadakan kegiatan di luar ruangan seperti olahraga praktik, serta mewajibkan seluruh siswa menggunakan masker. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga meminta peran aktif dari orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka saat tiba di rumah agar tidak keluyuran di luar apabila tidak ada keperluan mendesak. Menurutnya, kebijakan ini bisa saja diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan kabut asap di Tarakan dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga telah mengeluarkan imbauan ke seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar seiring memburuknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Adapun skema yang diterapkan, khusus bagi peserta didik jenjang PAUD atau TK hingga SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 diterapkan belajar dari rumah atau BDR. Sedangkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 9 SMP masih tetap melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dengan penyesuaian ketat. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan dari Stadi RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Dedi. Halo rekan Dedi, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo, kabarnya Samarinda masih juga diselimuti kabut asap juga nih, sama seperti di Palangkaraya.
0: Oke, kalau untuk cuacanya tadi jadinya masih ini ya, masih kurang enak untuk bernafas ya di sana ya.
1: Iya, cuaca sih cerah, cuma ya tadi ya ada diselimuti asap-asap tipis, kabut asap di karena kebakaran hutan dan lahan.
0: Semoga kita semua di daerah Kalimantan ini segera turun hujan ya dan selesai
1: Betul.
0: karhutlahnya.
1: Iya.
0: Oke. Rekan Dedi, ada informasi apa yang sudah disiapkan sore ini?
1: Informasi terkait Bulog hadapi kendala salurkan beras ke Makamulu akibat El Nino.
0: Baik, rekan Dedi, silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Bulog hadapi kendala distribusi bantuan beras ke Makamulu akibat kemarau panjang dan El Nino yang memicu surutnya debit sungai. Berikut laporannya.
2: Kemarau panjang dan fenomena El Nino menambah tantangan distribusi bantuan beras ke Kabupaten Makamulu. Debit sungai yang surut membatasi angkutan dan meningkatnya biaya pengiriman. Penyaluran bantuan beras pada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Long Pangai dan Long Apari, Kabupaten Makamulu menghadapi sejumlah kendala. Selain jauhnya jarak pengiriman dari Samarinda, kemarau yang berkepanjangan dan fenomena El Nino turut menjadi perhatian karena surutnya debit sungai yang membatasi kapasitas angkut dan membuat distribusi harus dilakukan secara bertahap. Hal ini diakui Kepala Pimpinan Wilayah Perumbu Lokal Timtara Musadin Said kepada RRI. Ia pun mengatakan bantuan beras tersebut disalurkan berdasarkan data pemerintah kabupaten kota dengan alokasi 5 kg untuk setiap kepala keluarga dan beras diangkut melalui jalur darat kemudian dilanjutkan menggunakan transportasi sungai. Namun rendahnya debit air membuat kapasitas angkut menjadi terbatas sehingga pengiriman tidak dapat dilakukan sekaligus.
3: Itu biaya transportasi itu sangat
4: tinggi. Iya. Tantangannya seperti apa, Pak? Penyalurannya itu? Dari hal sungai
3: penyalurannya cukup ini ya, cukup apa namanya kompleks karena kan dia lewati jalan darat selama berapa puluh jam ini, kemudian nanti lewat sungai yang sungainya juga sudah airnya sudah debitnya surut dan itu tidak bisa muat berat, paling berapa kintal yang bisa dibawa secara apa namanya periodik, jadi tidak secara bersamaan untuk warga-warga yang terdampak terutama di dua kecamatan tersebut, Pahangai dan Apari. Nah itu yang sudah dihitung kurang lebih sekitar kemarin itu 30 ribu kepala keluarga ya, kakak itu, mereka masing-masing mendapatkan 5 kilo.
2: Kendala lain adalah jarak gudang penyimpanan. Gudang induk Bulog berada di Samarinda, sementara gudang filial yang dipinjamkan pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu fasilitas penyimpanan yang terdekat. Tingginya biaya pengiriman membuat distribusi memerlukan dukungan pembiayaan bersama. Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten masing-masing menanggung 50% biaya distribusi bantuan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah daerah. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat pengelolaan cadangan pangan di daerah sekitar 390 ton yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam kondisi darurat. RRI Rizky Multianto melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Rista di RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar, pembendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, kembali bersama kami di studio Pro 1 Palangkaraya. Dan pendengar, semakin sore ini terpantau cuaca di Palangkaraya semakin tebal ya kabutnya. Tentu kami imbau untuk masyarakat Palangkaraya dan sekitarnya tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, dan jika tidak ada keperluan mendesak di luar, mungkin kita tetap stay safe gitu ya di dalam rumah. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti. Bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar RRI Palangkaraya, berikut kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Tri Wahyuningsi sebagai tergugat di Jalan Raja Wali kilometer 8, Toko Sarinah Jual Pasir dan Batu, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan isi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 198/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 8 September 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Alex Gunaria sebagai penggugat melawan Tri Wahyuningsih sebagai tergugat. Demikian pendengar, berita panggilan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah pes pada Kamis 8 Oktober lalu. Narasi tersebut beredar sehingga seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit pes pneumonik lalu meninggal pada 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Faktanya dilansir dari Tempo.com, Gubernur Irkutsk menyebut penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Pihak pengawas kesehatan Rusia menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200 orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah pes adalah informasi yang tidak benar, karena jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, mari kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dari Surah Ibrahim ayat 6 hingga ayat ke-8 bersama dengan M. Rizkon dan Sari Tilawah Nur Hayati.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.

0: Allah. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, mari kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Alhamdulillah pendengar, baru saja kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga ibadah yang kita tunaikan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa keberkahan, ketenangan hati, serta menambah semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Selamat kembali beraktivitas. Semoga setiap langkah kita dilindungi dan diberkati, dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga sholat, sholatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum children.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Now children, as people, we have been gifted with eyes, hands, ears and minds. How do you think we should use all these gifts that Allah has given us?
2: To praise Allah.
1: Yes, well done, mashallah.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Eh, kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Selasa 13 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Maskapai itu cancel karena memang
2: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api,
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar, kita awali ke berita pertama. Masih pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat semua penerbangan di kota Palangkaraya dibatalkan karena jarak pandang terbatas. Pembatalan semua penerbangan ini sejak tanggal 9 Oktober hingga saat ini. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Keseluruhan maskapai itu cancel karena memang
2: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Sejak Jumat 9 Oktober pekan lalu hingga 13 Oktober 2026 hari ini, seluruh penerbangan di bandara terbesar di Kalimantan Tengah tersebut dibatalkan akibat kondisi kabut asap. BC Departemen Head Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Andi Wiguna kepada RRI mengatakan pembatalan penerbangan berlangsung selama beberapa hari terakhir hingga Selasa hari ini. Andi Wiguna menjelaskan maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan yakni Lion Air Group tujuan Jakarta dan Surabaya atau sebaliknya, serta Garuda Indonesia dengan rute yang sama. Andi Wiguna menambahkan pada hari ini jarak pandang hanya berkisar di bawah 500 meter dan paling jauh hanya sekitar 700 meter saja, sehingga sangat berbahaya bagi penerbangan baik untuk pendaratan maupun keberangkatan.
1: Tapi untuk jarak pandang atau visibility saat ini di bandara itu adalah masih 200 meter, jadi masih sangat minim lah untuk dilakukan penerbangan. Kemungkinan pasti tidak akan dilakukan ada penerbangan, dalam artian kemungkinan cancel seperti kemarin itu cancel semua sampai dengan malam ya Garuda juga, karena memang jarak pandang sangat menentukan sekali untuk dilakukan penerbangan. Dan sejak untuk cancel hampir keseluruhan maskapai itu cancel karena memang jarak pandangnya memang tidak menentu.
2: Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus mengalami pembatalan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu operasional penerbangan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus mengupayakan agar pelayanan transportasi udara tetap maksimal di tengah kondisi kabut asap yang terjadi. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan transportasi meskipun kondisi di lapangan masih menghadapi kendala akibat karhutlah.
3: 3 hari yang memang mengalami gangguan cukup signifikan. Wah, pesawat cancel. Kemudian ada beberapa yang di cancel, ada beberapa yang delay. Pada saat itu tinggi kondisi terparah jarak pandang itu hanya di angka 200 sampai dengan 400 meter sehingga tidak memungkinkan pesawat melakukan pendaratan. Tapi intinya, nah kita terus berupaya walaupun di tengah kondisi kabut akibat kebakaran hutan dan lahan, kita senantiasa berupaya agar moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah terus bisa melayani agar bisa menghubungkan antar wilayah satu dengan wilayah lain.
2: Meskipun terjadi pembatalan penerbangan dalam 5 hari ini, pihak Bandara Cilikriwut memastikan bahwa aktivitas di bandara tidak lumpuh total karena semua berjalan seperti hari biasa, termasuk penjualan tiket maskapai serta para pegawai bekerja secara normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
4: Memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
5: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka, Lingkar Luar Mahir Mahar, Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut.

0: berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
1: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya. Bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
0: ya. Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
2: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
0: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga kebakaran segera terkendali, dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah berencana meningkatkan jumlah polisi kehutanan menjadi 70 ribu personel sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Penambahan ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan dari berbagai ancaman, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta aktivitas ilegal. Raja Juli menyebutkan saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 4.500 polisi kehutanan untuk mengawasi kawasan hutan yang luasnya mencapai puluhan juta hektar. Dalam penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, sebanyak 1.000 personel polisi kehutanan telah diperbantukan di 3 provinsi dan masih bertugas hingga kebakaran benar-benar terkendali. Kementerian Kehutanan juga mengoptimalkan kerjasama polisi kehutanan dengan Manggala Agni dan masyarakat peduli api untuk memperkuat patroli serta membantu pemadaman karhutla. Pemerintah berharap penambahan personel dan sinergi lintas unsur dapat meningkatkan perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Pendengar, memperingati Hari Trombosis Sedunia, masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari gangguan penggumpalan darah. Pasalnya, trombosis menjadi salah satu gangguan kesehatan berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Dan bisa menyebabkan serangan jantung ataupun stroke. Hari Trombosis Sedunia yang diperingati setiap 13 Oktober menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan darah. Trombosis merupakan gangguan kesehatan akibat penggumpalan darah di dalam pembuluh darah yang dapat menghambat aliran darah ke seluruh tubuh. Dokter RSUD Kalampangan Kota Palangkaraya, Elsa Gantina, mengatakan trombosis merupakan salah satu penyakit berbahaya yang perlu diwaspadai masyarakat. Ia menjelaskan, penggumpalan darah dapat menyebabkan berbagai komplikasi hingga mengancam keselamatan jiwa.
5: Misalnya, jika ada gumpalan darahnya terjadi di pembuluh darah kaki, gumpalan tersebut bisa lepas dan terbawa ke paru-paru hingga menyebabkan penyumbatan. Selain itu, penggumpalan darah itu bisa terjadi di pembuluh darah yang mau masuk ke jantung atau ke otak dan bisa menyebabkan serangan jantung ataupun stroke.
4: Lebih lanjut, Kepala Pelayanan Darah, Unit Donor Darah PMI Kota Palangkaraya, Wiwi Triliansi, mengatakan masyarakat perlu menerapkan gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan darah. Menurutnya, pola hidup sehat membantu menjaga kelancaran aliran darah dan mengurangi risiko berbagai penyakit termasuk trombosis.
6: Pertama, rutin berolahraga, konsumsi makanan sehat, cukup kebutuhan cairan, berhenti merokok atau batasi alkohol, kemudian kelola stres dengan baik. Terutama tidur cukup ya, istirahat 7-8 jam tiap malam. Nah, itu membantu regenerasi sel dan menjaga kestabilan tekanan darah.
4: Nah, di sini, selain menjaga pola makan dan waktu istirahat, masyarakat juga perlu membiasakan aktivitas fisik secara teratur serta menghindari kebiasaan duduk terlalu lama. Langkah tersebut menjadi hal penting untuk mendukung sirkulasi darah tetap lancar dan mengurangi risiko penyakit trombosis. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar, perkembangan teknologi digital menjadi tantangan sekaligus peluang dalam melestarikan budaya lokal di Kalimantan Tengah. Kehadiran media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya Dayak kepada masyarakat luas, terutama generasi muda. Thomas Lumenta mengatakan budaya lokal perlu dikemas secara kreatif agar lebih dekat dengan kehidupan generasi muda. Melalui konten digital berupa video, fotografi, musik, hingga animasi, budaya lokal dapat terus diperkenalkan tanpa menghilangkan nilai dan identitas asli.
8: Nah, itu tadi kalau anak muda menggunakan TikTok untuk mengikuti budaya orang lain ya, mengapa tidak menggunakan TikTok untuk memperkenalkan budaya Dayak gitu ya, misalnya itu ya. Jadi kita harus bangga dengan sesuatu yang sebenarnya potensinya gede banget untuk kita bisa menjadi konten kreator misalnya. Budaya lokal ini ikut hadir di dalam teknologi ya, bukan hanya sebagai sesuatu pengisi atau penonton aja gitu Mas.
9: Jadi
3: selain melalui media sosial, pelestarian budaya juga dapat dilakukan melalui pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari dan mempraktikkan budaya lokal secara langsung. Andi berharap generasi muda dapat menjadikan budaya sebagai sumber inspirasi untuk berkarya, sekaligus menjadi identitas daerah agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kapuas kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan untuk ketiga kalinya. Dengan masa perpanjangan selama 2 pekan ke depan, perpanjangan ini dilakukan sebagai upaya penanganan karhutla yang masih membutuhkan kerjasama dan kesiapsiagaan seluruh tim terkait. Bupati Kapuas Wiyatno menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dalam penanganan karhutla. Ia menilai kekompakan seluruh tim sangat luar biasa dalam upaya bersama memadamkan api di wilayah Kabupaten Kapuas. Rapat evaluasi tersebut turut dihadirkan Wakil Bupati Kapuas, Dodo, Sekretaris Daerah Kapuas, Usis Isangkai, dan DIM 1011 KLK Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pangeran S. Pandiangan, Kepala Perangkat Daerah, serta pihak terkait lainnya. Pendengar, pembangunan Kalimantan Tengah terus didorong melalui optimalisasi pemanfaatan kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengembangkan infrastruktur strategis seperti jalur kereta api guna memperkuat konektivitas antar daerah dan antar provinsi. Upaya tersebut dinilai penting untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta mendukung pemerataan pembangunan di bumi Tambun Bungai. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
9: Sampai saat ini memang program itu sudah pernah dicanangkan dan direncanakan dengan baik.
10: Pemanfaatan potensi kekayaan alam di Kalimantan Tengah sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalteng. Sebagai provinsi terluas di Indonesia, Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah, juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan berbagai sektor strategis melalui pemikiran, keahlian, dan kolaborasi para alumni. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah Juni Gultom mengatakan program pembangunan di Kalimantan Tengah diharapkan mampu mengoptimalkan kekayaan alam daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Tengah. Selain pemanfaatan sumber daya alam, Juni juga menilai pembangunan infrastruktur transportasi khususnya jalur kereta api memiliki peran penting bagi masa depan Kalimantan Tengah. Meskipun rencana pembangunan kereta api telah dicanangkan dan direncanakan sebelumnya, realisasinya hingga kini dinilai belum berjalan efektif sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut. Menurut Juni, pembangunan jalur kereta api sangat baik untuk mendukung konektivitas antara daerah bahkan antar provinsi di Kalimantan Tengah. Dengan konektivitas yang semakin baik, distribusi barang dan mobilitas masyarakat diharapkan menjadi lebih lancar sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah.
9: Kami kira untuk konektivitas antar daerah dan bahkan antar provinsi, saya kira ini sangat bagus untuk masa depan Kalimantan ke depan.
10: Sementara itu, Rektor Universitas Palangkaraya, Bayu Rama, berpandangan bahwa dengan adanya pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Tengah, dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pemerataan pembangunan. Kehadiran moda transportasi kereta api diharapkan dapat melengkapi transportasi darat, laut, dan udara yang selama ini digunakan masyarakat untuk menunjang mobilitas serta distribusi barang. Dengan konektivitas yang semakin baik, biaya logistik dan kebutuhan pokok masyarakat diharapkan dapat ditekan sekaligus mempercepat akses terhadap berbagai kebutuhan dan informasi.
11: Kalau saya, akses semua transportasi ya, baik itu darat, laut, udara, dan juga untuk rel kereta api itu bagus untuk bisa menyambungkan dari satu titik ke titik lain. Karena kalau misalnya kita sudah tersambung, maka biaya-biaya yang diperlukan untuk konsumsi masyarakat itu juga semakin menurun, dan juga itu mempermudah kita untuk mendapatkan kebutuhan baik itu informasi ataupun logistik itu secara cepat. Jadi kita ketertinggalan ya, artinya kalau kita itu lebih banyak sekarang menggantungkan pada transportasi udara gitu ya, dan juga kadang juga lewat laut semua itu. Kalau dengan adanya kereta api ya tentunya itu lebih koneksi antar wilayah itu juga semakin bagus ya, dan semakin merata akhirnya pembangunan itu.
10: Menurut Bayu, keterhubungan antar daerah melalui jalur kereta api dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap transportasi udara dan laut dalam mendukung aktivitas masyarakat. Selain mempermudah distribusi logistik, pengembangan jaringan kereta api juga berpotensi memperlancar mobilitas orang dan barang, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, pembangunan jalur kereta api dinilai layak menjadi bagian dari upaya penguatan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sabella Indahsari melaporkan.
3: Pendengar, kaligrafi digital merupakan perpaduan antara seni Islam dan teknologi modern yang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas. Melalui berbagai aplikasi desain, kaligrafi dapat dibuat dengan lebih menarik dan inovatif. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk melestarikan seni Islam serta menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Selengkapnya, Cahya Normila melaporkan.
12: Awalnya saya iseng-iseng gitu kan untuk belajar kaligrafi. Dan ternyata alhamdulillah di situ saya bisa mengikuti berbagai, mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru.
13: Kaligrafi menjadi salah satu bentuk seni Islam yang tidak hanya mengutamakan keindahan tulisan Arab, tetapi juga memiliki kaidah dan teknik penulisan tersendiri. Seiring perkembangan teknologi, kaligrafi digital turut menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus mempelajari seni menulis huruf Arab dengan lebih luas. Salah seorang mahasiswa, Rasid Hidayatullah, saat menjadi narasumber sore ceria di Pro 2 RRI Palangkaraya, mengatakan ketertarikannya terhadap kaligrafi berasal dari keinginan untuk mencoba dan belajar. Melalui bimbingan Ustadz Umar Al-Faruqi di kampusnya, ia mendapatkan berbagai pengalaman dan ilmu baru, khususnya dalam mengembangkan kaligrafi digital. Menurutnya, mempelajari kaligrafi membutuhkan niat, semangat, serta pemahaman terhadap kaidah penulisan agar setiap huruf memiliki bentuk dan ukuran yang tepat.
12: Jadi di dalam Jami'atul Qurra wal Huffaz itu terdapat pelatihan, yaitu kaligrafi. Awalnya saya iseng-iseng gitu kan untuk belajar kaligrafi, dan ternyata alhamdulillah di situ saya bisa mengikuti berbagai, mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru, dan itu diajarkan langsung oleh salah satu maestro kaligrafi, bukannya maestro juga sih, guru kaligrafi yang ada di kampus kami itu, yaitu Ustadz Umar Al-Faruqi. Jadi sejak saat itu saya sudah mencoba-coba mengenai kaligrafi, khususnya di kaligrafi digital, seperti itu.
14: Oke,
13: Rasid Hidayatullah menambahkan, belajar kaligrafi tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena setiap huruf memiliki aturan tersendiri. Ia juga menilai ketekunan dan latihan secara rutin menjadi kunci untuk meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan karya kaligrafi yang baik. Pada kesempatan yang sama, pegiat kaligrafi Budi Aulia mengatakan, ketertarikannya terhadap dunia seni telah tumbuh sejak duduk di bangku sekolah dasar, ketika ia kerap mengikuti berbagai perlombaan menggambar. Ketertarikan tersebut kemudian berkembang saat memasuki jenjang madrasah sanawiyah, hingga dirinya mulai mendalami seni kaligrafi melalui sanggar di Kabupaten Sukamara.
15: Rupa saya ini orangnya lebih ke sangat gemar dalam bidang seni ya, baik seni rupa, seni lukis, apapun itu. Nah, untuk seni rupa itu saya sudah dari sejak SD. Misalkan dulu waktu SD itu sering ditunjuk untuk mengikuti lomba-lomba menggambar dan berbagai macam yang berkaitan dengan seni. Nah, kemudian ketika saya sudah memasuki masa-masa MTS ya, saya mulai tertarik untuk mengembangkan kaligrafi, mulai terjun ke dunia seni kaligrafi. Maka pada saat itu saya dimasukkan ke salah satu sanggar kaligrafi, namanya Sanggar Diwani kalau di tempat saya di Sukamara itu. Kemudian dari situ belajar nulis, pokoknya dari awal, dari nol saya belajar. Ya kurang lebih kalau sampai sekarang ya itu kurang lebih sudah 6 tahun 7 tahunan belajar. Namun yang namanya meskipun selama pun kita latihan, kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang pro, ahli. Karena sebuah proses itu tidak ada yang singkat, amat singkat, meskipun sudah beberapa tahun.
13: Budi Aulia menambahkan, dirinya telah mempelajari kaligrafi selama kurang lebih 6 hingga 7 tahun. Meski demikian, ia menilai proses untuk menguasai seni kaligrafi membutuhkan waktu dan latihan yang berkelanjutan. Ia berharap para pemula tetap tekun belajar dan tidak mudah menyerah dalam mengembangkan kemampuan serta menghasilkan karya yang lebih baik. Cahya Normila melaporkan.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: Ya, pendengar Pesatu RRI Palangkaraya, mari kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Langsung saja kalau bisa.
2: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se. Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
2: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
5: 13 event ya, founders.
6: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal

0: 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
1: Jadi target kita 4.000, tapi dengan kontes-kontes yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung kita sekitar 5.000 dari 37 negara. Ada 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
0: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
3: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
5: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Pernah bahwa dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi sudah mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
5: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
8: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
6: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
8: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat besar.
10: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
9: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar, ya. Lingkar luar kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar, ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah, ya bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal, ya ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
10: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
11: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api, ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga, ya, ditindak dan diatasi.
10: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga kebakaran segera terkendali, dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
12: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini, mungkin bicara secara singkat.
13: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
12: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
14: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
15: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
14: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Anna Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
16: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
14: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Anna Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Anna Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
17: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
18: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
17: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
18: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
19: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
18: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
20: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut guna memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
21: Sebenarnya kita sudah

0: keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah bisa. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
1: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nia Rabdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Ya, Brigar Pro 1 RRI Palangkaraya kembali bersama kami di RRI Pro 1 Palangkaraya. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Mimbar Agama Buddha yang akan membawakan tema ciri memiliki batin yang kuat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Dengan Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, dalam program Palangkaraya Malam kami hadirkan Mimbar Agama Buddha. Dan pendengar, dalam Mimbar Agama Buddha, ruang untuk kita bersama menenangkan pikiran, memperkuat batin, dan memetik nilai-nilai kebijakan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, di tengah dinamika kehidupan yang penuh tantangan, seringkali kita dihadapkan pada berbagai persoalan yang menguji kesabaran, ketenangan, dan keteguhan hati. Tidak sedikit juga orang yang melihat atau bahkan yang terlihat kuat dari luar, tetapi sebenarnya rapuh di dalam. Sebaliknya, ada pula mereka yang mampu tetap tenang, bijaksana, dan tidak mulai goyah meski diterpa berbagai ujian. Lalu seperti apa sebenarnya ciri-ciri seseorang yang memiliki batin yang kuat menurut ajaran Buddha? Dan untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, hari ini sudah ada bersama kita, ada Romo Supriyono yang akan menyampaikan Dharma dengan tema ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat. Selamat malam, Romo.
1: Selamat malam, Bu.
0: Selamat malam. Malam hari ini topik kita sangat menarik, adalah ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat. Bagaimana ajaran Buddha untuk mengajarkan agar kita dapat memiliki batin yang kuat? Silakan, Romo.
1: Baik, terima kasih, Bu Cynthia. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Buddha. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan tema tentang ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat. Seperti biasa, sebelum kita memulai mimbar ini, mari kita bersama-sama merenungkan sejenak tentang keagungan guru kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semoga dengan perlindungan tiratana kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian, dan kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan ini. Baik, saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan ini setiap orang pasti mengalami berbagai persoalan. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu mulus. Ada saat memperoleh pujian, tetapi ada pula saat menerima celaan. Ada saat mendapatkan keuntungan, namun ada pula saat mengalami kerugian. Banyak orang mengira bahwa orang yang kuat adalah orang yang memiliki jabatan tinggi, kekayaan melimpah, ataupun tubuh yang perkasa. Namun, menurut ajaran Buddha, kekuatan sejati bukanlah kekuatan fisik, melainkan kekuatan di dalam batin. Orang yang batinnya kuat maka tidak akan mudah hancur oleh keadaan. Ia mungkin menangis, tetapi tidak putus asa. Ia mungkin gagal, tetapi tidak akan menyerah. Ia mungkin kehilangan, tetapi tidak kehilangan kebijaksanaan. Guru agung kita Buddha bersabda, Mano Pubanggama Dhamma, Mano Sita Mano Maya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Segala sesuatu terbentuk oleh pikiran. Artinya bahwa kualitas kehidupan seseorang ditentukan oleh kualitas batinnya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang bermula dari pikirannya. Karena itu, pikiran harus selalu dilatih. Dilatih agar senantiasa berpikir yang positif, tidak mudah curiga, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dan sebagainya. Jadi batin yang kuat itu yang seperti apa? Yang pertama tentu dia tidak mudah marah. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, atau bahkan mengalami sesuatu yang mungkin tidak disenanginya, dia tetap akan tenang, tidak akan marah. Kemudian juga tidak mudah putus asa, sudah pasti. Kemudian juga tidak mudah iri. Ketika sahabat kita, orang dekat kita, saudara kita, teman kita, bahkan orang yang tidak kita kenal pun mendapatkan kebahagiaan, maka kita justru malah ikut berbahagia karena melihat orang lain bahagia. Bukan sebaliknya, kita malah iri karena kita tidak bisa mendapatkannya, apa yang orang lain sudah dapatkan. Kemudian juga tidak mudah goyah. Ketika sudah punya tekad, punya tujuan, maka sebelum tercapai tujuan itu, dia akan tetap memperjuangkan. Lalu mampu menerima kenyataan bahwa kita tahu kehidupan ini tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Kadang sebaliknya yang kita dapatkan. Maka ketika orang tidak mau menerimanya, tentu dia akan sakit, akan stres, semangatnya menjadi hilang, lemah, frustasi dan sebagainya. Karena itu, dia harus mampu menerima kenyataan dengan apa adanya. Pelajari di mana kesalahannya. Renungkan di mana yang kurang. Kemudian tetap tenang, baik dalam suka maupun duka. Ketika mendapatkan kebahagiaan, suka, keuntungan, dia tidak akan berpesta pora. Begitu juga sebaliknya, ketika mendapatkan penderitaan atau duka, dia tidak akan larut dalam kesedihan. Nah, batin yang seperti ini itu tidak akan muncul secara tiba-tiba. Ia harus dibangun. Bagaimana cara membangunnya? Agar kita mampu mendapatkan ciri-cirinya tadi. Tentu kita harus latihan sila, kemoralan kita, perilaku kita, baik dari pikiran, ucapan maupun perbuatan. Dari tiga pintu ini kita harus menjaganya. Moral kita, dari pikiran kita tidak berpikir negatif, tetapi tumbuhkan pikiran-pikiran yang positif. Begitu juga dari perkataan atau ucapan, selalu terucap kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak menimbulkan orang lain sakit, orang lain tersinggung, dan kata-katanya bahkan menumbuhkan semangat orang lain ataupun semangat dirinya sendiri. Selalu membawa ketenangan dimanapun dia berada. Kemudian perbuatannya juga tidak pernah merugikan orang lain. Ini harus dibangun sebagai landasan yang pertama. Kemudian landasan yang kedua yang harus dibangun adalah latih meditasi atau samadhi. Dengan melaksanakan samadhi ini, seseorang akan mendapatkan keteguhan, akan mendapatkan ketenangan. Ketika jiwanya tenang, maka dia akan melakukan sesuatu, tentu akan berpikir terlebih dahulu. Ini baik apa tidak, ini merugikan apa tidak. Dengan jiwa yang tenang, dia akan lebih bisa berpikir dengan jernih. Kemudian juga dibangun melalui kebijaksanaan atau panya. Jadi sebelum memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu, dia akan berpikir apa dampaknya, apa kerugiannya, dan apa manfaatnya. Kemudian juga harus yang dibangun adalah kesabaran. Kesabaran ini di dalam sutta disampaikan oleh Sang Buddha adalah merupakan latihan meditasi yang tertinggi. Jadi kesabaran ini bisa dilatih di mana saja. Ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin berkata kasar kepada kita, itu juga bisa untuk melatih kesabaran kita. Apabila kita terpancing oleh emosi dengan perbuatan orang itu, maka berarti kita sudah tidak sabar lagi. Nah, ini tentu bisa kita latih di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga perhatian penuh atau sati. Ini dilatih dalam kehidupan sehari-hari juga sangat baik. Apa yang kita lakukan hari ini harus kita perhatikan. Tidak berpikir kemana-mana. Detik ini yang kita lakukan apa, kita juga menyadarinya. Ketika perbuatan dilakukan dengan kesadaran penuh, maka perbuatan itu bisa dipastikan akan dapat kita kontrol dengan baik. Sehingga kita menyadari bahwa keperbuatan ini akan membawa manfaat yang baik, baik untuk diri kita maupun orang lain. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, Sang Buddha menjelaskan adanya loka dhamma atau 8 kondisi dunia. Di dalam Loka Vipati Sutta juga dijelaskan 8 keadaan yang selalu berputar di dalam kehidupan kita, dan semua orang tentu mengalaminya. Apa kedelapan itu? Yang pertama adalah untung dan rugi. Jadi untung tentu ini sebuah harapan semua orang. Semua orang, apalagi orang pedagang, semua ingin untung, tidak merugi. Jadi sesuatu yang menguntungkan akan membahagiakan. Sebaliknya, sesuatu yang merugikan akan menimbulkan penderitaan. Jadi yang untung kemudian rugi. Kemudian yang ketiga adalah dipuji. Semua orang ingin mendapatkan pujian, tetapi sebaliknya tidak ingin mendapatkan celaan. Kemudian kondisi terkenal. Kemudian juga ada sebaliknya, tidak terkenal. Semua orang ingin terkenal, ingin namanya dikenal di mana-mana. Kemudian kondisi bahagia dan menderita. Semua ingin bahagia, tidak mau menderita. Padahal semua ini pasti kita mendapatkannya. Tidak satu pun orang yang tidak pernah mendapatkan 8 kondisi ini. Walaupun sedikit, walaupun kecil, dia pernah juga yang namanya untung. rugi apalagi. Dipuji, dicela, terkenal, tidak terkenal, bagi yang menderita, semua pasti mengalaminya. Orang yang batinnya lemah akan ikut naik turun bersama kondisi tersebut. Sedangkan orang yang batinnya kuat, maka akan tetap tenang. Kenapa? Karena sudah menyadari sebelumnya bahwa kondisi ini memang akan muncul dan lenyap, timbul dan tenggelam. Itulah kenyataan kehidupan. Karena itu kita harus menyadari kondisi kehidupan ini. Misalnya seseorang dipuji karena pekerjaannya. Jika batinnya lemah, ia menjadi sombong. Ketika suatu hari dicela, ia akan marah besar. Sebaliknya, orang yang batinnya kuat berpikir pujian maupun celaan hanyalah kondisi duniawi yang tidak kekal. Ia menerima semuanya dengan bijaksana. Karena itulah dia menerima apapun kondisi yang diterima hari itu. Karena menyadari terlebih dahulu dengan kebijaksanaannya bahwa kondisi kehidupan memang demikian. Kemudian memiliki kesabaran atau kanti tadi. Sang Buddha menyebut kesabaran sebagai pertapaan tertinggi. Kanti paranang tapo titika. Jadi kesabaran adalah pertapaan yang paling luhur. Kesabaran bukan berarti lemah. Justru orang yang mampu mengendalikan dirinya adalah orang yang paling kuat. Contoh misalnya ketika dihina tetangga, orang lemah langsung membalas. Orang kuat memilih diam, ia berpikir membalas kemarahan dengan kemarahan hanyalah akan menambah penderitaan atau kebencian yang lebih dalam. Lalu bagaimana kita mengendalikan keamarahan? Dalam Dhammapada juga disampaikan, taklukkan kemarahan dengan cinta kasih. Taklukkan kejahatan dengan kebajikan. Kemarahan membakar diri sendiri lebih dahulu. Orang yang kuat mampu melihat kemarahannya sebelum meledak dan menimbulkan kerugian, baik bagi dirinya maupun di sekitar kita. Contoh ketika misalnya kita di jalan raya, kemudian diserempet atau disenggol kendaraan lain. Sebagian orang mungkin langsung turun dan tidak terima, menantang dan sebagainya. Tapi orang yang batinnya kuat akan menarik napas dalam-dalam, kemudian menyadari bahwa kemarahan hanya memperburuk keadaan. Dalam Manggala Sutta diajarkan Buddha, sederhana dan puas terhadap apa yang dimiliki. Keserakahan tidak pernah mengenal kata cukup. Batin yang kuat mampu berkata, apa yang saya miliki sudah cukup untuk hidup dengan baik. Contoh ketika melihat tetangga membeli barang baru, orang lemah pasti akan iri. Tetapi sebaliknya orang yang kuat akan ikut bergembira dan bersyukur terhadap apa yang diperoleh oleh tetangganya. Kemudian juga mudah memaafkan. Di dalam Kakacupama Sutta, Sang Buddha mengajarkan bahwa sekalipun seseorang diperlakukan sangat buruk, batin hendaknya tetap dipenuhi cinta kasih. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan berarti membebaskan diri dari kebencian. Contoh misalnya ada perselisihan dalam keluarga yang berlangsung bertahun-tahun, seringkali berakhir ketika salah satu pihak berani memaafkan. Orang yang mampu memaafkan menunjukkan kekuatan batin, bukan kelemahannya. Kemudian memiliki metta atau cinta kasih. Di dalam Karaniyamita Sutta diajarkan, Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Orang yang batinnya kuat tidak hanya mencintai orang yang baik kepadanya, tetapi juga berusaha mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Contoh misalnya, kita tetap membantu tetangga yang dahulu pernah berselisih dengan kita ketika ia mengalami musibah. Kemudian ciri selanjutnya adalah bijaksana menghadapi masalah. Di dalam Satipatthana Sutta, Buddha menjelaskan perhatian penuh atau sati. Dengan sati, seseorang tidak bereaksi secara tergesa-gesa. Ia mengamati keadaan dengan tenang sebelum bertindak. Contoh misalnya saat mengalami kehilangan pekerjaan, orang yang batinnya kuat tidak tenggelam dalam keputusasaan. Ia menerima kenyataan, mengevaluasi dirinya, meninggalkan kemampuan atau meningkatkan skillnya, dan mencari kesempatan yang baru. Kemudian ciri yang kedelapan adalah tidak mudah putus asa. Sang Buddha mengajarkan hukum karma atau kama. Selama masih berbuat baik, hasil baik akan terus memiliki kesempatan untuk muncul. Karena itu, orang yang kuat tidak berhenti berbuat kebajikan hanya karena pernah gagal. Contoh misalnya seseorang yang berdagang mengalami kerugian besar. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia belajar dari kesalahan, bekerja lebih jujur, dan bangkit kembali dengan semangat. Kemudian ciri selanjutnya adalah rendah hati. Di dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa kerendahan hati merupakan salah satu berkah utama. Orang yang batinnya kuat tidak merasa dirinya paling benar atau paling hebat. Ia tetap mau belajar dan menerima masukan. Contoh misalnya seorang pemimpin yang bersedia mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada bawahannya menunjukkan kekuatan batin yang sejati. Lalu ciri selanjutnya atau yang ke-10 adalah memiliki keyakinan kepada Dhamma. Di dalam Dhammapada ayat 276, Buddha bersabda, kalian sendirilah harus berusaha. Para tathagata hanyalah penunjuk jalan. Batin yang kuat lahir ketika seseorang memiliki keyakinan yang benar, kemudian mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak hanya mendengar Dhamma, tetapi juga menjalankannya atau mempraktikkannya. Kemudian ciri yang terakhir adalah melatih batin agar menjadi kuat. Ada 5 latihan yang dapat dilakukan setiap hari. Yang pertama adalah menjaga sila atau 5 sila atau Pancasila Buddhis dengan sungguh-sungguh. Kemudian bermeditasi secara rutin untuk melatih perhatian penuh dan ketenangan. Kemudian yang ketiga, membaca dan mendengarkan Dhamma agar kebijaksanaan terus berkembang. Kemudian yang keempat, mempraktekkan dana dan pelayanan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Kemudian yang kelima, mengembangkan cinta kasih atau metta kepada semua makhluk, termasuk kepada orang yang tidak kita sukai. Latihan yang dilakukan secara terus-menerus akan membantu batin yang mantap, seperti batu karang yang tidak mudah terguncang oleh ombak. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, orang yang memiliki batin yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi masalah. melainkan orang yang mampu menghadapi masalah dengan bijaksana. Marilah kita mengingat 10 ciri yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian mempraktekannya, agar kita mendapatkan manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mudah goyah oleh 8 kondisi dunia, kemudian memiliki kesabaran, kemudian mampu mengendalikan kemarahan, kemudian tidak dikuasai keserakahan, kemudian mudah

0: beragama Buddha pada kesempatan malam hari ini. Semoga membawa manfaat, semoga batin berkembang, semoga dhamma tetap lestari, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Dan demikian telah kita simak bersama mimbar agama Buddha dengan tema ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat, yang sudah disampaikan langsung oleh Romo Supriyono SAG MPD. Semoga dharma yang telah disampaikan hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekuatan sejati itu bukanlah terletak pada kemampuan untuk mengalahkan orang lain, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri, menjaga ketenangan hati, serta tetap bijaksana dalam menghadapi setiap keadaan. Dan sampai jumpa pada mimbar agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya.
2: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilahkan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah yang berlaku esok hari, Rabu 14 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi menjelang sore hari di wilayah Kabupaten Kapuas bagian utara, Barito Selatan, Barito Utara bagian selatan, dan sebagian kecil Barito Timur bagian selatan. Kemudian pada malam harinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya bagian barat dan timur, serta Barito Utara bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, waspada potensi hujan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya. Juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan dianjurkan untuk selalu

0: menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Sekian, selamat malam dan selamat beristirahat. Kami kembalikan ke studio.
1: Ya baik, terima kasih rekan kami Prakirawan Ika atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Selasa 13 Oktober 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan ada mini drama, setelah itu juga akan ada podcast nantinya hadir di ruang dengar Anda pendengar. Untuk itu kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan, karya Radio Republik Indonesia Nabire.

0: badan tuh juga terlalu besar, Nola. Terlalu gendut jadi.
1: Masih ada celana kantor yang muat Diko lagi kan, Nola?
2: Kok bu motor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym saja susah, Nola? Aduh.
1: Nola, Nola.
3: Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, susu kena mental sekali ini. Aduh. Aduh.
4: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi. Eh Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Laksmi, Kak.
2: Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
1: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu Nola.
2: Ya sudah, kalau begitu nanti kok tolong Prinsa pun laporan juga.
1: Ini.
3: Perlu datang besok. Aduh. Ya, masuk. Oh ya, no, masuk.
4: Iya, Bu.
2: Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
3: Oke.
2: Iya.
3: Oh iya, Nola.
2: Iya, Bu, iya.
3: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei toh?
2: Iya.
3: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi itu manis saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
2: Oke, iya.
3: Kok kan harus olahraga itu.
2: Iya, Bu, iya. Nanti saya temani Ibu Zumba.
3: Sip. Ya sudah.
2: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
3: Oke.
2: Ya, silakan. Makasih, Bu.
3: Ya, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
4: Iya, Bu, iya.
5: Guys. Besok kan kita libur toh. Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
6: Boleh
7: tuh. Gas.
5: Oke. Oke deh.
3: Nola ke mana, Non?
2: Aduh, besok nih saya mau temani Ibu. Sekalian saya mau Zumba, Le. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
5: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil kelas Zumba lagi, Nola.
6: Betul itu. Kalau kau ikut ke panti juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
7: Masa begitu?
2: Barisan.
6: Aduh. Dah. Saya cuma bercanda saja,
2: Nola. Risa, aku tidak boleh bawa fisik begitu juga, toh.
7: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Kepakan masalahnya ini kalau kau tenggelam tuh, tuh kerennya bisa angkat kau ke daratan.
5: Hah? Rizal, kok pemulut tuh? Nola, besok kau tidak jadi ikut, betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya aku sudah tahu toh, aku porsi tuh porsi megalodon jadi. Kau lihat toh semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang muat di kota, Nola. Bagus itu, kau ikut Zumba sudah. Terus kau makan sayur-sayur saja, Nola.
2: Nanda.
7: Betul itu juga, Nola. Biar kau kelihatan seksi sedikit macam kau teman-teman cewek. Masa kau ke kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Kau macam tante-tante saja. Semudah baru. Iya toh guys.
1: Betul juga Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua kah. Lebih baik toh Nola, ku diet sudah. Biar ku kelihatan cantik sedikit. Nola, kok menangis? Nola, kok menangis, Kak?
7: Nola, masa kok menangis tuh, Nol? Kan cuma bercanda saja bareng.
8: Memang cewek gendut itu tidak cantik, Kak. Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu, Kak.
1: Nola, kenapa kok menangis begitu? Kau cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu?
5: Iya, Nola, tidak asik sekali. Masa langsung menangis begitu tuh? Risa,
8: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kamu tidak tahu apa yang salah,
1: Risa.
8: Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas kau pun muka yang jerawat itu, kau sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pun muka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau pun perasaan?
1: Nanda,
8: Risa, kau juga. Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels karena kau terlalu pendek, kau terima ke tidak, Risa?
1: Nanda.
8: Apalagi kalau saya ulang-ulangi terus. Apakah aku terima? Dan kau Rizal, saya kalau bilang kau laki-laki mulut kayak perempuan bagaimana? Gimana Risa? Gimana Nanda?
1: Nola. Kok Risa? Ananda, kok yang duluan baru?
8: Kamu telah tahu tuh. Kamu kata-kata itu sudah masuk di sabu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara saya apa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya tak bawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya...

0: Sekarang yang baru tahu duluan.
1: Tidak, tidak, Nanda, kok yang duluan baru? Sudah. Nola.
0: Cara dia pecelana.
1: Siapa yang duluan? Tidak, Nanda, kok yang duluan?
0: Dari sini gara-gara aku. Saya cuma komentar punya celana nantur.
1: Kamu cuma... Tidak, Nanda. Kok yang pancing duluan ke apa? Ke pantai tuh?
0: Banda porsi makan kemek dulu.
1: Tidak bisa, Iris, aku stop tertawa sudah.
0: Iya. Nola,
1: saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya kau punya fisik kita jadikan candaan.
2: Iya Nola, kita minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga dan tidak buat kau terluka seperti orang asing, Nola.
3: Iya, Nola, Ma, saya juga minta maaf kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan dan itu mungkin menjadi beban untuk kau, Nola. Tom minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin Tom tidak sadar kalau sebenarnya Tom punya bahan candaan ini bisa melukai kau pebatin, Nola. Tom minta maaf lagi.
1: Nola minta maaf ya, Nola.
3: Minta maaf sekali, Nola.
4: Iya sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Sehanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
5: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.

Ya pendengar Pro Satori Palangkaraya, kami hadirkan untuk Anda podcast Huma Itah dengan judul Hits and Release Musik Populer Cluster Music and Entertainment. Nantinya akan dipandu oleh rekan saya Lintang ya, dan ada Dewa dan juga Rijali selaku co-hostnya nanti akan hadir di ruang dengar Anda. Inilah dia podcast Huma Itah selengkapnya.

0: apa kabar semua pendengar dan juga pemirsa podcast Huma Ita, rumah kita untuk kita. Dan hari ini tuh hal yang sangat menyenangkan karena hari ini Lintang gak sendirian nih. Karena ada dua teman Lintang juga yang di sini, ada Rizaldi dan juga ada Dewa. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Wah, gimana kabarnya kalian semua?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Orang umum.
0: Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget sebenarnya tuh bikin otak itu ngerasa kayak deja vu. Kalau kata Olivia Rodrigo, do you get deja vu?
1: Do you get deja vu nih?
0: Gimana kalau kita kan pasti mostly kita suka banget nge-scroll-scroll TikTok ya kan, muncul di FYP kita gitu kan. Atau kita mendengarkan Spotify kayak Daily Mix gitu, atau biasanya randomly dari Spotify biasanya ngasih suggestion music-music gitu. Pernah gak sih kalian tuh mendengarkan lagu baru yang sebenarnya lagi trending banget atau lagi viral banget? Nah, tapi waktu dengerin itu kayak, kok kayaknya gak asing ya di kuping kita ya, kayak misalnya lagu-lagunya New Jeans atau lagu-lagunya Dua Lipa gitu kan. Terus di kepala kalian tuh nyeletuk kayak, kayaknya aku pernah denger tapi di mana ya gitu. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak gitu guys?
1: Siapa dulu nih?
0: Enggak usah kayak dialog, bisa gak sih?
2: Boleh. Duluan deh.
1: Oke.
0: Sok deh.
1: Silakan.
2: Sok deh.
0: Dada, Om Pimpa dulu deh. Om Pimpa lagi gambreng. Hitam semua.
1: Hitam semua nih. Aduh.
0: Aduh. Gosong ya kan. Gimana nih? Kalau kalian pernah nggak?
1: Pernah.
2: Iya, pernah.
0: Kalau Jaldi juga pernah juga ya?
1: Pernah juga dong.
0: Nah, kalau kalian ngalamin kayak gini tuh sebenarnya kita tuh nggak lagi kenapa-kenapa. Bukan karena astronomi kita sedang kenapa-kenapa. Tapi memang ini sebenarnya tuh hal yang sangat-sangat wajar guys, ternyata. Jadi
2: wajar, hal yang wajar menjadi ini, Senayang.
0: Oh, bukan. Kita bukan Barara ya. Jadi kayaknya habis ini kita buka tarot. Nyanyi dulu kita. Nah, enggak guys, jadi hal-hal kayak gini tuh sebenarnya tuh wajar banget terjadi karena sebenarnya ini tuh apa ya, biasa disebut kayak recycle musik gitu.
1: Jadi banyak banget.
0: Apalagi kalau sekarang banyak banget lagu-lagu kayak You Know Where I Am, pernah dengar gak sih?
1: Yang pernahnya You Know Me So Well.
2: Itu smash gak sih?
0: Smash kak. Servisnya mana? Enggak, lagu kayak yang lagu-lagu soundtrack Karhut lah belakangan ini. Nah, itu kan yang bikin adalah Alessandro Forces ya kalau enggak salah. Nah, si Alessandro ini tapi ternyata bukan penyanyi aslinya. Dia meng-recreate lagu itu, lagu aslinya yang bikin adalah Radiohead.
1: Radiohead Let Down ya judulnya.
0: Iya, Let Down. Ih, gila emang duta lagu ini ya, lagu 80s.
1: Data biasa jangan ditanya dong.
0: Oh, iya, takut banget. Ini tapi relate sama kerjaan kalian gak sih?
1: Relate.
0: Nah, kayak gitu kalau dari kalian sendiri pandangannya kan, karena kalian berdua ini kan kerjanya di bidang musik.
1: Musik banget kita.
0: Musiknya bukan di produce ya kak ya. Karena mereka berdua ini sebenarnya adalah seorang music director.
1: Betul.
0: Yang satu di programa 2, which is anak muda banget nih si Dewa. Lalu ada Jaldi yang database-nya lagu-lagu daerah.
1: Iya, di Pro 4, lagu-lagu daerah. Lagu-lagu yang berbudaya lah.
0: Berbudaya.
1: Wow.
0: Ampun kak, aku berbudaya gak ya? Nah gitu guys, kalau kalian sendiri melihat fenomena lagu-lagu ini tuh gimana sih kalau dari Mas Dewa dulu?
2: Sebenarnya kalau aku kan kenal juga beberapa musisi ya. Kalian beberapa musisi mereka tuh emang beli sampling.
0: Jadi
2: karena pasar itu cenderung mereka pengen yang lebih familiar daripada sesuatu yang benar-benar fresh new gitu.
0: Oh gitu.
2: Ya, jadi mereka biasanya beli sampling dari lagu yang udah ada. Terus mereka recreate lagi, interpolation, ada pokoknya ada sampling, ada interpolation. Jadi kalau misal sampling itu beatnya kita kita beli beberapa bar gitu misalkan. Kalau interpolation itu adalah di recreate ulang dengan instrumen lain yang lebih modern atau divokalkan ulang hampir kayak cover sih sebenarnya.
0: Oh jadi mirip-mirip cover ya.
2: Yes.
0: Kalau kamu nemuin anomalinya juga nggak, Jal?
1: Iya, tentunya kalau misalkan aku pernah juga baca kalau sebenarnya nggak ada sesuatu yang original di dunia ini.
0: Ada genuine new gitu ya?
1: Iya, okay. Jadi kan segala sesuatu pasti ada inspirasinya. Mm-hmm. Mungkin berangkat dari inspirasi itu, mungkin kalau kita tahu musisi Indonesia banyak beli sampling nggak? Aku nggak tahu ya.
2: Banyak
1: beli sampling, jadi mereka tuh mirip-mirip juga nggak sih kalau kita dengar misalkan dari beberapa lagu yang dikeluarin dari Dewa 19 dengan lagu-lagu lawas gitu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul. Band-band luar
1: ya, itu berarti beli sampling juga ya.
2: Beli sampling bisa jadi.
0: Okay.
2: Tapi sebenarnya bisa dikatakan kena hak cipta atau enggak kalau sudah 16 bar kayak.
0: Oh,
2: ya,
0: ada
2: kriterianya ya. Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gitu. Tapi kalau di bawah itu biasanya mereka memang explore aja.
0: Oh, explore tapi enggak sengaja sama.
2: Iya, betul.
0: Ya, itu karena emang banyak, bahkan enggak cuma lagu-lagu nasional ya, maksudku lagu-lagu yang berbahasa Indonesia. Tapi ada beberapa lagu-lagu bahasa Jawa juga, ada beberapa yang iya enggak sih kayak Sayang tuh.
2: Iya, benar.
0: Sayang tuh ada yang mirip-mirip lagu.
2: Mirip lagu Jepang.
1: Lagu Jepang, Ashiteru juga mirip lagu Jepang.
0: Oh iya, si Ashiteru, ih gila. Lama banget bro. Di era Ashiteru kayaknya aku masih TK deh.
2: SD kayaknya.
0: Aku masih muda di sini.
2: SD juga sih. Kayaknya kita gak sejauh itu deh.
1: Kelihatan tua banget dong kita jadinya.
0: Tapi kalau menurut kalian kayak lagu-lagunya The Beatles gitu, mereka termasuk yang original atau sebenarnya mereka terinfluence juga?
2: Terinfluence.
0: Oh iya kak?
2: Terinfluence. Oh. The Beatles itu juga terinfluence.
0: Luar biasa. Aku malah baru tahu. Karena aku pikir karena mereka kan salah satu band-band yang cukup legendaris dengan usia yang terpaut jauh banget ya. Ternyata itu terinfluence juga ya?
2: Terinfluence. Wow. Bahkan Queen juga terinfluence. Oh, iya? Banyak ya.
0: Oh, terinfluence Mozart ya? Kejauhan ya?
2: Kejauhan.
1: Beda zaman dong ya.
0: Oh, menarik.
2: Dan kalau misal di Indonesia tuh banyak tuh terinfluence sama Dewa 19 dan Slang.
0: Oh,
2: yeah.
0: Kenapa mereka? Slang,
2: ya.
0: Karena yang ini ya top hit ya.
2: Iya, top hits di masa itu
1: kan. Karena dapat ininya enggak sih, dapat momennya kan.
2: Iya, betul.
0: Jadi dapat familiarity-nya tadi ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan kan Slang dan Dewa 19 kan juga terinspirasi juga dari musisi luar negeri gitu.
0: Mungkin kalau di era mereka tuh memang karena masih sedikit ya musisi di Indonesia, jadi mereka lebih banyaknya tuh terinfluence dengan band-band luar negeri ya.
2: Betul.
1: Iya, dari barat gitu kan mostly ya.
2: Iya.
0: Karena kalau dari timur nggak bisa ya.
1: Kayaknya beda kiblat nih. Beda kiblat, beda gitu ya.
2: Nanti jadi ini, jadi musik timur tengah nanti.
0: Jadi tim-tem ya. Tim-tem nggak tuh.
1: Cukup parfum aja yang tim-tem.
0: Musik
1: sudah secukupnya aja.
0: Sudah secukupnya. Tapi emang keren sih musisi-musisi kita ya. Terus ada banyak banget sekarang musisi-musisi. Menurut kalian gimana sih perkembangan musisi di era sekarang nih guys?
1: Luar biasa ya ngelihat kalau
0: basic banget ya, luar biasa. Anda bukan marah
1: kalau kita ngelihat bahkan sekarang ya yang lagi hits ada Hipdut nggak sih?
0: Oh iya,
1: katanya itu ikut mewarnai apa ya genre musik di Indonesia. Kalau sebelumnya cuma dangdut ditambahin hip hop, ternyata banyak yang seneng, banyak yang suka gitu kan?
0: Iya.
2: Apalagi ini kayak ini gak sih, recreate lagi gak sih?
1: Recreate,
2: di zaman-zaman Y2K, disco-disco gitu gak sih?
0: Iya, benar-benar. Dan Hipdup tuh juga menurutku mungkin dia juga salah satu yang terinfluence di era, mungkin di era 2010-an, pernah denger Jogja Hip Hop Foundation.
2: Iya.
0: Dimana dia menyatukan lagu Jawa, lagu tradisional dengan lagu-lagu hip hop.
2: Yes.
0: Vibe-nya tuh hip hop.
1: Beda tempat lagi.
0: Ini menjadi trivia kita ya teman-teman.
2: Itu trivia.
0: Trivia. Jadi mungkin dari situ kali ya. Terus habis itu kan muncul waktu itu NDX kalau nggak salah.
2: NDX
0: kan juga dia menggabungkan lagu-lagu dangdut Jawa dengan hip-hop,
2: dengan rap-rappingan
0: kayak gitu. Mungkin menjadi, mungkin mereka juga terinfluence itu mungkin ya.
2: Betul.
0: Pernah
2: betul,
0: menemukan nggak mereka mengdisclaimer itu belum ya? Ayo coba dong guys,
2: tapi
0: bantu.
2: Ini sih, tapi kayak gitu tuh emang polanya.
0: Emang terpola ya?
2: Iya, kayak gitu tuh biasanya akan berulang di 20-30 tahun.
0: Oh, lama
2: ya,
0: sih.
2: Iya, gitu. Akan berulang dan semakin kesini kayaknya polanya berulang tuh makin cepat.
0: I see.
2: Karena persebarannya juga makin masif kan.
1: Iya, iya.
2: Jadi makin masif, jadi makin naik, tapi juga tetap marketnya juga makin bosen juga kalau udah terlalu penyebarannya masif.
1: Bener,
2: gitu.
1: Iya, makanya rentan waktunya jadi makin sempit ya.
2: Iya, makin sempit.
0: Berarti kita mungkin di era kita lahir dulu di tahun late 90-an lah, akhir-akhir 90-an, itu sebenarnya sudah ada lagu-lagu yang terkreat lagi di era sekarang nggak sih? Karena
2: yeah,
0: kan dengan
2: bener,
0: masa
2: bener,
0: waktu kurang lebih 20 tahun ya. Which is kita sekarang sudah 20 tahunan bro.
2: Banyak dong, banyak dong.
0: Apa sih? Ada apa aja?
2: Yang sesaat kau hadir.
0: Sesaat kau hadir yang mana ya?
2: Kau datang di saat aku jatuh.
0: Oh,
1: itu recreate dari apa tuh?
0: Itu recreate.
2: Recreate. Itu dari musisi 80-an, 90-an.
0: Oh, oh, si Utha Likumahua bukannya? Bukan. Bukan dong.
2: Iya benar.
0: Iya, kan,
2: iya benar-benar. Benar, Utha Likumahua.
0: Likumahua.
1: Iya, Utha Likumahua.
0: Bukan gili. Ben metal kecil.
1: Dari 80-an tadi ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, iya, iya. Oh, pantes. Karena tuh aku pernah muter lagu itu kan, terus aku ngasih tahu ke adikku kayak, "Dengerin deh lagunya tuh enak banget." gitu.
2: Yeah,
0: dan terus
2: betul,
0: adikku tuh juga masuk gitu loh dengan lagu itu, tapi waktu mamaku bilang kayak, "Lah, ini mah zamannya mama muda,"
2: katanya. Iya, makanya.
0: Mama muda, bukan. Bukan gitu guys, bukan. Bukan mama muda yang gitu. Maksudnya era mamaku masih muda gitu.
2: Gitu. Jadi memang siklusnya sih.
0: Oh, siklusnya.
1: Ya. Patternnya ya.
2: Patternnya kayak gitu. Sama ini lagi faktor dari psikologis.
0: Psikologis
2: tuh biasanya kita juga akan yang dulu belum kesampaian akan kita luapkan sekarang.
0: Oh,
2: kayak misal fashion nih, fashion zaman kecil kita dulu, kita lihat orang, oh kayaknya itu keren deh.
0: Oh, modelan kayak Avril Lavigne sekarang dipakai jadi Nike lah.
2: Iya
0: enggak sih?
1: Iya, ya, kan? Gitu-gitu
0: emo,
1: ya maksudnya.
0: Di era itu mungkin namanya kita sebutnya emo.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Emo.
0: Sekarang jadi chuntil. Jadi mama chuntil.
2: Sama Y2K kan kayak recreate-nya dari disco kan?
0: Oh iya benar, era disco. Betul. Mungkin sekarang bedanya kalau itu kayak pakainya boxer pant, kalau zaman dulu pakainya
1: chubray.
0: Oh,
1: sekarang sih kedodoran, celana kedodoran. Beda enggak sih?
2: Ada.
1: Better plan.
0: Iya, katanya celana tensi gitu. Soalnya tensi celananya gemes-gemes gitu.
2: Ini fun fact-nya juga tensi kan ini kan apa? Fashionnya kayak Justin Bieber awal hadir.
1: 2010.
0: Iya, 2010 lah.
2: Belasan ke bawah lah.
0: Iya, ya kan? Benar.
1: Yang pakai yang gombor-gombor gitu.
2: Gombor-gombor terus boxernya kelihatan.
0: Iya,
2: kan?
0: benar.
2: Dulu kan Justin Bieber awal tampil seperti itu.
0: Iya, setelah dia menjadi anak manis, setelah itu mulai agak booming, dia sedikit merubah fashion kan waktu itu.
2: Betul.
0: Wah, keren ya ternyata. Ternyata tuh kita gak sadar gitu loh, ternyata sudah ada banyak perubahan-perubahan yang sebenarnya kita juga mengalami di era itu.
2: Betul.
0: Gak sih?
1: Berpola gitu ya.
0: Berpola. Tapi
2: jadi,
0: selain
2: jadi kelihatan ya kita umurnya berapa ya sebenarnya.
0: Iya lagi. Kayaknya Pak Hari di sini juga pasti yang ketawa-ketawa, aku yakin mereka pasti seumuran sama kita kok bro.
1: Karena relate ya.
0: Awas gak relate ya.
2: Masa sih gak relate?
0: Ya kali gak relate, gak apa-apa kok. Kita menjadi saksi sejarah.
2: Iya, yeah, kita adalah sejarah hidup ya.
0: Sejarah hidup masih. Kita adalah saksi hidup.
2: Saksi ya, hidup kan? Dari sejarah-sejarah ini.
0: Betul.
2: Dan kita tahu gak sih, kita tuh datang dari yang tadinya kebanyakan analog ke transisi ke digital semua.
0: Apanya? Oh iya, iya, aku
2: dalam
0: mengalami
2: segalanya.
0: Gitu. Iya, iya,
1: kita kita mengalami fase itu
0: mengalami,
1: ya.
0: Mengalami.
2: Dan di fase kita kecil mungkin piringan hitam tuh udah mulai ditinggalkan.
0: Betul.
2: Kan? Oh, udah mulai ke pita. Tapi sekarang piringan hitam lagi naik lagi.
0: Kembali
2: nih.
0: Lagi. Bener.
1: Tren lagi ya. Iya. Biasanya tren jadi lagi. Jadi deko-deko di kafe sering ketemu kan.
0: Betul banget. Iya. Betul banget. Bahkan tuh aku bisa menemukan ada beberapa coffee shop yang mereka itu menyediakan piringan hitam yang kita tuh bisa putar sendiri.
2: Iya. Yeah.
1: Vinilnya gitu.
0: Ada vinilnya. Ada dari vinil terbaru sampai vinil-vinil yang sudah lama banget.
2: Betul.
0: Di era-era bapak ibu itu, dan ternyata harga vinil sekarang mahal.
2: Mahal
0: banget. Dan
2: belum lagi playernya juga mahal.
0: Iya lagi bro, walaupun sekarang sudah tidak pakai trompet gede banget, yeah. Itu sekarang lebih digital ya.
2: Lebih slim
0: lebih
2: sih.
0: Lebih compact gitu
2: lebih
0: kan.
2: Lebih compact sih.
0: Tapi suaranya menggelegar sih jujur. Dan apa ya, sekarang tuh kayak band-band besar pun juga akhirnya mengeluarkan vinil ya sih.
2: Iya, iya benar-benar.
1: Ada edisi vinilnya gitu.
2: Ada edisi vinil, terus ada beberapa band tuh kayak New Jeans, iSpa gitu tuh ngeluarin CD player.
0: Wow, very retro bro.
1: Vinyl ngeluarin, CD player juga ngeluarin.
2: Iya, vinyl ngeluarin, terus CD player juga ngeluarin.
0: Iya benar.
2: Terus lagi sekarang lagi di ini kan juga kaset-kaset pita hitam tuh masih
0: Oh, mulai naik. Oh, tapi ini sih aku mengalami tuh yang sekarang adalah orang-orang kan kemarin sempat di era yang everything is wireless.
2: Iya, betul.
0: Ada TWS, akhirnya kayak semua jenis-jenis TWS yang dari yang harga mahal sampai yang ecek-ecek banget tuh sekarang ada gitu kan. Tiba-tiba orang sekarang kembali lagi menggunakan kabel.
2: Wired.
0: Iya kan, yeah, jadi wired cable, gitu. Yeah. Jadi katanya sih mengurangi lossless apa sih audionya, biar nggak delay dan segala macam, kualitinya lebih asoy.
1: Tapi nggak bisa dipungkiri itu ikut tren juga sih. Kayak misal kita ngeliat pemain bola atau yang lagi misalkan lagi naik ke atas panggung, tapi makanya kan
2: IM.
0: As a monitor kan.
1: Ear monitor. Kayak gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi surprisingly IM sekarang oke-oke loh.
0: Jujur iya, dengan harga yang masih affordable banget, itu oke sih sama kualitasnya.
2: Oke.
0: Enak banget dan
2: stagingnya bah.
0: Asli. Itu renyah kalau kata orang audio tuh renyah banget audio.
2: Bikin bassnya empuk.
1: Bikin tergasem enggak?
0: Iya lagi.
2: Clarity-nya dapet banget,
0: clear banget. Terus ada beberapa tuh yang bisa di custom kan sebenarnya, ada aplikasi khusus bawaan yang kita tuh bisa custom. Ini tuh kita mau
2: dipasang
0: bawa
2: turbo, ada knalpot.
0: Iya, terus nanti ketampolnya keluar api strike.
2: Api dalam bentuk cair enggak?
0: Api dalam cair kan kayak liquid flame gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Liquid flame, pendengar. Capek bro, sapu-sapu kak.
2: Kan ini gunanya Anda di sini kan.
0: Iya, jadi saya di sini bukan sebagai moderator teman-teman, tapi aku sebagai tukang sapu.
2: Sapu-sapu.
0: Kalau di sana ada surya, di sini ada lintang. Kacau. Tapi emang seru ya, ternyata kita mengikuti tanpa kita sadarin gitu kan. Betul. Semuanya tuh berubah dan kembali lagi. Tapi ada juga yang mengcover lagu-lagu lama tapi dengan vibe yang lebih modern.
2: Iya, betul.
0: Contohnya kayak Nona Ria, dia tuh mengcover lagu-lagu keroncong era zaman dulu tapi dibawa tuh lebih chic aja sekarang gitu. Pernah dengar enggak Nona Ria?
1: Nona belum sih. Belum.
0: Bukan Nona.
2: Oh iya, aku tanya Nona. Diskoria tahu.
0: Diskoria juga ya kan. Dia mengcover beberapa lagu, meng-recreate lah bisa kita bilang. Meng-recreate beberapa lagu-lagu lama yang akhirnya dibikin lebih baru, lebih
2: elektronik.
1: Waduh, aku ini lagi Bossa Nova Java.
0: Wah.
1: Sama Coffee and Corner, Coffee and Chocolate Corner.
0: Oh, 10 to 5 tahu, 10 to 5
2: tahu.
0: Ten to 5 itu juga salah satu bentuk apa ya? Modernisasi gitu, lagu. Karena kan dia punya satu album khusus yang memang isinya adalah lagu-lagu lagu daerah.
1: Oh, iya. Kayak keroncong juga ada kan dia.
2: Jadi kalau lapar kan keroncong.
0: Keroncongan. Nanti Mas disantet masukin radio di perutnya malah diputer sentil keroncongan. Ya gitu, terus ada banyak sih ya sebenarnya kayak siapa sih yang sering masuk di FYP itu cewek yang dia tuh vibe-nya keroncongan, ceweknya tuh Chinese tapi lagunya suaranya tuh gede banget. Suka lagu-lagu keroncong-keroncong kayak lagu Juwita, terus lagu Hai Nur Lela gitu-gitu loh.
1: Hai Nur Lela.
0: Iya. Nah, Hai Nur Lela itu sebenarnya kan lagu lama juga yang akhirnya di recreate dulu kan sama trio si almarhum Glenn Fredly, terus ada
2: Trio Lestari.
0: Ah iya, Trio Lestari. Trio Lestari. Correct. Gitu, correct guys. Itu. Nah, ini kan diem aja Kak.
1: Si FYP-nya beda kayaknya. Enggak kuat soalnya.
0: Kalau kan kalau ini kan dari POV kita nih berdua Mas Dewa sebagai orang yang melihat tren yang berubah gitu kan. Nah, kita menanyakan sama orang yang punya pustaka lagu-lagu zaman dulu nih.
2: Gimana nih?
0: Gimana nih pandanganmu melihat sebenarnya itu hal yang is a good things or enggak ketika orang-orang tuh akhirnya kembali lagi untuk mendengarkan lagu-lagu lama?
1: Ya tentunya good things ya. Kalau aku mikir katakan lagu lama tuh entah menurutku lebih meaningful aja, lebih easy listening,
0: lebih evergreen ya.
1: Bahkan tau kan platform musik ya yang hijau-hijau itu kan kita misalkan dalam satu tahun ini bisa ngedengerin berapa musik
2: rap.
1: Ya warp kan ada warpnya di situ terdeteksi masa umurku 45
0: lebih kayaknya 80
2: lebih
0: 50 something ya sih.
1: Iya 50 60 mungkin kayak karena kan selera musiknya Referensiku jujur yeah, yang 80-an sih.
0: Aku mau
1: kayak Queen, abis itu The Beatles.
0: Iya, yeah, terus lagu-lagu kayak lagu-lagu lokal juga
1: lagu-lagu lokal sih. Peter Pan, ada band apa yang kemarin bubar tuh? Kangen Band.
2: Kangen Band bubar.
0: Oh, jadi bubar.
2: Bubar jadi.
1: Iya, bubar ya jadinya.
2: Jadi
1: itu kan lagu-lagu yang nemenin masa kecil enggak sih?
0: Era Jamet ya.
1: Rambutnya gini enggak?
2: Era ini enggak sih masih kita pakai Nokia Center enggak sih?
0: Iya lagi. Wah. Yang harus kita download pakai MP3. Kalian ngalamin enggak sih ada era
2: Nokia MP3? Center enggak usah download. Download dia cuma bisa telepon SMS saja.
0: Belum. Oh iya, Deng. Setelah itu. Yang sudah poliponik.
2: Iya.
1: Downloadnya
2: udah mulai musik express.
1: Iya, downloadnya di Stafa lagi ya?
0: Iya, dengan mas-mas ganteng
2: dengan
0: ini.
2: Dengan mas-mas OB ya. Mas-mas yang ini. Mas-mas legend.
0: Mas-mas legend yang pegang dagu gitu kan. Nah, tapi ini nih, aku sih satu hal yang menarik sih Jal, karena kalau kita lihat kan sebenarnya kita tuh termasuk golongan Gen Z. Mm-hmm. Tapi kamu kenapa masih menikmati banget lagu-lagu zaman dulu, sedangkan sekarang tuh banyak banget lagu-lagu baru gitu, dengan banyak banget genre-genre baru. Tapi kenapa kamu masih menikmati banget nih era-era lagu-lagu lama nih?
1: Ya, karena itu tadi sih, easy listening, lebih meaningful. Bahkan aku belajar bahasa Inggris dari lagu-lagu kayak Westlife.
2: Mungkin aku bisa nambahin dikit nih.
0: Betul.
2: Karena dulu di masa Jaldi kecil nih, pasti orang tuanya nge-play itu jadi
1: Westlife, abis itu
2: Michael Learn to Walk. Pengen kembali ke masa-masa dia bahagia kan. Pas di kecil kan pasti dia jarang ini kan, jarang ada masalah, jarang ada apa. Jadi pelariannya pasti kesana nih gitu.
1: Inner childnya gitu ya.
0: Jadi masih makan gitu. Inner child ya sebenarnya ini. Iya, ya betul. Lebih kesana ya. Wah, kayaknya kita buka sesi psikolog gak sih?
1: Beda-beda sesi ya, besok kita buka segmen baru abis ini ya.
0: Kita harus mencari cluster yang lain ya.
2: Kita okay. Ini kali ya, kita orek-orek Jaldi dulu.
0: Iya, kita orang-orang semuanya, kita bedah lebih dalam soal Jaldi. Secara psikologisnya tuh gimana.
2: Kayaknya ada yang salah deh Jal kayak gini Jal.
0: Tapi aku setuju sih sama statementnya Jaldi yang tentang kita belajar bahasa Inggris itu dari musik. Aku soalnya salah satu orang yang belajar bahasa Inggris itu juga dari musik gitu. Karena mamaku juga berkecimpung di dunia yang memang membutuhkan bahasa Inggris gitu kan. Dan dia tuh mendidik anaknya untuk kalau bisa tuh kamu juga harus bisa belajar bahasa Inggris loh, karena ini adalah bahasa internasional, dia bilang gitu. Once kamu bisa pakai bahasa Inggris tuh kamu akan sangat mudah untuk keliling dunia katanya. Makanya diajar

0: aku tuh di lirik-lirik bahasa Inggris tuh aku cari diksi.
1: I see.
0: Ya, bener, diksinya bener. Tuh
1: tapi di sini
2: mana diksinya mana
1: mantep
2: gitu.
1: Sih.
0: Diksinya iya, mantap.
1: Dulu tuh aku sempat ada di fase sekolah SMP. Itu guru bahasa Inggrisku tuh memaksa kami untuk punya PR untuk mencari lagu-lagu bahasa Inggris yang menggunakan kayak simple past tense tuh yang mana. Jadi kita tuh membedah satu lagu, nanti kamu harus mengidentifikasi nih, ini grammarnya apa kayak gitu, tensesnya apa. Kalian ngalamin juga enggak sih?
0: Enggak sampai segitu.
2: Enggak sampai segitunya sih. Sampai
1: mungkin segitunya metode sih. Guruku sama kayak metode mamaku sih. Mungkin karena mereka seumuran sih jujur. Tapi memang itu salah satu yang paling work sih menurutku daripada kita mengikuti film.
0: Ada lagi.
1: Apa tuh?
0: Game
2: ya. Yeah,
0: game, story game.
1: Aduh, enggak relate, Kak.
2: Cuman kayaknya memang yang paling gampang diakses musik enggak sih?
1: Musik ya, sih.
2: Musik paling gampang dia. Bahkan di jalan pun kita dengar musik. Tapi kan enggak bisa juga kita main game sambil main di jalan gitu susah.
1: Benar.
0: Tapi biasanya tuh dulu aku juga gitu sih, dari game juga. Mm-mm. Dari game kan, apalagi game yang story kan, mm-hmm. kayak nggak kayak zaman sekarang ya. Kalau mm-hmm. zaman sekarang kan game tuh kayak endless gitu kan.
1: Iya benar.
0: Kalau zaman dulu kan game kan banyak yang ada objektifnya nih, harus tamat gitu.
1: Oh I see. Makanya kenapa orang-orang zaman dulu tuh lebih suka banget untuk main game tuh sampai yang sededicated itu nggak sih?
0: Iya.
2: Iya. Yeah.
0: Betul.
2: Sampai beli bukunya sih kalau dulu.
0: Well true.
2: Iya.
1: Wow.
2: Kayak waktu tuh kayak kita nonton di YouTube gitu ya.
0: Iya. Kalau dulu kan belum ada YouTube
2: ada
0: ya.
1: Belum ada.
2: Udah kelihatan tua banget nih.
1: Di zaman kita dulu masih ini nggak sih mendengarkan tutur tinular. Nggak setua itu. Tapi menarik sih ya
0: obrolan
1: kita
0: menarik.
1: Ternyata. Jadi emang lagu-lagu tuh. Ternyata adalah tren yang sangat berputar lagi. Dan memang ini menjadi salah satu apa ya, kalau bisa dibilang tuh kayak sesuatu yang sebenarnya timeless nggak sih?
0: Timeless.
1: Jatuhnya jadi timeless.
0: Jatuhnya timeless. Dan sekarang kita nggak tahu lagu apa yang bakal booming.
1: Sulit untuk diprediksi.
0: Bisa aja kita produksi sekarang. Boomingnya beberapa tahun lagi.
1: Iya lagi. Tapi memang pengaruh FYP TikTok ngaruh juga gak sih bro?
2: Ngaruh medsos ya.
0: Dan itu banget. Apa ya kayak
2: trend TikTok gitu jadinya ya.
0: Hampir lebih dari 50% tuh pasti ke dari TikTok dulu. Dengerin baru nanti cari lagu fullnya.
1: Iya lagi. Aku salah satu deh yang itu lagi. Jujur.
2: Dengar klipnya 10-15 detik gitu ya. Abis itu cari liriknya.
1: Terus kayak, kok enak lagunya ya.
0: Liriknya gitu. Bagus nih.
1: Iya, kok liriknya relate banget nih. Kayak, aduh sakit. Siapa yang galau malam-malam pasti sering banget nih kerjaannya gitu. Iya kan. Menemani setiap momennya kita gak sih akhirnya.
0: Betul.
1: Ada beberapa lagu yang kayak, setiap lagu denger lagu ini tuh kayak, kayaknya aku ingat
2: recall
1: momen
2: memory
1: ini.
2: Gitu
1: ya. Iya, recalling memory gitu loh.
0: Menurutmu deh. Ada dong.
1: Apa?
0: Menurut satu-satu aja kita.
2: Mm-mm. Apa ya? Aku lagu apa ya?
0: Ayo.
2: Kamu dulu deh Mas, aku mikir lagu apa nih?
0: Aku suka ini. Lagu dari A Rocket to the Moon. Wow. Like We Used To.
1: Merecalling apa nih?
0: Like We Used To seperti seperti kita dulu. Mungkin seperti kita dulu gitu lah kalau di bahasa Indonesia.
1: Jadi kamu
0: Like We Used To.
1: Itu yang kayak ngena banget di kamu ya. Oke.
0: Nah, yang sekarang kayak treatmentku dulu nggak sih? Gitu. Tanyanya gitu.
1: Bahan overthinking.
2: Aduh. Oke, aku udah ingat nih lagu apa ini. Nih? Lagu The Beatles. Ada dua sih kayaknya ya.
0: Kalau yang nggak apa-apa, nggak apa-apa.
2: Kalau yang rilisan dulu ada The Beatles yang judulnya Yesterday.
1: Kenapa tuh Yesterday? Yesterday.
2: Nah, sesuai liriknya kayak Yesterday.
1: Yeah. Kemarin.
0: All my troubles seem so far away.
1: Masalahku tuh dari zaman dulu.
2: Kayaknya dulu hidup tuh oke-oke aja gitu.
1: Enggak seberat sekarang ya.
2: Sekarang makin berat ya. Itulah, tahu sendiri kan.
1: Iya lagi.
2: Nah, habis itu kalau yang lagu rilisan baru tuh ada Hindia yang dia nyanyi buat anaknya.
1: Nina.
2: Nah, itu ngerikal memori zaman-zaman lagi berjuang aja sih.
0: Iya. Kalau bisa sambil buat lagu itu. Buat rilisan baru ini sih. Nadine Amizah, Taruh.
1: Aduh, kacau.
0: Itu
1: sedih sih lagu. Kayak sangat, menancap sekali kakak. Jujur.
0: Begitu.
1: Nice.
2: Kalau kamu gimana nih?
1: Kalau aku, yang pertama tuh lagu Viera. Yang Jangan Pergi-Pergi Lagi kalau gak salah judulnya.
0: Jangan pergi-pergi lagi.
1: Nah, itu tuh lagu yang...

0: yang sangat kena ke aku tuh karena ini adalah lagu yang nemenin aku baca novel tugas sekolah.
1: Zaman SMP.
0: SMP. Ini adalah karena kenapa sampai sekarang tuh jadi kayak core memoriku karena gara-gara tugas yang dipaksa untuk membaca itu akhirnya aku menjadi mencintai novel.
1: Oh.
0: Aku jadi suka baca.
2: Ini ya bikin gitu. Apa sih dulu esensi?
1: Esensi novel,
0: esensi novel. Iya, esensi novel. Kayak gitu. Dan itu dipaksa untuk karena aku salah sih waktu itu salah memilih. Aku enggak pernah baca buku. Jadi aku randomly aja ngambil buku gitu loh dan ternyata buku itu tuh kayak ada
2: buku resep.
0: Tutorial memasak jadinya. Jadi itu kayak lagu, novel yang bervolume-volume gitu loh.
1: Oh.
0: Jadi harus menyelesaikan dan itu kayak guruku tetap ya harus diselesaikan. Ini menggantung kan gitu. Dan ternyata itu menemani aku. Jadi setiap aku dengerin lagu tuh kayak aku keinget momen aku harus begadang untuk menyelesaikan buku itu.
2: Untung bukan ini ya, bukan Harry Potter ya.
0: Untungnya. Novel Darren Shaun itu. Gak
1: selesai kalau gitu Harry Potter. Terlalu banyak volume nih.
0: Bukunya itu adalah Darren Shaun itu cerita soal vampir. Jadi itu benar-benar tipis. Untungnya itu buku-buku tipis.
2: Oh, buku tipis ya, tapi beberapa.
0: Ada gitu. Beberapa volume gitu. Terus kalau lagu yang sekarang mungkin lagunya siapa sih itu? Kunto Aji.
2: Yang
0: membasuh ya. Bukan membasuh.
2: Membasuh.
0: Bukan. Aduh aku lupa lagi judulnya. Tapi ada satu lagunya Kunto Aji di albumnya yang baru.
1: Mm-hmm.
0: Yang dia featuring sama cewek. Kalau gak Nadine kalau gak salah ya. Kita bisa selama masih ada.
2: Aduh lupa
0: waktu
2: lagi.
0: Waktu untuk pulang.
2: Lupa lagi.
0: Itu kalian harus dengerin guys. Itu lagunya kayak itu benar-benar untuk memperkuat kita sih. Kalau lagi rapuh, serapuh-rapuhnya lagu itu kayak kacau, mantap.
2: Taruh, tetap taruh.
0: Nah, taruh aja di situ.
2: Taruh aja di situ.
0: Oke guys, wah ternyata obrolan kita sangat mantap sekali dan ini hampir juga selesai. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di sini ya. Oke, habis ini kita tutup saja untuk podcast kita hari ini dan kita tunggu untuk kluster-kluster yang lainnya. Pokoknya jangan kapok ya teman-teman.
2: Jangan sampai ketinggalan.
0: Lama-lama. Tunggu lama-lama.
2: Itu juga recycle tuh.
0: Oh iya kah?
2: Iya kan.
0: Mantap sekali.
2: Itu kan dari kita. Dari lagu lama booming lagi.
0: Oh. Wow, gitu. Baru tahu. Ada yang tahu?
1: Iya, baru tahu.
0: Nah, itu tadi. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga ini menjadi sebuah trivia baru ya. Banyak banget hahai di antara hahai kita gitu kan. Jadi, selain kita menghibur,
2: tapi kita juga kasih info-info penting.
0: Iya, siapa tahu ada yang relate. Mungkin teman-teman bisa komen ya, selama mendengarkan podcast ini. Kalau yang relate boleh banget di-share ke teman-temannya. Siapa tahu saling berbagi informasi untuk mengajak mengenang memori bersama.
2: Betul.
0: Lagu siapa nih yang memorinya? Oke, thank you banget. Ini aku tutup dulu. Bye-bye. Aku Lintang.
2: Aku Dewa. Bye-bye.
1: Aku Rizaldi. Bye-bye.
0: And see you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika

0: tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Siti Maimunah sebagai tergugat di mana saja berada atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 168/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 29 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya hari Rabu 4 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Abdul Haris sebagai penggugat dan lawan Siti Maimunah sebagai tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: 105,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Masih bareng saya Aminuddin pendengar. Kali ini kita hadir dengan sajian album mancanegaranya. Boleh pendengar mau request lagu di telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520 3123 ya. Dan yang mau apa namanya typing juga di TikTok kita, selamat malam. Ini ada Kak Dew yang lagi nonton, ada juga Awal Budi 61 ya, juga selamat malam aja ya. Kalau mau request lagu boleh aja di typing di kolom komentarnya, nanti kita bacain juga ya. Baik pendengar, kita sapa dulu penelpon perdana kita di mancanegara, album mancanegara di malam hari ini, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Melody Memori.
0: Halo, selamat malam. Apa kabar, Mama Yuda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah,
1: baik semuanya.
0: Syukurlah kalau sehat dan baik. Gimana kondisi kabut di Sampit nih, Mama Yuda?
1: Waduh, sama aja.
0: Sama aja. Oke.
1: Pekat sekali.
0: Hari ini juga pekat banget sih di Palangka. Di situ juga pekat banget ya.
1: Sama kayak apa namanya?
0: Kayak apa tuh?
1: Gak sempet anu, gak bisa bernapas.
0: Oke. Okay. Kirain sama kayak dompet awal bulan tebal gitu ya.
1: Oh iya.
0: Iya. Yang gajian
1: tebal,
0: ya.
1: Kalau dompet yang tebal tuh alhamdulillah.
0: Tapi kalau kabut yang tebal sesak dada kita ya.
1: Kalau kabut yang tebal nyesakkan anu napas
0: deh. Iya. Oke deh, Mama Yuda, pengen dengerin apa nih kita di album mancanegara kali ini?
1: Lagu yang cewek-cewek aja deh.
0: Lagu cewek-cewek. Mau siapa nih? Miley Cyrus, Flowers, atau?
1: Yeah,
0: oke deh, salamnya buat siapa?
1: Miley Cyrus, apa lagunya, apa aja?
0: Ada Miley Cyrus sih banyak ya, tapi yang ada di playlist kita ada Flowers kali ini. Kalau mau yang lain, coba kita cari ya.
1: Yang ada love view-nya kah, ada apanya kah gitu nah.
0: Oke, yang mau lebih bahagia gitu ya. Ada ini sih, ada Angels
1: yang romantis gitu.
0: Yang romantis. Kita kalau mau yang romantis, ada ya, dari Miley Cyrus juga nih judulnya Angels Like You. Atau mau darinya Olivia. Ini ada Love the Way You Love. Atau I Won't Say I'm In Love. Ada Olivia King kali ini juga nih. Yang mana tuh? Love the way you love.
1: Love the way you love.
0: Atau Angels Like You. Angels Like You juga enak juga lagunya dari Miley Cyrus nih. Ayo, bingung
1: ya,
0: yang mana?
1: Dua-duanya nih kalau bisa. Ini
0: jangan dua-duanya, pilih salah satu dong.
1: Yang ini saja deh.
0: Yang mana? Yang
1: India tadi.
0: Oh ya, yang Angels Like You ya, Miley Cyrus ya.
1: Iya iya.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun.
0: Bang Mas
1: Handi, Om Dani.
0: Iya.
1: Om Reno.
0: Oke. Okay.
1: Mana Pak Hayang Putri, Papa Hedi Bu Utri.
0: Iya.
1: Mbak Diona. Mbak Sasa. Tony, Bang Le,
0: Siapa lagi?
1: Buat lagi buat semuanya aja deh.
0: Oke, udah dibungkus ya.
1: Iya, buat Abang yang lagi nyantai, selalu sayang selalu.
0: Ihiu. Oke deh.
1: Buat Bang Aminuddin, nama fraternya dan semua yang ada di situ. Semoga selalu sehat, semangat, lalu lancar segi dan aktivitasnya.
0: Amin, amin.
1: Selalu sukses, bahagia, happy selalu.
0: Ya. Amin.
1: Tapi harinya dengan siapa ya? Dengan ayang aja deh.
0: Ihiu.
1: Keluarga.
0: Iya, nyari ayang di mana lagi kita ini ya? Udah dari kemarin nyari-nyari ayang, gak ada menemu.
1: Ya, aja deh, dunia masih lebar.
0: Betul juga.
1: Selebar bumi, selebar langit.
0: Ihiu, sebesar cintanya Mama Yuda ke Bang John ya. Tak terhingga tuh.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Oke deh, thank you Mama Yuda.
2: Ngopi.
0: Aduh.
1: Ngopi ke Tabang.
0: Aduh, oke deh ini. Tapi aku teh Bang, nggak sanggup ngopi nih. Malam-malam ngopi.
1: Ya sama aja, teh juga Bang ngopi.
0: Oke deh, enjoy ya. Anu nih kayaknya.
1: Ya, Bang satu deh lagu ya.
0: Apa tuh, Bang John mau apa?
1: Dah tentu ya, ya aja deh.
0: Lagunya kan lagu barat, kita mancanegara.
1: Ya, Tanto Yahya kan ada juga lagu barat.
0: Nah, apa tuh Tanto Yahya, apa tuh judulnya?
1: Terserah aja Bang Minudin milihnya.
0: Kita pilihin biar sama-sama happy. Kalau selain Tanto Yahya, mau gak darinya Westlife?
1: Waduh, ya terserah aja deh.
0: Oke deh, nah ini kita pilihin Westlife ya. Ada dari siapa?
1: Jawabannya yang romantis juga ya.
0: Iya, yang enak-enak lagunya. Sip deh, nanti kita cariin ya. Ada lagi salamnya?
1: Ya, itu aja deh. Itu aja buat semuanya aja. Semoga selalu terhibur.
0: Oke deh.
1: Terima kasih, Mas Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yuda di Sampit ya. Thank you juga untuk Adeo, tap-tap layarnya, dan yang lagi nonton kita di layanan TikTok kita. Selamat malam aja ya. Kalau mau request lagu silahkan di typing aja di bawah, nanti kita puterin ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, mendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga.
3: Melody Memory Mancaneg.
0: Mantap. Apa kabar Uncle?
3: I'm fine.
0: Very good. Kayak senang aja dengernya kalau kabarnya baik-baik aja ya. Gimana
3: iya,
0: cuaca
3: baik-baik
0: di sana nih, Uncle?
3: Cuaca Merauke masih kemarau, belum ada hujan, Bang Aminuddin.
0: Waduh.
3: Belum hujan ini Merauke. Sama. Lagi pula sekarang malam pun gerah ini.
0: Iya.
3: Ya, beberapa waktu yang lalu siangnya panas, malamnya dingin. Sekarang malam pun gerah ini.
0: Aduh.
3: Tapi biasanya kalau di malam hari juga gerah, siang harinya panas, itu tanda-tanda mau hujan gitu.
0: Iya, mau berakhir musim ini ya.
3: Biasanya kalau musim hujan itu malamnya memang agak gerah gitu. Nanti biasanya tengah malam, subuh itu hujan.
0: Iya.
3: Nah, mudah-mudahan saja kita doakan, kita Amin. Syukuri saja apapun keadaannya, Bang Aminuddin.
0: Amin.
3: Bang Aminuddin sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Oke. Malam hari ini kita nostalgia dengan mancanegara ya.
0: Iya, mau lagu apa nih?
3: Oke, saya mau minta lagu dari Roy Orbison.
0: Roy Orbison, judulnya apa
3: nih? Iya, judulnya Blue Bayou.
0: Blue Bayou.
3: Iya, Blue Bayou. Bayou.
0: Iya.
3: Blue Bayou.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
3: Oke. Baik, barusan Mama Yuda ya, penelpon pertama kita. Mama Yuda, semoga sehat ya bersama Bang John-nya juga.
0: Amin.
3: Juga ada Mama Denny, Mama Sri juga. Pak Meme, Pak Umay juga.
0: Okay.
3: Ada Bang Karim, Bang Lanius, Bang Made, juga ada Auntie Deona di Kupang sana ya, NTT sana.
0: Betul.
3: Kemudian juga ada Mbak Ayu, Caca Ayu Manese yang ada di Masohi sana ya. Ada Bu Farida di Parigi, di Ampana ya, Palu sana, Sulawesi Tengah.
0: Siap.
3: Dan juga ada Bang Le di Kalimantan Utara sana. Juga ya saya rangkum semuanya saja bungkus tanpa kecuali aja, ya.
0: Ini dapat iya, salam juga nih Bang Predi dari Kak Dewi nih. Salam buat Pak Predi di Merauke katanya.
3: Oh ya, salam kenal Mbak Dewi ya. Juga kalau begitu saya tambahi ada Mbak Winnie, ada Mbak Elisa, Elizabeth ya, Bang Eli, Mbak Elisa, Mbak Mbak Aya, Mbak Sasa, dan semuanya saja tanpa kecuali ya.
0: Siap.
3: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Oke. Okay,
3: ya, Bang Aminuddin.
0: Siap.
3: Tetap semangat.
0: Harus.
3: Ini saya lihat di live ini tambah ganteng ini kayaknya.
0: Bisa aja. Jangan dipuji, ntar ada sayapnya nih saya, Wak. Terbang nih kalau dipuji
3: tambah
0: ya.
3: Tambah ganteng aja. Jadi kita doakan cepat-cepat dapat mai tua gitu ya.
0: Amin.
3: Iya. Mudah-mudahan Kakak Usi Deona bergabung sebentar ya.
0: Amin.
3: Oke, Mbak. Ayo Bang Aminuddin, selamat bertugas, pulangnya hati-hati.
0: Siap,
3: doa
0: bang.
3: Terbaik untuk Bang Aminuddin bersama anggota keluarga di rumah ya.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Uncle Predi ya. Lagunya Blue Bayou ya, darinya Roy Orbison. Udah masuk juga di playlist kita malam hari ini ya. Kita coba sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana? Bang Jepri. Gimana Bang Jepri, sehat?
2: Alhamdulillah baik.
0: Itu walau kabut ya, Mama Yuda dan Bang John tetap harmonis nih. Kalau Bang Jepri tetap happy juga enggak sih?
2: Tetap happy.
0: Oke deh. Bang Jepri, kopi udah aman atau udah habis nih?
2: Sudah habis.
0: Udah habis. Oke deh Bang Jepri, mau dengerin lagu apa nih di album mancanegara kita?
2: Lagu apa Yon?
0: Lagu apa Yon?
2: Scorpion.
0: Scorpion, judulnya apa?
2: Nah, lupa judulnya. Aja dulu coba lihat.
0: Still Loving You? Always Somewhere?
2: Iya, Somewhere ya.
0: Always Somewhere, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Pidi tadi, salam kenal. Bang John. Terima kasih kalian bro. Mumpai Bang Adi. Mbak Sasa. Pak Agau.
0: Oke deh.
2: Semoga panjang umurnya, enteng jodohnya.
0: Amin.
2: Itu aja Bang.
0: Iya, biar kita dapat mai tua ya. Terima kasih Bang Ian Sloyor. Kita sapa lagi penelpon kita, rame banget malam ini ya pendengar ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Uri Mancanegara.
0: Halo, apa kabar Mbak Sasa, sehat?
4: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Oke deh, ini yang lain udah pada ngopi. Kalau Mbak Sasa udah ngeteh belum?
4: Pagi sudah ngeteh, nanti mau minum itu aja, jahe aja.
0: Aduh, enak sih memang jahe, apalagi saat ini ya kabut.
4: Jahe
0: sangat...
4: sama itu apa?
0: Iya.
4: Kunyit. Untuk menghilangkan rasa ini kan,
0: rasa apa tuh,
4: rasanya aku tambah kayak gimana lah,
0: sakit-sakit
4: masih tulang-tulang gitu.
0: Bisa gak itu menghilangkan rasa sakit hati?
4: Bisa.
0: Oh bisa ya. Di mana kita cari obat bisa menghilangkan rasa sakit hati ya? Oke deh Mbak.
4: Sakit hati itulah gimana lah?
0: Apa tuh?
4: Sakit hati kita cari gantinya.
0: Ohoy, cari gantinya. Apa kata-kata kita hari ini? Kalau sakit hati apa? Cari gantinya.
4: Ngapain ngarep yang dia sudah nyakit situ?
0: Oh, betul. Oke deh. Mbak Sasa, mau dengerin lagu apa nih? Kita gak usah mikirin sakit hati ya. Lagu mancanegara apa nih yang mau didengerin?
4: Lagunya dari siapa ya? The Power of Love ya?
0: The Power of Love. Oke.
4: Celine Dion.
0: Celine Dion ya. Aduh, aduh, aduh. Lama banget lagu ya. I'm your lady. Itu enggak sih? Na na na na. Aduh, pokoknya kita dengerin bareng aja deh ya.
4: Pokoknya ramai lagunya itu.
0: Iya, ramai banget tuh. Dedi juga suka.
4: Melengking, melengking.
0: Soalnya. Melengking. Salamnya buat siapa nih, Mbak Sasa?
4: Salamnya buat Pak Pridi dan Ibu Trinya, terus sama Yuda dan Bang Jonnya. Pak Tony, Susi. Mas Jepri tadi lah, Mas Pandu. Terus Putra Pengkelan Bun, Mas Dede Pengkelan Bun, Mbak Weni, Putra Ciir, Mbak Weni, Bang Le, ya yuk masuk Bang Le. Nyambut semua aja lah dari A sampai Z.
0: Oke deh, bungkus ya.
4: Ya, buat Amin dan operatornya.
0: Betul.
4: Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Lagunya ditunggu.
0: Oke deh.
4: Terima kasih, dadah, bye bye.
0: Terima kasih, dadah, bye bye juga untuk Mbak Sasa, dadah kawai-kawai. Oke, pendengar, kita tahan dulu untuk layanan telepon ataupun WhatsAppnya, nanti kita akan terima lagi. Tapi kita mulai masuk ini dari Kak Dewi. Salam buat Pak Freddy di Merauke, Kak, katanya siap. Bang, jadi Kak Dewi ini penyiar kita juga, best pendengar. Luar biasa sekali, standby, thank you ya Kak Dew, gak mau request lagu ya. Coba dong di typing Kak Dew, lagu apa kali. Bang, bisa request lagu. Bisa requestan dari Ian Sloyer lagunya Avenged dengan judul Danger Line. Oke, masuk sudah di playlist kita ya. Oh ini, oh ternyata ini anaknya Bang Ian Sloyer. Halo Apri Arif Nilham. Halo selamat malam ya. Terus juga Kak Dewi masih standby. Ada Kalia. Halo selamat malam Kalia. Halo yang lagi siaran katanya. Terus jadi kenapa aku jadi kangen siaran? Ayo kesini balik ya kita siaran. Yuk yuk yuk siaran. Ini lagunya Kak katanya. Eh yang mana? Yang mana Kakak lagunya? Ada enggak tadi Kakak? Lagunya yang mana Kak? Kita coba cek lagi ya. Kelewat jauh ya lagunya ya tadi ya. Keloncat nih.

Coba di typing ulang lagi ya kak ya, lagunya kak Dew. Biar kita puterin. Terus kita menuju di pesan WhatsApp nih pendengar. Ada darinya Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mancanegara katanya request lagu darinya Phil Collins, judulnya Do You Remember. Remember sama siapa? Ingat selalu dong sama Bang Umay. Sehat selalu ya Bang Umay ya. Kita salamnya buat Mama Yuda, Mama Sri, Mbak Weni, Mama Deni, Susi, Sasa, Bu Wiga, dan Wan Usu juga, Pak Tony, Pak Aga, Pak Naparo, Pak Freddy, Pak Toto, Putra CR, Karim, Pandu, Pak John, Japri, Ian Seloyor, Danang Banjar, Reno, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Terus buat Aminuddin operatornya, semoga tetap sehat walafiat aja, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Umay ya. Terus ini Kak Dewi request lagu dari Phil Collins, Another Day in Paradise dong kak. Oke, okay, kita keep dulu, kita masukin playlist kita ya. Terus lanjut lagi ada darinya Bu Riz. Selamat malam Bang Nudin, malam juga. Selamat malam dari Memori Mancanegara. Malam juga buat seluruh para pendengar setiap Prosatu dari Palangkaraya. Salam sehat selalu. Bu Riz pengen dengar lagu dari Leonard Richie dengan judul Hello. Siap. Lagunya udah siap juga ya, nanti kita putarin. Terus ada dari Mbak Susi. Selamat malam Min, apa kabar? Malam juga. Lagulah Seng Yuan dari Andy Lau. Salamnya buat semuanya, buat Aminuddin sehat selalu. Ada pantun katanya nih, sepahit-pahitnya daun jati, tak sepahit daun ilalang. Cakep. Sesakit-sakitnya patah hati, lebih sakit lagi gak pegang uang. Betul banget ya. Sakit banget kalau gak pegang uang. Iya, PHAT ta. Oke, yang lagi nonton selamat malam aja, 10 mata memandang ya. Ada Mbak Desi, ada Kak Refra juga, ada Ki dan juga masih Kak Dewi standby, Mbak Sasa juga di layanan TikTok kita. Silahkan kirim-kirim salam aja di kolom komentar. Dan kita puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita pendengar ya. Kita awali dengan lagu dari Miley Cyrus dengan judul Angels Like You. Ini requestan dari Mama Yuda ya di Sampit. Dan ada lagunya tadi Westlife, saya pilihkan My Love darinya Westlife ya. Sama-sama lagu romantis yang mungkin bisa dinikmati malam-malam kayak gini ya di mancanegara bareng saya Aminuddin. Kalau mau request bisa nanti di segmen berikutnya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Power of Love dari Celine Dion dengan tadi kita menit 10 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih dalam Melody Memory Mancanegara bareng saya Amin Nudin ya pendengar ya. Dan kita coba sapa lagi penelpon kita selanjutnya pendengar, ada siapa di malam hari ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga
0: Mas. Halo Mbak Wen, apa kabar?
1: Tuhan baik.
0: Sebaliknya
1: Mas Ana.
0: Alhamdulillah sehat juga. Kami pada kangen loh. Kemana katanya kemarin ada. Sempat nongol, malah hilang lagi gitu.
1: Kan disimpan sama itu kabut asap.
0: Tersembunyi ya. Diterpa kabut. Oke deh, Mbak Wen, mau ya. Dengerin lagu apa nih kita di
1: Ini lagunya apa ya?
0: Mancanegara kita.
1: Oh, manca. Aduh, hai.
0: Lagu apa nih?
1: Aku ya.
0: Hayo, lagu apa maunya?
1: Ini aja deh.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Rossi and Andres dengan My Love.
0: My Love dari?
1: Rossi and siapa itu? Andres ya?
0: Rossi and Andres ya? Oke deh. Salamnya buat siapa?
1: Ada dong ya.
0: Ada. Apa sih yang nggak ada buat Mbak Wen?
1: Oh lala, papa boleh titip nggak?
0: Aduh, kayaknya papa mohon maaf ya, ini banyak banget, takut nggak sempat keputar. Ya. Tapi boleh aja disebutin aja dulu kalau sempat kita puterin ya. Oke oke, nah, papa maunya apa tuh?
1: Everything I Do.
0: Apa?
1: Everything I Do.
0: Oke, dari
1: Brian
0: siapa tuh?
1: Adam.
0: Oke, coba kita cari salam dulu ya.
1: Salam ya. Lu gak sempat, ya gak apa-apa sih.
0: Iya.
1: Tapi papa cemburut.
0: Gak apa-apa deh ya.
1: Salam dulu ya Mas ya.
0: Mm-hmm.
1: Banyak yang udah gabungannya.
0: Banyak banget.
1: Ini aja file-file, aku banyak loh.
0: Iya. Makanya ditemenin sama radio ya.
1: Di tengah kabut asap, kerjaan bukannya berkurang.
0: Iya.
1: Malah tambah ini dibawa pulang.
0: Dibawa ke rumah ya. Salamnya silahkan.
1: Salamnya tadi Pak Freddy, makasih ya.
0: Betul.
1: Udah sampai dari jauh banget ya.
0: Iya.
1: Terus yang Bang Le ada nggak?
0: Bang Le masih belum ada kabar ya, di mana nih Bang Le ya? Ya Bang Le dicari nih.
1: Ditelan
0: ayo
1: kabut
0: ya.
1: Asap kali ya.
0: Iya, ditelan kabut asap nih Bang Le nih.
1: Iya. Juga buat Pak Tony ya.
0: Tadi
1: Mas Reno juga ya. Mas Sri. Mama Sri ya?
0: Iya.
1: Itu juga Mbak Sasa. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Aduh, untuk mama sama papa yang tersayang deh.
0: Ihiu.
1: Untuk itu Mbak Diona ya. Ibu Farida juga non jauh di sana. Terus apa lagi? Untuk Bapak Meme ya. Pak Tony juga.
0: Siap.
1: Untuk Mas An juga ya. Yang terbaik selalu deh.
0: Oke deh.
1: Makasih udah selalu ngangenin aku ya.
0: Kita mah kangen semua sama punya semua pendengar juga kita ya ingat.
1: Maafin kalau kadang-kadang menghilang ya.
0: Kita sakit hati sama Bang Le ya kalau umpamanya enggak dengar suara Bang Mbak Weni gitu ya.
1: Oh lala.
0: Oke deh.
1: Oh ya udah, nanti Mas Amin pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Kabutnya masih tebal loh ini di luar sana.
0: Iya, tebal banget lagi.
1: Sore tadi tuh aduh sampai menguning gitu. Aku tahu enggak? Biar kurang kap 3 loh.
0: Iya, yang penting mak harus betul-betul dijaga kesehatan kayak gini ya.
1: Itu aja deh. Tetap perlindungan sama yang di atas aja keadaan kita
0: amin,
1: yang kayak gini ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Itu aja sih.
0: Siap.
1: Yaudah segitu aja ya Mas ya.
0: Oke. Okay.
1: Good night.
0: Good night. Bye. Thank you. Dadah juga. Bye-bye. Dadah kawai-kawai. Terima kasih untuk Mbak Weni ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya pendengar, ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Selamat
0: malam. Malam juga. Apa kabar Bang Lanio? Sehat?
2: Kabarnya aman-aman aja. Kadang kalau gabung susah benar itu, Bung.
0: Rame banget ya.
2: Iya, makanya kadang susah masuk tuh. Dari saking kesel itu kadang-kadang. pakai Fortnite aja lah,
0: pakai booster gitu ya. Aja ya biar dapet ya.
2: Okay. Iya, karena Fortnite ini ya hanya cuma kan kita hanya untuk cadangan aja. Iya. Karena kalau Fortnite ini kadang-kadang kita ngomong tiba-tiba salah.
0: Iya.
2: Udah terlanjur kita rekam. Ah ini iya. Kadang-kadang ini itu yang bermasalah tuh pernah kok terjadi kan.
0: Betul. Tapi rasanya tuh kayak lagi esensinya pas, beda juga ya. Nelpon langsung sama
2: ya, voice note. Karena waktu itu pernah terjadi kan. Saya tuh di RI mana gitu ya, lupa. Nah waktu itu sempat kita lagi phone net, tiba-tiba ada teman tuh gura-gura bercanda. Yang ngomongnya pun ya biasalah namanya teman tiba-tiba ngejut kita sampai saya sempat
0: nyebut
2: aduh gitu. Waktu itu putus phone net. Akhirnya saya terhapus. Sempat penyiar itu bilang, kenapa Bang Lanis warnetnya kok dihapus? Saya bilang, salah kirim.
0: Salah kirim.
2: Ngomong, oke, sambung lagi lah katanya. Nah, kita coba lagi lah. Saya bilang sama teman, sabar dulu ya. Kita masih, saya mau gabung radio ini, penggemar radio saya. Maksud saya, coba lagi ulang dari baru, benar kan. Makanya teman-teman kalau kita berfanat, lagi kecadangan dia, hati-hati aja lah kita. Supaya tidak salah kan karena namanya radio kan didengar sama teman-teman.
0: Betul. Baik, Bang Lanius mau dengerin lagu apa nih malam hari ini? Kita lagu mancanegara ya.
2: Halloween tuh apa aja judul lagunya?
0: Halloween ya.
2: Good bandnya.
0: Halloween.
2: Karena saya kurang belum persiapan lagu Bart nih.
0: Ada Forever and One. Ada Halloween juga judulnya.
2: Bentar. Yang lain?
0: Kita cek lagi ya. Dari Halloween. Band lama juga nih Bang ya.
2: Iya. Rock dia tuh. Dia tuh rock lama dia tuh.
0: Ada A Day in Sky's Life.
2: Ah itu aja lah.
0: Oke.
2: Tadi siapa sih yang request lagu yang bahasa Indonesia tadi?
0: Itu di ini, di TikTok. Dia enggak ini kayaknya. Iya.
2: Ya, mungkin dia gini karena mungkin karena dia enggak kan mungkin enggak menitukan di TikTok.
0: Iya,
2: soalnya saya mau lift mau nyoba nonton di TikTok, bah HP saya itu susah untuk lift, jadi makanya jarang saya muncul kurang muncul di TikTok tuh. Mau TikTok bah tiba-tiba nge-lag gitu, Babung. Nge-lag. Jadi susah saya mau buka TikTok. Jadi ya dengar-dengar aja lah gitu kan.
0: Iya.
2: Kalau saya bisa mungkin pakai TikTok juga kali begitu. Tapi saya udah lihat sih, sama aja sih sebenarnya.
0: Iya.
2: Sebenarnya bagi saya sih, sebenarnya pun kalau bisa itu di ini kan ada di Facebook itu kan ada ya di di HP ini kan ada itu ya, RI digital tuh yang live di RI digital tau kan?
0: Terus?
2: Ya saya langsung di live di RI digital tuh tau kan?
0: Iya tahu.
2: Sebenarnya lebih baik kayak itu juga Bung, lebih enak lagi Bung kayak itu, Pak. Coba ya.
0: Ini aja kita udah kedeketan kisan nih, mau ngangkat yang mana, mau terima yang mana ya. Jadi mungkin ya. Satu-satu lah ya. Kalau
2: nah, sama-sama aja, bisa TikTok juga bisa, langsung juga bisa mungkin. Sama-sama kali bisa juga. Ada di Facebook juga, di Facebook pula. Di ini, di era digital tuh, kan ada videonya juga tuh.
0: Oke deh, siap. Nanti kita coba ya.
2: Gitu, iya.
0: Siap.
2: Oke, itu sajalah. Yuk, selamat malam. Semoga Bung Andin tetap semangat selalu aja ya.
0: Amin.
2: Yuk. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih untuk Bang Lanius ya. Di Sambas, Kalimantan Barat. Kita coba pikirkan lagi ya, apakah bisa kita menggunakan live seperti itu. Tapi ini aja kita ngangkat telepon di sini, terus terima di WhatsApp juga, terima di sini tuh. Takut kagak sengkepat aja gitu muterin lagu-lagunya yang lumayan banyak nih. Di live TikTok juga ada lagu darinya Lunati nih. Lunity. Malam kan request lagu George Benson, Nothing Gonna Change My Love For You. Makasih ya, siap. Ada Nonsecure dengan judul dari Timbaland dengan judul Apologize. Udah masuk juga di playlist kita ya. Terus ada darinya siapa ini? Ada darinya Bibin Krisdayanti request lagu darinya Bon Jovi, Always, udah masuk juga di playlist kita malam hari ini ya. Ini kata Mbak Sasa, baru muncul lagi Mbak Wen katanya. Apa kabarnya? Semoga sehat. Amin, kita doain ya. Salam dari Rusia, Kak. Di sini mau musim salju. Amin. Di Palangkaraya musim kabut masih ya. Semoga cepat berlalu ya ini. Bukan sesuatu yang lucu sih, semoga cepat berlalu aja. Di Yogi di Rusia, semoga sehat selalu aja ya. Di sana juga. Terus juga ada nanti masnya bingung baca komen yang mana. Iya, banyak banget di komennya. Ini aja aku bingung baca WhatsApp yang mana, komen yang mana. Ini WhatsApp juga darinya Bang Ian Sampit tadi, sempat lagu sudah typing juga di live TikTok kita. Lagunya Avenge, dari Avenge dengan judul Danger Line. Aduh, bahasa Inggris saya jelek banget lagi ya. Oke deh pendengar, salamnya katanya nih dari Ian Sloyor buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Aga, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Panaparo, dan semua penggemar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada pantun buat Bang Nudin nih katanya ya. Jalan-jalan ke Palangkaraya, cakep. Buah mangga manis rasanya. Kita doakan buat Bang Aminuddin, semoga cepat dapat jodohnya. Amin ya. 40 orang mengaminkan ya, semuanya terkabul nih doanya. Dan tentunya sehat selalu dari Ian Sloyor di Sampit. Bang Ian Sloyor juga sehat-sehat selalu ya di sana. Dan pendengar-pendengar kita yang lagi nonton di live TikTok nih juga, kalau belum ada dapat jodoh, kita aminkan semoga kalian juga dapat jodohnya ya. Dan untuk pendengar, langsung aja kita lanjut dengan playlist kita ya. Ada Danger Line dari Avenged, sudah siap menggema di ruang dengan Anda. Dilanjut dengan playlist-playlist lainnya yang sudah sesuai dengan rules kita di malam hari ini. Selamat malam mendengarkan Melody Memory dalam sajian album Mancanegara.

remember Phil Collins ya. Ini requestannya dari Bang Umay di Sampit. Selamat mendengarkannya Bang Umay ya. Sambil malam-malam mungkin menikmati kopinya dan juga menikmati malamnya ya. Ini kata Mbak Nance nih, apa yang enggak mas, semua suasana pasti dinikmati sama warga Indonesia ini katanya ya, warga negara Indonesia. Ya udahlah ya. Don't you remember katanya si Phil Collins ya. Apapun itu harus diingat, WNI is number one gitu ya. Kalau kalian udah lupa caranya menyapa, ini kata Lino Richie, langsung aja halo ucapan pertama kita ya.

Richie ya, ini requestan dari Buris tadi sudah masuk juga. Nah ini gak cuman lagu barat aja ya, lagu berbahasa Inggris aja, lagu bahasa Cina pun bisa di request di mancanegara. Kita kali ini ada Andy Lau dengan judul Lai Seng Yuan. Gimana mendengar? Langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya.

Love For You dari George Benson, requestannya Kak Nance yang lagi nonton di live TikTok kita. Selamat malam aja ya. Dan masih kita puterin lagu-lagu requestan pendengar dalam album Mancanegara. Tadi juga di live TikTok masuk ada darinya Timbalan ya dengan Apologize, akan menggema di ruang dengan Anda sembali menikmati berbagai momen Anda di malam hari ini, dan berbagai jenis lagu juga udah ke play di ruang dengan Anda ya.

featuring Andres ya, udah nganterin kita menit 58 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang udah gabung di layanan telepon, WhatsApp, kirim salam juga di layanan TikTok kita. Selamat malam aja yang masih standby di malam hari ini ya. Sehat-sehat selalu aja. Dan lagu penutup, Rise Without Chains dari Halloween, ini kita pilihkan lagunya untuk Bang Lanius tadi yang sudah gabung ya. Dan kita minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saya bawain program Melody Memory di malam hari ini. Sehat-sehat selalu warga kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan seluruh pendengar kita dari Sabang sampai Merauke ya. Dan inilah dia lagu closingnya dengan Rise Without Change Halloween.

0: Sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Eddie S. Abdullah. Ada kisah tentang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar. Tiap duduk di meja makan, sulit ia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan mengakibatkan taplak meja pun jadi basah. Anak lelaki dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Ia diberi tempat di pojok, dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tanpa sedih, setiap kali menatap meja makan, matanya berlinang. Suatu hari tangannya gemetar, dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak bertanya, apa yang sedang dilakukannya? Si bocah pun dengan polos menjawab, aku membuat tempat makanan dari

pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Ceramah Agama.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.

0: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, pagi hari ini saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda di Palangkaraya pagi. Ya, apa kabar Anda pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Ya, pendengar, hari ini hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Ya, bagaimana persiapan Anda pagi ini? Sudah siapkah menjalani aktivitas? Mungkin sudah siap berangkat menuju ke tempat aktivitas Anda, atau mungkin sedang dalam perjalanan ya menuju ke tempat tujuan. Ya, pendengar, tentu ada satu hal yang juga perlu kita perhatikan bersama pagi ini ya. Tetap berhati-hati bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan, mengingat kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya cukup pekat ya, dan kondisi ini tentu dapat mengganggu jarak pandang Anda saat berkendara. Ya, jaga jarak aman dengan kendaraan Anda, dan tentunya pastikan lampu kendaraan Anda berfungsi dengan baik ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, semoga seluruh aktivitas Anda sepanjang hari ini berjalan lancar, segala urusan dimudahkan, rezeki dilancarkan, dan semangat Anda tetap terjaga sampai nanti. Dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, hadir dengan ragam informasi dan juga inspirasi ya. Nanti saya Devi Sri Tanjung bersama rekan saya Sinta akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, sesaat kami hadirkan Mutiara Pagi, dan kami hadirkan sesaat lagi Ceramah Agama Islam. Mulai kemas, mulai ya.
1: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali ya pagi hari ini dalam Ceramah Agama Islam ya. Adapun topik pagi hari ini, Ceramah Agama Islam, adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan pendengar, tentunya ya di pagi hari ini, pada saatnya nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0536-3221-778 atau di 3221779, atau melalui WhatsApp di 0811520-3123. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya, tentu atas limpahan kasih sayangnya, rahmat, nikmat, dan juga karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara kehidupan ya, menjalani aktivitas dan juga memperdalam ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa tema dari Ceramah Agama Islam pagi hari ini adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Dr. Haji Abu Bakar. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah Mbak Dewi. Mudah-mudahan Mbak Dewi juga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz ya, Ustadz Abu Bakar, yang nantinya juga pendengar akan memberikan penjelasan kepada kita semua, penjabaran tentang kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya. Nanti Anda yang ingin bertanya boleh ya kepada Ustadz Abu Bakar pagi hari ini, silahkan apa saja Ustadz. Tentunya manfaat

0: dan juga keberkahan bagi umat ya, terkait dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Silakan Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Quran Surat Al-Isra ayat 70 dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kemudian pada surat At-Tin ayat 4 Allah juga berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Dari dua surat di atas, ada beberapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai potensi yang harus dipelihara dan harus diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan. Karena itu kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja berada, apa yang disampaikan pada pagi hari ini merupakan bagian dari nilai-nilai kebenaran ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita maknai, patut kita renungkan, dan patut kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu yang pertama, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, Allah memberikan keselamatan dalam kehidupan manusia. Seperti apa yang diungkapkan pada Surat Al-Isra ayat 70 tadi. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Sungguh telah kami berikan keselamatan bagi manusia di laut dan di darat. Tidak ada keselamatan dan kemuliaan datangnya tanpa melalui pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang dapat berjuang dan berusaha, tapi Allah lah yang menentukan segala-galanya. Seperti kasus yang terjadi dalam kehidupan manusia, terjadinya bencana di laut dan di darat merupakan wujud nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini terjadi bencana tenggelamnya kapal Virgo di Laut Jawa. yang menelan ratusan korban jiwa dan juga ratusan jumlah yang selamat. Semua itu Allah telah menentukan dan kekuasaannya terjadi tanpa bisa diintervensi oleh manusia. Sebagai bagian dari ujian dan teguran Allah kepada manusia atas kehidupan yang dilalui oleh manusia dengan segala dinamikanya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa pasti aku akan menguji kualitas iman dan takwa melalui berbagai peristiwa. Begitu juga peristiwa banjir bandang yang menimpa kehidupan manusia di berbagai daerah, seperti di Sumatera Barat dan negara lain di bumi ini, yang juga menelan korban yang tidak sedikit, yang mengisyaratkan adanya rambu-rambu kehidupan yang telah diabaikan oleh manusia, sehingga teguran itu datang tanpa memberitahu manusia. Kemudian bencana karhutla yang terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia dan luar negeri sebagai peristiwa yang selalu mengingatkan sekaligus meningkatkan kesadaran manusia atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika peristiwa itu sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada manusia yang dapat menghindarinya. Karena itu Allah mengatakan kun fayakun, jadi dan jadilah itu. Disinilah pentingnya membangun kesadaran yang mewujudkan kepekaan manusia dalam melakoni hidup dan kehidupan atas kesadaran yang lahir dalam diri manusia tanpa rekayasa karena kepentingan jangka pendek dan kepentingan sesaat. Kemudian juga disinggung dalam surat At-Tin ayat 4 tadi seperti yang dibacakan di atas, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nikmat dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia dalam bentuk kelengkapan potensi yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi panca indera, manusia diberi akal, manusia dilengkapi dengan agama. Supaya apa? Jadi nikmat yang tercantum dalam Al-Quran itu menjadi bagian dari perenungan yang harus kita lakukan dan kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali kepada kita lewat pertanyaan kita 33 kali Allah bertanya kepada manusia tentang bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dilupakan oleh manusia. Fabi'ayi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang kamu dustakan manusia, padahal semuanya sudah aku berikan kepadamu. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kemuliaan kepada manusia dalam wujud peningkatan derajat kemanusiaan, keimanan, dan peningkatan ilmu pengetahuan dalam pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan, aku akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Hal ini mengisyaratkan pada kita betapa iman dan ilmu menjadi sarana untuk mewujudkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman harus difahami dan menggunakan ilmu pengetahuan, sehingga iman dan ilmu menjadi alat yang digunakan untuk memahami dan meyakini serta melaksanakan kebenaran ajaran Islam secara kafah. Allah mengatakan, udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah dalam Islam itu secara totalitas. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Nah, karena itu pemahaman tentang Islam harus kita lakukan dalam rangka menerjemahkan nilai-nilai kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian ketiga, Allah memberikan rezeki yang baik-baik bagi manusia sebagai sarana untuk memperkuat dan membangun keseimbangan kebutuhan fisik, material, dan mental spiritual dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqnahum minat thayyibat. Apa yang kita konsumsi sebagai kebutuhan fisik menjadi energi yang akan memperkuat eksistensi manusia dalam beribadah hanya kepada Allah, sehingga diharapkan juga dapat membentuk kekuatan keseimbangan yang lahir atas dasar ketulusan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jika yang kita konsumsi itu sumbernya dari hal yang tidak halal, maka kelak sikap manusia akan memperlihatkan tampilan dan sikap yang kontradiksi dan yang seharusnya diperoleh. Karena itulah, kembali pada masing-masing kita, bagaimana kita dapat menjadi contoh bagi diri dan orang lain. Berbagai contoh yang dapat kita lihat, bagaimana pengaruh narkoba yang dikonsumsi oleh manusia dan terjadinya kriminalitas itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang pernah kita konsumsi dalam keseharian kita, terutama anak-anak dan cucu kita. Setiap saat kita menyaksikan bagaimana peredaran narkoba yang melanda generasi kita, bahkan tidak terbendung. Yang dapat menjawab semua itu adalah bagaimana agama berperan secara maksimal dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Orang tua yang memberikan tugas dalam rangka memperkuat jati diri mereka. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, tugas orang tua harus berada di barisan paling depan untuk mengantisipasi pengaruh narkoba dan sejenisnya sehingga anak cucu kita terselamatkan dari pengaruh negatif kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak terkendali dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian kemuliaan yang keempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, memberikan kelebihan kepada manusia sesuai potensi yang dimiliki. Setiap orang memiliki potensi dan kelebihan yang berbeda-beda. Satu keluarga dalam satu rumah tangga dengan orang tua yang sama juga memiliki anak yang karakteristik dan kelebihannya berbeda. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita gunakan sebagai bagian dari rahmat yang diberikan pada manusia. Tugas kita adalah melakukan perubahan mendasar atas potensi yang dimiliki melalui perjuangan yang tidak pernah mengenal lelah, sehingga pembentukan kepribadian yang dimiliki melalui perjuangan yang tidak pernah lelah tadi, jadi harus mampu membentuk kepribadian yang diharapkan lahir dari rumah tangga kita. Begitu juga kesadaran iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui peningkatan iman dan takwa kepada Allah. Karena itu orang tua harus menjadi imam yang dapat menunjukkan jalan yang dilalui oleh semua anggota keluarga dalam rumah tangga. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Itulah kelanjutan dari surat Al-Isra ayat 70 tadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada manusia dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya yang ada pada diri kita masing-masing. Karena itu kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, apa yang disampaikan ini mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah dan manfaat bagi hidup dan kehidupan kita. Sebelum ini diakhiri, maka perlu diberikan catatan akhir sebagai bagian dari kesimpulan yang bisa diberikan pada kesempatan kuliah subuh pada pagi hari ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan dalam bentuk keselamatan dalam kehidupan jika manusia dapat memberikan pengabdian terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan manusia itu sendiri. Yang kedua, peningkatan derajat iman dan ilmu pengetahuan menjadi alat ukur yang dapat digunakan untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, rezeki yang baik-baik dan halal yang dimanfaatkan oleh manusia untuk konsumsi merupakan kebutuhan dasar yang harus selalu dipelihara, selalu dikembangkan bagi masa depan kehidupan keluarga di rumah tangga kita masing-masing. Kemudian yang keempat, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia hari ini dan akan datang, sehingga dapat merubah pola hidup dan tampilan yang lebih baik. Semoga apa yang disampaikan pada subuh hari ini dapat memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abu Bakar ya. Itu tadi ya penjelasan pagi hari ini ya pendengar, terkait dengan tema kita, yaitu kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Anda yang ingin bertanya ya silahkan, kami tunggu kebersamaannya di 0536-3221-778 atau di 3221-779 atau melalui WhatsApp ya pendengar di 0811-520-3123. Ya, ini ada pertanyaan ini Ustaz.
1: Iya.
0: Dalam kehidupan bermasyarakat nih Ustaz, terkadang kita mudah sekali menghina, menghakimi atau menyebarkan aib orang lain. Nah, bagaimana perilaku seperti ini dapat merusak kemuliaan manusia dan apa tuntunan dalam Islam untuk menghindarinya, Ustaz?
1: Iya. Baik. Memang kita sadari atau kita tidak sadari, kasus-kasus seperti itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Padahal dalam Islam itu kan sudah mengatur bagaimana rambu-rambu yang harus kita lakukan dalam rangka membangun, mempertahankan, dan mengimplementasikan nilai-nilai kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dalam surat At-Tin ayat 4 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Bagaimana kebaikan yang diberikan oleh Allah pada manusia dalam rangka menciptakan manusia itu? Yang pertama, Allah memberikan panca indera kepada manusia. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati, kemudian ada akal. Lalu yang semua itu dijawab oleh nilai-nilai agama. Nah, kalau kita selalu dekat pada agama, ngajarin diri kita, ngajarin keluarga kita, ngajarin masyarakat yang ada di sekitar kita, insya Allah nilai-nilai agama itu akan mampu memberikan pencerahan bagi hidup dan kehidupan kita. Dan harapannya itu kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi kalau barangkali kita pernah menggunjing orang, membicarakan keaiban orang lain, semua itu adalah bagian dari larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dan kehidupan kita itu. Karena semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang terlupakan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan walaupun sebesar biji zarah atau atom, maka itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita melakukan sesuatu kesalahan walaupun sebesar atau seberat biji zarah, maka semua akan terungkap dalam catatan malaikat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari pertanggungjawaban yang kita lakukan. Tidak ada tempat untuk kita lari dari tanggung jawab itu. Nah, karena itulah kehadiran agama akan mampu memberikan penguatan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, ajaran Islam itu dengan selalu membaca, baca Al-Quran itu. Telaah hadis untuk memberikan nilai-nilai kebenaran itu. Sehingga kita tahu bahwa ternyata banyak sekali nikmat banyak sekali kemuliaan yang terungkap dalam Al-Quran yang barangkali kita belum mampu membaca dalam hidup dan kehidupan kita. Belum terlambat kita untuk melakukan itu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mampu mencerahkan kita dan kita selalu dekat kepada Islam yang kita fahami. Udkhulu fis-silmi kaffah. Fahami Islam secara totalitas. Laksanakan ajaran Islam secara baik. Kemudian nilai-nilai kebenaran insya Allah akan kembali kepada kita yang melaksanakan kebaikan itu. Barangkali itu Mbak Dewi, hal-hal yang penting kita perhatikan dalam rangka membangun dan mensyukuri nikmat dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, terima kasih Ustadz Abu Bakar. Ada pendengar Pro 1 pagi hari ini yang bergabung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar apa, Mbak Dewi?
0: Iya, selamat pagi. Ini Ibu Utri di Merauke ya.
2: Iya.
0: Pendengar kita jauh sekali nih Ustadz.
1: Luar biasa ini. Berarti mencakup ini kawasan Nusantara ini ya.
0: Timur Indonesia. Silakan ya. Ibu Utri.
2: Oke. Waalaikumsalam.
0: Suaranya putus-putus ya Ibu Utri ya?
2: Sudah mendengar suara Dewi?
0: Belum terlalu jelas.
2: Halo.
0: Halo, ya, silakan Ibu Utri.
2: Saya ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Hanafi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abu Bakar.
0: Ustaz ya. Abu Bakar pagi ya. Ini Bu Utri.
2: Iya.
1: Gimana kabar Bu Utri?
2: Namanya kan kemuliaan dalam Islam. Ada pertanyaan dari saya Pak Ustaz.
1: Iya, silakan Bu Utri.
2: Kedudukan istimewa di setiap fase kehidupannya tanpa membedakan nilai kemanusiaan laki-laki dan wanita. Bagaimana dalam Islam melarang tradisi jahiliyah yang mengubur atau merendahkan bayi perempuan serta menjanjikan surga bagi orang tuanya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Utri,
2: Ustaz Hanafi.
0: Ibu Utri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Utri.
2: Ya.
0: Mungkin bisa diulangi pertanyaannya dengan Ustaz Abu Bakar pagi hari ini.
2: Oh, Abu Bakar Azhar.
0: Ustaz Hanafi kemarin Ibu Utri.
1: Terima kasih Ibu Utri. Ini jauh sekali nih dari bagian timur Indonesia ya.
2: Indonesia Pak Ustaz. Ya, karena saya hobi Pak Ustaz mendengar tausiah-tausiah dari seluruh Indonesia.
1: Gitu. Luar biasa. Itu bagian dari bentuk kenikmatan diberikan oleh Allah pada Ibu Utri.
2: Iya, ya, pertanyaan saya begini Bu. Ini apa Ibu Mbak Dewi? Perlindungan kedudukan istimewa di setiap fase kehidupannya tanpa membedakan nilai kemanusiaan laki-laki dan wanita. Bagaimana Islam melarang tradisi jahiliyah yang mengubur atau merendahkan bayi perempuan serta menjanjikan surga bagi orang tuanya. Terima kasih Ustaz.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cukup jelas pertanyaan Ibu
1: Utri. Iya, terima kasih Ibu Utri. Jadi ada dua persoalan yang terkait dengan pertanyaan Ibu Utri tadi. Yang pertama, bagaimana kedudukan manusia menurut pandangan Al-Quran, menurut pandangan Islam? Ada perbedaan perlakuan enggak? Jadi ini dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membedakan manusia berdasarkan ras, warna kulit, kedudukan, dan status sosial. Karena itu Allah mengatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membedakan satu ras pun, satu kelompok pun dalam kehidupan manusia ini. Nah, karena itu Allah menciptakan manusia dari jenis yang berbeda, laki-laki, perempuan, untuk apa? Untuk memperkuat silaturahim dan membangun kesadaran-kesadaran internal dan eksternal dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Jadi tidak harus dibedakan antara A dan B karena status sosialnya berbeda. Jadi Allah tidak akan menentukan, tidak akan mempersoalkan tentang status sosial. Tapi apa yang dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tidak ada perbedaan karena suku kita berbeda. Barangkali Indonesia Timur dan Indonesia Barat, Indonesia Tengah, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling menentukan adalah bagaimana kualitas imannya kepada Allah sehingga dia mampu melaksanakan ajaran agama itu dengan penuh pengertian, penuh keyakinan, dan penuh totalitas. Oleh karena itu, bagaimana dengan peradaban jahiliyah yang pernah dilakukan dan pernah terjadi dalam kehidupan manusia? Jadi semua itu menjadi contoh catatan sejarah yang harus kita kaji kembali. Kenapa Al-Quran mengungkapkan kasus-kasus yang terjadi pada masa lalu itu sebagai pelajaran bagi kehidupan manusia pada masa sekarang? Jadi pada masa lalu, orang-orang jahiliyah itu, kalau anaknya lahir itu perempuan, maka dia kubur hidup-hidup. Karena ada anggapan mereka bahwa anak perempuan itu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan peranan bagi hidup dan kehidupan dalam kedudukan sebagai masyarakat jahiliyah pada saat itu. Nah, kenapa mereka mengubur hidup-hidup? Karena ada pandangan. Karena waktu itu ajaran Islam belum turun. Jadi yang dianut oleh mereka adalah tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada kehidupan masyarakat Arab itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kembali pada ajaran agama. Karena itu agama turun untuk memberikan penguatan pada nilai-nilai itu. Sehingga tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama. Karena Islam sudah turun untuk memberikan penjelasan tentang itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah, pada hari ini, pada hari terakhir Al-Qur'an itu turun, aku sempurnakan agamaku. Aku lengkapi nikmat yang diberikan kepadamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam adina, dan aku ridha Islam sebagai agama yang dianut oleh manusia. Ada tiga hal yang memang harus kita perhatikan di sini. Jadi yang pertama, turunnya ayat ini melengkapi seluruh isi yang ada dalam kitab-kitab suci yang turun sebelum Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil. Yang tidak lengkap pada kitab-kitab suci yang turun sebelumnya, semua tercantum dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, insya Allah kita akan menemukan jawaban-jawaban yang tertuang dalam Al-Quran itu. Nah, karena itulah Allah mengatakan agama Islam sebagai agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ridho dan kamu juga ridho pada agama Islam. Karena itulah kita pelajari betul-betul bagaimana agama Islam itu ngajarin kita tentang nilai-nilai kebenaran, tentang nikmat, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh manusia. Insya Allah kalau kita ungkapkan semua ini, bisa memberikan pencerahan bagi hidup dan kehidupan kita hari ini dan masa-masa yang akan datang. Nah, terakhir, jadi dalam Al-Quran itu disebutkan apabila kita membunuh satu orang, maka Allah mengumpamakan sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Itu juga sebaliknya, apalagi apabila kita memberikan keselamatan atau menyelamatkan nyawa satu orang, berarti kita sudah menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Jadi begitu jelasnya bagaimana penjelasan Al-Quran itu untuk menjadi pedoman bagi hidup dan kehidupan kita hari ini dan masa depan. Jadi saya kira itu Ibu Uti ya.
0: Ibu Utri, Ustaz.
1: Ibu Utri di Merauke. Luar biasa Ibu Utri. Walaupun Ibu Utri jauh di Merauke, tapi bisa berinteraksi dengan saudara-saudaranya yang ada di Kalimantan Tengah. Insya Allah Ibu Utri kalau Kalimantan Tengah, jangan lupa singgah di RRI Pro 1 Palangkaraya. Saya kira itu Ibu Utri ya, mudah-mudahan bisa difahami dan mungkin waktunya juga terbatas, jadi silakan nanti dikaji lagi ayat-ayat Al-Quran yang tadi sudah saya bacakan untuk menjadi bagian dari petunjuk yang harus dilakukan, hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih Ustaz Abu Bakar. Itu tadi ya jawaban dan juga penjelasan dari pertanyaan Ibu Utri, pendengar RRI yang ada di Merauke ya. Baik, pendengar ya, tentunya dari penjelasan yang disampaikan Ustaz Abu Bakar pagi hari ini, kita diingatkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada manusia dengan berbagai anugerah, di antaranya adalah akal, hati, kemampuan untuk memilih dan tanggung jawab untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunannya. Dan marilah juga ya, jangan sampai kemuliaan yang Allah berikan ini justru membuat kita menjadi sombong, merasa lebih baik daripada orang lain atau merendahkan sesama. Sebaliknya, marilah kita bersama-sama bahwa hendaknya kemuliaan itu menjadikan kita semakin rendah hati, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bermanfaat bagi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, masyarakat, bangsa, dan juga agama ya. Baik, kami akhiri sampai di sini dulu ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Ustaz Abu Bakar ya.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Dewi. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain ya.
0: Amin. Tentunya banyak nasihat dan juga pencerahan yang tadi telah Ustadz sampaikan, dan semoga ya ini menjadi amal jariah ya Ustadz.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Dan juga membawa keberkahan bagi kita semua. Baik pendengar, selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih. Jadi saya pamit Mbak Adewi ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Iya, selamat pagi pendengar. Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah ya. Hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dan pendengar, berikut sederet informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Keprihatinan kita terhadap karhutla ini tidak hanya kepada masyarakat, kepada rakyat yang menjadi korban sesak nafas, ISPA, tetapi ini juga kepada makhluk hidup lainnya yang bahkan mereka tidak bisa berteriak minta tolong ya.
2: Kami berdasarkan di pasal-pasal SP2KP atau pencatatan inflasi yang ada di Palangka.
0: Dan pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Ya, pendengar, kita akan mendengarkan laporan Sambela Indahsari terkait kunjungan kerja Menteri Kehutanan Julian Antoni yang melihat dampak karhutla di Kalimantan Tengah.
1: Keprihatinan kita terhadap karhutla ini tidak hanya kepada masyarakat, kepada rakyat yang menjadi korban sesak nafas, ISPA, tetapi ini juga kepada makhluk hidup lainnya yang bahkan mereka tidak bisa berteriak minta tolong ya.
3: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondeksen Nyarumenteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, diantaranya Borneo Orang Utan Survival Pondeksen Bos F dan Orang Utan Pondeksen Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyarumenteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa.

0: Ovi ya. Ovi. Dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi katurla ini terhadap satwa.
1: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
2: Menyelesaikan permasalahan yang ada di karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak, bukan masalah karhutla aja ini ya, dampakan lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Kalimantan Tengah sudah membuat kebijakan bersama dengan wali kota buat Kalimantan Tengah, atau contohnya rumah oksigen, tentang kesehatan, vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
1: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
3: Selain tadi pemadaman itu di Nyaru Menteng 2 ya, tentang apa ini orang hutan tadi lah, Nyaru Menteng 2. Habis itu kan belum ada listrik, jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Pak Menteri mau apa, maksudnya meminta kepastian kapan, ya mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
1: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi BOSEP Nyaru Menteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan Karhutla Center dan karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta DOPS Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur berharap rencana kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk meninjau kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat dapat menghasilkan solusi konkret. Ketua DPRD Kota Waringin Timur, Rimbun, mengatakan kunjungan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi di lapangan, termasuk kesulitan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak karhutla. Rimbun berharap hasil peninjauan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan langkah penanganan serta memberikan bantuan sesuai kebutuhan daerah. Ia juga menilai dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat perlu menjadi perhatian jangka panjang, meskipun saat ini belum terlihat secara signifikan. Berdasarkan data BPBD Kota Waringin Timur, sejak Januari hingga 11 Oktober 2026, tercatat 1.400 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 2.137 hektar. Kecamatan Seranau menjadi wilayah dengan kebakaran terluas, mencapai lebih dari 884 hektar. Disusul Mentawa Baru Ketapang 457 hektar dan Baamang 420 hektar. Rimbun juga berharap kunjungan tersebut menjadi momentum evaluasi kebijakan perizinan investasi dan pengelolaan kawasan hutan, terutama terkait kewenangan pemerintah pusat dan provinsi dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, pemerintah kabupaten masih menghadapi keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan. Meskipun

0: pun harus menangani dampak karhutla di wilayahnya. Berikutnya pendengar, dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi dan penguatan pasokan di Provinsi Kalimantan Tengah, Perum Bulog Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia yang merupakan tim pengendalian inflasi daerah melakukan pengadaan 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kami berdasarkan di pasar-pasar SP2KP atau pencatatan inflasi yang ada di Palangka.
2: Dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi dan penguatan pasokan di Provinsi Kalimantan Tengah, Perum Bulog Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia, yang merupakan tim pengendalian inflasi daerah TPID Kalteng, melakukan pengadaan 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan ton beras ini akan didistribusikan ke wilayah acuan indeks harga konsumen IHK, yakni Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kapuas. Pimpinan wilayah, Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana, saat kegiatan penguatan pasokan dan distribusi beras di gudang Bulog di Jalan Cilikriwut kilometer 3 Palangkaraya mengatakan saat ini secara infrastruktur Kalteng belum memiliki sarana prasarana untuk menghasilkan beras dengan kualitas premium. Oleh karena itu melalui program ini pemerintah memperkuat pasokan beras premium di beberapa wilayah. Program ini merupakan fasilitas distribusi pangan yang merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi antar daerah serta menjaga stabilitas harga. Erwin Budiana menjelaskan berdasarkan pencatatan inflasi utama di Kalimantan Tengah dengan sebaran 75 ton di Kota Palangkaraya, kemudian sebanyak 50 ton di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan 25 ton di Kabupaten Kapuas.
1: Per kilo, ini kemasan 5 kilo berarti harga maksimum Rp77.000 per 5 kilo per satu sak. Kami berdasarkan di pasar-pasar SP2KP atau pencatatan inflasi yang ada di Palangka, khususnya di Pasar Kahayan dan di Pasar Besar. Selain itu juga kami memiliki toko langsung ya di kantor Bulog, kalau misalnya teman-teman mau membeli beras yang harga pasti lebih murah ya dibandingkan di pasar-pasar, silakan ke kantor kami atau ke toko-toko yang memang menjadi pengecernya beras kunokalan.
2: Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Kalimantan Tengah, Yulian Sandrias, memastikan bahwa peran BI dalam pengadaan 150 ton beras ini, yakni keterjangkauan harga pangan dan juga ketersediaan pasokan, karena hal tersebut merupakan strategi utama dari daerah penghasil, di mana nanti pada praktiknya harga yang dijual akan diupayakan di bawah harga eceran tertinggi atau dari harga asal, meskipun dijual di Kalimantan Tengah.
1: Memang yang dihitung BPS itu kan daerah ya. Sedang kita pikirkan juga pasokannya, karena memang kondisi kenaikan harga ini melanda hampir semua daerah karena produktivitas produksinya agak melandai menurun. Tapi sedang kita pikirkan untuk pasokan itu bisa dari daerah lain.
2: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Asisten Perekonomian dan Pengembangan Ekobank Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah Anang Dirjo, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan USLCO Asisten Intelijen Asintel Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi, Perwakilan Perwira Kodam 22 Tambun Bungai, dan juga Polda Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya Fairid Navarin memastikan penyelamatan warga terdampak karhutla parah menjadi skala prioritas. Selain itu pihaknya juga berupaya meningkatkan layanan kesehatan yang terpapar kabut asap. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
3: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairid Navarin menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat saat ini difokuskan pada upaya pemadaman secara maksimal dan memastikan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di kawasan permukiman warga. Fairid mengatakan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi kebakaran sekaligus mengidentifikasi titik permukiman terdekat. Apabila api berpotensi menjalar ke kawasan tempat tinggal masyarakat, tim gabungan akan memprioritaskan upaya pemutusan rambatan api agar kebakaran tidak semakin meluas dan membahayakan warga.
3: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya, kemudian memastikan keselamatan masyarakat dulu, ya tidak. Di sini juga kami memantau, tadi maksudnya melihat di lapangan juga harus meninjau ini mana titik pemukiman terdekat. apabila ada titik pemukiman terdekat, maka tim akan mengkat dulu, memotong arus untuk supaya tidak terjadi. Itu yang dulu yang kami laksanakan. Kemudian ya pelayanan kesehatan dulu, ya agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat, keluhan apa, harapannya apa, kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku. Walaupun nanti ada masalah ya kita harus koordinasikan. Jadi kalau saya lebih baik saat ini fokus tangani, jangan sampai menyebar ke pemukiman, kemudian pelayanan untuk kesehatan dulu masyarakat.
4: Selain itu, Pemko Palangkaraya akan berupaya menyerap aspirasi warga secara langsung untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan mereka melalui program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyampaikan bahwa APBD perubahan dapat segera digunakan setelah melalui evaluasi gubernur dan memperoleh nomor register. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan bencana karhutla yang masih berlangsung, termasuk kebutuhan para relawan di lapangan.
5: APBD kita disahkan setelah turun evaluasi dari gubernur dan mendapatkan nomor register sudah ya. Jadi segera digunakan ya untuk kepentingan masyarakat khususnya terkait bencana kita ini. Jadi baik itu untuk relawan yang juga dinanti-nanti. Nah, itulah supaya dipergunakan secara bijak dan baik ya untuk APBD. Karena sudah ada pos-posnya juga kan, sudah ada pos-posnya, tinggal menunggu ketuk APBD pada hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini sudah bisa digunakan.
4: Mukaromah menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran sesuai peruntukannya. Dengan anggaran yang telah tersedia, ia berharap dukungan terhadap penanganan bencana di Palangkaraya semakin optimal, sehingga upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan relawan dapat berjalan lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyisakan asap tebal. Dua individu orang utan harus dievakuasi Yayasan BOS. Salah satunya mengalami luka bakar parah setelah terjebak di pohon yang terbakar. Selengkapnya Agnes Natalina melaporkan.
7: Kami tidak bisa bilang dia sudah aman gitu, tetapi masih dalam penanganan intensif oleh tim medis.
8: Dua individu orang utan berhasil diselamatkan dan dievakuasi selama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla untuk mendapatkan penanganan Yayasan Penyelamatan Hutan Borneo atau Yayasan BOS. Namun, salah satu orang utan bernama Novita mengalami luka bakar cukup parah setelah memanjat pohon di kawasan yang terbakar. Luka bakar mencapai sekitar 20%, terutama pada telapak jari-jari kaki. Saat ini Novita masih menjalani perawatan intensif. Dokter hewan yang menangani Novita, Agus Fahroni, menyebut kondisinya belum stabil. Selain luka bakar dan kehilangan sejumlah jari kaki, Novita juga mengalami demam yang diduga berkaitan dengan infeksi yang menyebar ke bagian dalam tubuh.
7: Oke, kalau kondisi Novita sebenarnya masih belum bisa dibilang stabil ya. Untuk saat ini masih kita lakukan penanganan intensif. Kami tidak bisa bilang dia sudah aman gitu, tetapi masih dalam penanganan intensif oleh tim medis. Jadi, dia juga sekarang mengalami demam, ada demam juga. Ya kita sedang mencoba untuk menangani itu.
8: Yayasan BOS belum memastikan berapa lama Novita harus menjalani perawatan. Proses pemulihan akan terus dipantau, termasuk memastikan kemampuannya memanjat pohon dan mencari makanan secara mandiri sebelum dilepas liarkan. Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan BOS, Jamartin Sihite, mengatakan luka bakar yang dialami Novita menyebabkan sejumlah jari kakinya harus diamputasi. Meskipun demikian, pihaknya masih berharap Novita dapat pulih dan kembali hidup di habitat alaminya.
9: Selama karhutla ada dua yang kita ambil dan diselamatkan. dan yang tapi yang terdampak parah itu si Novita. Dia akan diselamatkan di daerah kebakaran yang dia untuk sampai ke pohon tempat dia manjat, sebelum dia selamatkan dia akan harus manjat ya, harus jalan di atas sehingga telapak kakinya, jari kakinya itu terbakar. Dan sekarang dalam masa kita coba obati karena ada 20% luka bakar.
8: Di sisi lain, dampak asap karhutla juga menjadi perhatian karena sebanyak 47 orang utan di fasilitas Yayasan BOS dilaporkan mengalami gangguan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sejumlah orang utan telah mendapatkan penanganan menggunakan nebulizer untuk membantu mengatasi gangguan pernapasan. Agnes Natalina melaporkan.
0: Unit layanan disabilitas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan berbagai fasilitas dan pendampingan untuk mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Layanan ini bertujuan membantu penyandang disabilitas mengakses pendidikan, mengembangkan keterampilan serta memperoleh kesempatan berpartisipasi di tengah masyarakat. Ketua Tim Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Jafar Sidik mengatakan, unit tersebut menjadi penghubung bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhan, baik di satuan pendidikan maupun di masyarakat umum. Berbagai fasilitas juga disediakan, mulai dari perpustakaan dengan sekitar 700 judul buku, wahana bermain dalam dan luar ruangan, hingga studio musik.
10: Ini adalah sebuah unit layanan disabilitas yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjembatani teman-teman disabilitas terkait dengan kebutuhan-kebutuhan primernya seperti itu. Artinya di mana unit layanan disabilitas ini kita melayani teman-teman disabilitas baik di satuan pendidikan dan juga di masyarakat umum.
0: Masyarakat yang membutuhkan informasi atau layanan bagi penyandang disabilitas dapat mendatangi unit layanan disabilitas di Jalan Cilik Riwut sebelah kolam renang Palangkaraya di PAL 5. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memperluas akses pelayanan yang ramah dan setara, serta mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Berikutnya pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan di Kalimantan Tengah tetap terjaga di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan serta dinamika perekonomian global dan nasional. Kondisi ini tercermin dari fungsi intermediasi yang tetap berjalan, kualitas pembiayaan yang terjaga, serta aktivitas layanan keuangan yang terus mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Kepala OJK Kalimantan Tengah Primandanu Febrian Aziz mengatakan, berdasarkan data Agustus 2026, aset bank umum meningkat 9,75% menjadi 105,27 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga juga meningkat 4,8% menjadi 54,52 triliun rupiah. Sementara kredit atau pembiayaan naik 6,94% menjadi 55,52 triliun rupiah. OJK Kalimantan Tengah terus mencermati dampak karhutla terhadap masyarakat dan pelaku usaha, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan. OJK juga berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memastikan layanan keuangan tetap berjalan optimal, serta memperkuat perlindungan konsumen dan literasi keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Yang terakhir pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya mulai menimbulkan keluhan kesehatan bagi masyarakat. Untuk membantu warga yang mengalami gangguan pernafasan, pemerintah menyediakan rumah oksigen sebagai fasilitas pelayanan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Selengkapnya Rizka Maulani melaporkan.
11: Untuk fasilitasnya, kita menyediakan ruang oksigen, yaitu terdiri ada oksigenasi.
12: Rumah oksigen. oksigen menjadi salah satu fasilitas yang disediakan untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya. Penanggung jawab penyakit menular Puskesmas Bukit Hindu, Risma Ermi mengatakan, rumah oksigen bertujuan memfasilitasi masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan asap, dengan menyediakan bantuan oksigen sesuai kebutuhan. Sebelum mendapatkan layanan oksigenisasi, masyarakat terlebih dahulu menjalani pemeriksaan tekanan darah dan saturasi oksigen untuk mengetahui kondisi kesehatannya.
11: Untuk fasilitasnya, kita menyediakan ruang oksigen, yaitu terdiri ada oksigenasi, tapi sebelumnya kita melakukan pengukuran tekanan darah dan pengukuran saturasi oksigen untuk mengecek apakah ada sesak napas atau enggak.
12: Risma Ermi menjelaskan, kunjungan masyarakat ke rumah oksigen di wilayah layanan Puskesmas Bukit Hindu rata-rata mencapai 2 hingga 5 orang per hari. Saat ini, sebanyak 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu di Kota Palangkaraya telah menyediakan rumah oksigen untuk membantu masyarakat terdampak kabut asap. Di sisi lain, seorang warga yang memanfaatkan layanan rumah oksigen, Wawan Setiawan mengaku mengalami sejumlah keluhan kesehatan akibat kabut asap, seperti batuk, sesak napas, sakit kepala, hingga iritasi mata saat beraktivitas di luar ruangan. Ia menilai, keberadaan rumah oksigen sangat membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, terutama ketika keluhan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.
13: Nah, jelas semuanya batuk, sesak napas, sakit kepala, dan pedih mata.
12: Wawan mengatakan, dirinya mengetahui keberadaan rumah oksigen setelah berupaya mencari obat di sejumlah apotek, namun tidak mendapatkannya. Ia kemudian diarahkan untuk mendatangi fasilitas kesehatan hingga akhirnya mengetahui adanya layanan rumah oksigen. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak kabut asap dan membutuhkan bantuan untuk mengatasi keluhan pernapasan. Rizka Maulani melaporkan.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pohon batang garing adalah simbol pohon yang ada di Kalimantan. Memiliki makna sebagai pohon kehidupan, bagi masyarakat suku Dayak Ngaju, pohon ini diyakini merupakan anugerah Tuhan yang diturunkan langsung oleh Ranying Hatala Langit atau Tuhan suku Dayak Ngaju. Pohon batang garing ini mempunyai filosofi yang sangat mendalam. Pohon lurus ke atas vertikal memberi arti hidup harus selalu mengingat kepada Sang Pencipta. Dahan sejajar ke kiri dan ke kanan, sebagai makhluk sosial harus bisa hidup rukun, damai, saling tolong-menolong, tidak memandang status, suku, agama. Dan ujung dahan naik ke atas, sebagai manusia kita selalu meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar, kembali lagi bersama Sinta di sini di 95,9 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, senang sekali pada pagi hari ini Sinta bisa menyapa pendengar semua. Mungkin hari ini sudah mulai bersiap untuk mengawali pagi, atau mungkin ada yang masih bersantai nih. Jadi pada pagi hari ini Sinta ingin memberikan informasi nih berkaitan dengan pentingnya penerapan pola hidup sehat untuk mencegah penggumpalan darah. Nah, pendengar, jadi Hari Trombosis Sedunia ini diperingati pada setiap tanggal 13 Oktober. Jadi di hari kemarin nih ternyata, pendengar. Jadi hari ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan nih daripada kesehatan darah begitu. Jadi trombosis merupakan gangguan kesehatan ya akibat penggumpalan darah di dalam pembuluh darah yang dapat menghambat aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi dokter RSUD Kalampangan Kota Palangkaraya Elsa Gantina mengatakan bahwa trombosit merupakan salah satu penyakit berbahaya yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Dijelaskan juga nih bahwa penggumpalan darah dapat menyebabkan berbagai komplikasi hingga mengancam keselamatan jiwa. Nah, lebih lanjut nih pendengar, Kepala Pelayanan Darah Unit Donor Darah PMI Kota Palangkaraya, Wiwi Triliansi mengatakan masyarakat perlu menerapkan gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan darah. Menurutnya, pola hidup sehat ini dapat membantu kelancaran dari aliran darah dan mengurangi risiko berbagai penyakit termasuk trombosis ini tadi. Nah, selain menjaga pola makan dan juga waktu istirahat nih pendengar, masyarakat juga perlu nih untuk membiasakan aktivitas fisik secara teratur serta menghindari kebiasaan duduk terlalu lama. Jadi kalau misalnya kita merasa udah terlalu lama duduk nih, boleh sesekali untuk berdiri agar darahnya mengalir begitu ya. Nah, jadi hal ini juga perlu banget terutama dilakukan oleh orang yang memiliki aktivitas seharian dengan pergerakan yang minim begitu. Jadi melalui peringatan Hari Trombosis Sedunia, masyarakat ini diharapkan untuk semakin memahami pentingnya risiko dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Dan bagi pendengar yang mengalami gejala yang mengarah pada gangguan pembuluh darah, disarankan untuk dapat segera memeriksakan diri nih ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat. tepat. Itu dia pendengar informasi dari dunia kesehatan di pagi hari ini. Harapannya semoga kita semua selalu menjaga kesehatan kita walaupun di tengah kondisi yang saat ini dikepung asap begitu ya. Namun kita juga harus terus bergerak agar memiliki hidup yang sehat dan terhindar nih dari penggumpalan darah ini tadi. Ya pendengar, berikutnya nanti akan ada informasi-informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Palangkaraya. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Ariana Grande.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Masih bersama Sinta nih. Jadi di jam yang sebentar lagi pukul 7 ya, tepatnya sekarang 6.53, masih pagi banget. Nah, Sinta ada informasi berkaitan dengan tumis jantung pisang lezat nih, yang mana mungkin bisa jadi referensi menu makanan pendengar semuanya di hari ini. Nah, pendengar, jadi berkaitan dengan tumis jantung pisang nih. Jadi tumis jantung pisang ini merupakan salah satu hidangan rumahan khas Nusantara ya, yang pastinya udah gak asing ya untuk kita, yang rasanya sendiri sudah bisa dijamin lezat dan juga menggugah selera. Nah, bahan makanan yang berasal dari bunga pohon pisang ini dapat diolah nih menjadi lauk sederhana dengan perpaduan bumbu rempah yang gurih, pedas, dan juga harum, yang mana semuanya bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Nah, selain mudah ditemukan di pasar tradisional nih, jantung pisang juga cocok dijadikan untuk menu sehari-hari karena harganya yang relatif terjangkau. Kalau bahasanya orang-orang tuh indis ekonomi ya. Nah, ini adalah makanan yang sangat affordable ya, bisa dibeli dan dikonsumsi sehari-hari, rasanya juga pasti enak begitu. Nah, untuk membuat tumis jantung pisang yang nikmat, pemilihan bahan dan cara pengolahan perlu untuk kita perhatikan. Dan pendengar, jantung pisang ini sebaiknya dipilih yang masih segar, padat, dan tidak terlalu layu nih sebelum dimasak. Bagian kulit luarnya yang keras ini perlu untuk dikupas hingga tersisa bagian dalam yang lebih lunak. Jantung pisang ini kemudian diiris tipis dan direndam dalam air agar warnanya tidak cepat berubah menjadi kehitaman. Nah, bahan-bahan yang diperlukan juga cukup sederhana, antara lain 1 buah jantung pisang, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah atau cabai rawit sesuai dengan selera, serta 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, garam, gula, dan penyedap rasa secukupnya. Dan pendengar juga perlu untuk menyiapkan minyak goreng nih untuk menumis serta air yang secukupnya lah ya. Jika ingin menambah variasi rasa, jantung pisang juga dapat dipadukan dengan teri, udang, tempe atau lainnya nih sesuai dengan selera keluarga masing-masing di rumah. Nah itu dia ya pendengar, referensi menu makanan untuk pagi hari ini mungkin atau nanti siang juga boleh. Nah sebelum lanjut, kita akan dengarkan lagi nih lagu dari Khalid dengan judul Young, Dumb and Broke. Selamat mendengarkan.

pendengar, saatnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita bersama dengan Pro3.

0: kalau ada keperluan apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat.